0: Pertemuan itu, Belarus menyampaikan kebutuhan kakao mencapai sekitar 10 ribu ton per bulan atau setara 120 ribu ton per tahun, sedangkan kebutuhan CPO diperkirakan mencapai 14 ribu ton per tahunnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Pertamina pangkas harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta hingga 14% mulai Juli 2026, dirilis oleh minanews.net. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bahan bakar pesawat atau aftur di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebesar 14% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian harga energi mengikuti tren penurunan harga minyak dunia, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional maskapai penerbangan nasional maupun internasional. Penurunan harga aftur berlaku untuk seluruh maskapai yang melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Soekarno-Hatta. Pertamina menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap harga produk energi non-subsidi yang disesuaikan dengan perkembangan harga minyak mentah internasional dan kondisi pasar. Ikhwata 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
5: Info Dunia Islam.
6: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, di kesempatan ini pasukan Zionis Israel tingkatkan operasi militer di seluruh wilayah Gaza, dirilis oleh minanews.net. Militer Israel meningkatkan operasi militernya di seluruh jalur Gaza pada Selasa lalu dengan melakukan penembakan artileri, penghancuran rumah dan infrastruktur sipil, serta penargetan lingkungan perumahan yang mengakibatkan puluhan keluarga mengungsi. Koresponden Wafa melaporkan bahwa pasukan Zionis Israel melakukan 4 operasi penghancuran skala besar pada Selasa pagi, menargetkan rumah dan infrastruktur sipil di daerah timur dan timur laut Khan Yunis. Penembakan artileri juga menghantam daerah barat laut Rafah, sementara kendaraan militer Israel melepaskan tembakan ke arah bagian timur Khan Yunis. Di kota Gaza, pasukan Israel meledakkan robot jebakan yang berisi sejumlah besar bahan peledak, menargetkan rumah-rumah di lingkungan Tufah di timur laut kota. Ini bertepatan dengan tembakan hebat dari kendaraan militer dan ledakan sporadis di lingkungan Sujaiya dan Tufah. Kita beralih ke berita berikutnya. Hamas harap kedatangan pasukan internasional tekan pelanggaran Israel di wilayah Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas berharap dimulainya kedatangan pasukan internasional akan menandai awal pelaksanaan tugas-tugas mereka, terutama menghentikan pelanggaran Israel di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Hamas Hazim Qassem pada Rabu lalu menyusul pengumuman Dewan Perdamaian mengenai kedatangan kendaraan taktis pertama di area dukungan logistik yang dikenal sebagai Endurance. Endurance adalah zona logistik yang didirikan di Israel Selatan dekat penyeberangan Karim Abu Salem dan tidak terletak di dalam jalur Gaza. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat transit dan dukungan bagi pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang diharapkan beroperasi di Gaza, di mana kendaraan, peralatan, dan personel diterima sebelum secara bertahap dipindahkan ke wilayah tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Hampir 1000 hari Israel lakukan genosida di jalur Gaza, dirilis oleh minanews.net. Pasukan penjajah Israel terus melakukan tindakan genosida di jalur Gaza seiring mendekati hari ke-1000 serangan di tengah eskalasi pembunuhan massal dan penghancuran sistematis yang berlanjut. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina atau PCHR dalam pernyataan pada Rabu lalu mengatakan bahwa perkembangan di lapangan mencerminkan pola serangan Israel yang konsisten terhadap semua aspek kehidupan sipil. Ruang lingkungan serangan yang meluas mencakup lokasi pengungsian sementara, area pertemuan publik, dan lingkungan pemukiman, yang memperkuat realitas bahwa tidak ada tempat berlindung yang aman di jalur Gaza. PCHR menyatakan eskalasi Israel disertai dengan kebijakan yang bertujuan mengurangi ruang geografis yang tersedia bagi warga Palestina melalui perluasan garis kuning. Akibatnya, populasi Gaza terkompresi menjadi kurang dari 30% wilayah. PCHR mengatakan pasukan Israel belum benar-benar mematuhi perjanjian gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025 lalu. Ya ikhwat aliman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
0: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

0: صراط العزيز الحميد.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam. Beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. وَلَقَدْ صَدَّ

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنا

yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bi

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan.
6: Dimulai
5: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, semoga sahabat Muaz semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muaz, kembali saya Taufik menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi ini, dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya kembali kita akan hadir menemani waktu sahabat Muaz dalam perjalanan penuh hikmah dan juga pengetahuan, yakni dalam program Ensiklopedia Islam serial Jejak Jelajah Islam. Dan tentunya di kesempatan ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni kondisi peradaban di era Abbasiyah awal, dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Jejak Jelajah Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam Ensiklopedia Islam serial Jejak Jelajah Islam ini kita akan mengangkat dan bercerita tentang bagaimana kondisi peradaban di era Abbasiyah awal. Namun tentunya tulisan ini sangat panjang dan kita akan bagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama kita akan menjelaskan bercerita tentang sistem politik dan juga administrasi di era Abbasiyah awal, dan nantinya pada bagian yang kedua kita akan bercerita tentang bagaimana kondisi kota Baghdad dan juga kota Samarra, kemudian kehidupan ilmiah dan juga perkembangan ilmu hadis serta perkembangan ilmu tafsir dan juga ilmu fikih. Dan oleh karenanya kita akan langsung saja masuk pada bagian 1, yakni tentang sistem politik dan administrasi di era Abbasiyah awal. Kita mulai dari kekhalifahan. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Abbasiyah mendirikan negara mereka itu pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan 749 Masehi. Dengan khalifah pertama Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Safah, ia memimpin selama 4 tahun sebelum kemudian wafat. Ia berjanji kepada saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadi suksesornya. Dan setelah Abu Ja'far adalah Isa bin Musa. Demikianlah ketetapan yang telah diberi setempel tersebut yang ditulis. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Isa bin Musa. Dari sini kita bisa mengetahui sahabat Muaz bahwa mewariskan kepemimpinan itu sudah menjadi tradisi sejak khalifah pertama Abbasiyah. Pemimpin berikutnya tidak harus anak, yang penting ia berasal dari klan Abbasiyah. Kebanyakan khalifah Abbasiyah itu memberi wasiat lebih dari satu orang. Hal ini yang menyebabkan perpecahan dan juga situasi politik dalam kerajaan itu cenderung tidak stabil. Saat Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah, ia mendapat penentangan dari pamannya, yakni adalah Abdullah bin Ali.

0: Sang paman menolak membaiatnya. Bahkan ia mentahbiskan dirinya sebagai khalifah pada saat itu. Abdullah bin Ali beralasan bahwa dialah yang harusnya menjabat sebagai putra mahkota khalifah sebelumnya, Abul Abbas. Klaim Abdullah bin Ali ini memaksa Al-Mansur mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi sang paman. Kemudian, pasukan Al-Mansur yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani ini pun berhasil menumpas pemberontakan itu dan Abdullah bin Ali berhasil ditangkap. Kemudian Al-Mansur mengganti putra mahkotanya yang sebelumnya dijabat oleh anak saudaranya, yaitu Isa bin Musa, menjadi Muhammad, putranya sendiri. Kemudian pada tahun 158 Hijriah atau bertepatan dengan 775 Masehi, Muhammad menjabat khalifah setelah sang ayah. Ia digelari dengan Al-Mahdi. Muhammad terus menjabat sebagai khalifah hingga ia wafat pada tahun 169 Hijriah atau bertepatan dengan 785 Masehi. Ia menunjuk putranya, Musa, sebagai khalifah dan ia digelari dengan Al-Hadi. Namun putranya hanya menjabat khalifah selama 1 tahun. Setelah itu naik tahtalah saudaranya sendiri, yakni adalah khalifah yang saleh, Harun al-Rashid. Di era al-Rashid, persaingan merebut tahta kekhalifahan ini seolah-olah menjadi ciri politik Abbasiyah awal. Setelah al-Rashid mangkat, terjadi perebutan kekuasaan di sini antara Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kedua nama ini, yang berakhir dengan terbunuhnya Al-Amin dan naik tahtalah Al-Ma'mun. Kemudian kita akan membahas tentang kementerian sahabat Mu'az, yakni menteri adalah jabatan prestisius dalam kekhalifahan. Ia menduduki posisi kedua setelah khalifah. Para ulama membagi kementerian ini menjadi 2 bentuk, kementerian koordinator dan juga kementerian pelaksanaan. Nah, kementerian koordinator ini diberikan otoritas oleh khalifah untuk kemudian mengelola negara dengan pemikirannya sendiri. Ia memiliki otoritas yang independen, sahabat Mu'az, dalam menentukan kebijakan bagian yang ia kelola. Dan sementara kementerian pelaksana ini, mereka menjadi perantara antara khalifah dengan rakyat pada saat itu. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan dari khalifah. Dan di awal pemerintahan Abbasiyah, sistem dari kementerian ini mereka banyak terpengaruh dengan sistem-sistem dari kementerian yang ada di zaman Persia. Nah, jabatan menteri ini memiliki wewenang yang tidak jauh dari juru tulis Abu Ja'far Al-Mansur, membatasi peranan dan gerak-gerik menterinya. Dan ia tidak memiliki menteri yang langgeng dengan jabatannya selama pemerintahannya. Di antara menterinya adalah Ar-Rabi' bin Yunus, seorang menteri yang dikenal dengan keunggulan dalam diplomasi dan juga kecerdasannya. Dalam cakapnya kemampuan manajerial dan juga politik, berbeda dengan masa Khalifah Al-Mahdi. Di masanya, justru para menteri itu terlihat begitu menonjol dan masa pemerintahnya sendiri juga relatif lebih stabil. Nah, di antara menteri-menteri yang menonjol di masanya adalah Ya'qub bin Daud. Kemudian, di masa Harun al-Rashid dan juga Al-Ma'mun, para menteri memiliki peranan yang lebih besar lagi. Keduanya terlihat begitu mengandalkan keluarga Barmaki dan juga keluarga Sahal. Yahya al-Barmaki adalah menteri al-Rashid dan Fadl bin Sahal adalah menteri al-Ma'mun. Keduanya, sahabat Mu'az, diberikan otoritas yang luas dalam pemerintahan sehingga akses mereka itu menjangkau seluruh fasilitas negara dan akhirnya ini menimbulkan adanya pengkhianatan yang besar dan keduanya pun setelah itu disingkirkan. Kemudian kita akan membahas tentang Sekretariat Negara. Sekretaris Negara ini memiliki peranan besar dalam daulah Abbasiyah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan berwawasan luas karena merekalah yang mencetak surat tentang kebijakan politik negara, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, mereka juga yang kemudian menerbitkan dari kebijakan yang mengatur urusan masyarakat. Mereka duduk berdekatan dengan khalifah untuk merekam dari kebijakan khalifah, kemudian menuangkannya dalam bentuk surat dan distempel oleh khalifah. Sekretaris negara yang paling terkenal di periode awal Abbasiyah adalah Yahya bin Khalid bin Barmaki. Ia menjabat di masa Harun al-Rashid, kemudian Fadl dan Hasan, keduanya adalah putra dari Sahal. Sekretaris lainnya yakni adalah Yusuf. Ketiganya itu menjabat di masa Al-Ma'mun. Lalu ada Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, Hasan bin Wahab, dan Ahmad bin Al-Mudabbir di masa pemerintahan Al-Mu'tasim Al-Wathiq. Kemudian sahabat Muas, kita akan masuk pada hijabah. Yakni adalah hijabah itu berperan membantu para pemimpin dalam menjembatani hubungan mereka dengan rakyatnya. Jadi sahabat Muas, hijabah ini semacam humasnya daulah Abbasiyah pada saat itu. Mereka itu mempelajari hajat-hajat para rakyat, kemudian membantu mereka untuk bertemu dengan khalifah atau menolak mereka yang ingin bertemu karena mungkin dianggap tidak memiliki alasan yang cukup untuk bertemu dengan khalifah. Mereka itu menjaga wibawa khalifah, mengatur mana yang masalah yang layak untuk diajukan ke khalifah dan mana yang tidak. Pokoknya mereka ini semacam filter lah. Dan dalam hal ini orang-orang Abbasiyah meniru orang-orang Umayyah. Kemudian kita akan membahas tentang pemimpin daerah. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam daulah Abbasiyah, pemimpin daerah itu adalah otonom yang mengatur wilayah mereka masing-masing. Kita mengetahuilah sama seperti di Indonesia pada saat ini, ada gubernur, ada wali kota dan juga bupati yang mereka itu mengatur daerahnya masing-masing karena daerah-daerah di Indonesia itu otonom sahabat Mu'az. Nah, tetapi ini hal berbeda dengan Umayyah yang pemerintahannya adalah sentralisasi pemerintahan pusat. Sedangkan Abbasiyah membagi wilayah-wilayah mereka menjadi dua region, khususnya di masa pemerintahan Al-Rashid. Ada yang dinamakan Al-Wilayah Al-Kubra. Wilayah ini dipimpin oleh anak-anak khalifah atau seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan khalifah. Mereka membawahi beberapa wilayah dan juga mereka mengatur dari ibu kota wilayah tersebut atau dari wilayah tersebut setelah menjadi atau setelah mendapat dari perintah sang khalifah. Kemudian yang kedua adalah Al-Wilayah Al-Kamilah. Dalam bentuk kedua ini, para wali itu bekerja dengan bantuan pemimpin daerah di bawahnya lagi untuk kemudian mengatur dari perihal kewajiban warga negara mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, mengimani sholat, dan juga memimpin pasukan perang. Nah, seperti miriplah kalau kita dari presiden, kemudian di bawahnya gubernur, seperti yang tadi saya bilang, kemudian setelah itu ada wali kota, bupati, dan kemudian bupati juga dan wali kota ini memiliki camat-camat di tiap-tiap kecamatan nantinya yang juga mengatur dari administrasi. Begitupun dengan di bawahnya camat itu ada lurah dan setelah itu ada kepala lingkungan atau RT dan juga RW. Kemudian sahabat Mu'az, kita masuk lagi pada bagian yakni diwan. Diwan ini adalah suatu badan yang itu mengurusi dari administrasi negara, khusus untuk mengurusi administrasi. Nah, ia ini memiliki peranan yang besar dalam mengatur keuangan negara. Dari mana pemasukan dan untuk apa dikeluarkan uang itu. Dia mengatur anggaran militer dan juga jabatan mereka, serta di mana di masa Abbasiyah ini orang yang paling terkenal mengurusi hal ini adalah Khalid bin Barmaki. Pada Khalifah Abbasiyah menaruh perhatian yang besar kepada diwan ini. Peranan mereka banyak. Mereka juga menjadi jalan kerjasama antara Abbasiyah dan Persia. Dan memang Abbasiyah itu banyak belajar administrasi dari pengalaman Persia dan juga Umayyah, khususnya dalam permasalahan diwan ini. Kemudian yang berikutnya adalah hakim. Siapa sih yang tidak tahu hakim? Hakim ini memiliki peranan yang urgen dalam daulah Islamiyah. Mereka bertugas menjaga hak dan juga menegakkan dari keadilan di tengah masyarakat. Dengan hukumnya yang adil akan terjagalah akhlak masyarakat dan tidak mungkin terwujud keadilan kecuali hukum-hukum tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang berlaku di era pada saat itu. Karena hukum negara itu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah yang menempati pos hakim ini haruslah para ulama. Dan syarat berikutnya, mereka harus memiliki kecerdasan serta logika yang kuat. Seorang yang merdeka tidak terikat dari kepentingan manapun. Dan juga seorang yang adil. Di masa ini, para hakim memiliki kedudukan yang terhormat dan juga mulia. Pengangkatan dan pencopotan mereka itu diatur berdasarkan perintah dari khalifah. Dan yang pertama melakukan hal demikian adalah Khalifah Al-Mansur. Ia menunjuk hakim pada tahun 136 Hijriah atau bertepatan dengan 753 Masehi. Masa Abbasiyah, sahabat Muas, adalah masa di mana mazhab fikih itu sudah cukup mapan. Hal ini sangat membantu untuk mengatur tugas hakim, prosedur peradilan, dan standarisasi hukum. Karena para hakim ini juga merupakan ulama, dan peradilan pun bisa berjalan di dalam masjid, khususnya di masa Khalifah Ma'mun. Para khalifah Abbasiyah sangat perhatian terhadap kualitas dari sebuah vonis hukum. Dan untuk mewujudkan vonis hukum yang benar, benar adil, mereka itu membentuk suatu badan yang orang-orang di dalamnya itu bertugas meneliti keadaan para saksi. Dan dari sisi para pengadil, negara menjamin kemakmuran dari para hakim. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya suap, sahabat Muas. Dan lembaga peradilan ini dibuat di ibu kota. Para hakimnya dipilih dan diseleksi dari berbagai wilayah. Dan seseorang yang pertama kali disebut sebagai hakim agung adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan dalam program Ensiklopedia Islam ini pada bagian yang pertama, yakni tentang kondisi peradaban di era Abbasiyah. Pada bagian yang pertama tentang sistem politik dan juga administrasi di era Abbasiyah. Dan tentunya di pertemuan berikutnya kita akan mengangkat tentang bagian yang kedua, yang nantinya akan membahas tentang kondisi perekonomian dan juga penduduk. Dan kita akan menjelaskan nantinya tentang kota-kota yang mana pembangunannya itu menjadi sangat pesat dan juga sangat maju, seperti kayak kota Baghdad dan juga lain sebagainya. Namun karena keterbatasan waktu, sahabat Muaz, maka kita cukupkan pada bagian yang satu ini dulu. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita dapat kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam, serial Jejak Jelajah Islam, pada bagian yang kedua. Dan oleh karenanya saya pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
5: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan, dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan, dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit.

0: dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan.
1: Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu, walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
0: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikir. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir.
1: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah.
0: Qul amantu billah tsumma istaqim.
1: Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, di jam seperti ini sebagian dari kita pastinya sudah mulai sibuk bekerja, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang berdagang, ada yang belajar, dan ada yang menjalankan dari berbagai aktivitas. Kesibukan tentunya adalah bagian dari ikhtiar juga. Tetapi jangan sampai dari kesibukan yang kita lakukan ini sampai membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, sahabat Mu'adz, mari kita jadikan dari setiap pekerjaan kita sebagai ibadah. Dengan niat yang ikhlas pastinya, kita bekerja dengan jujur, dengan amanah, dan dengan penuh tanggung jawab. Rezeki yang halal, meskipun tampak sedikit, tentunya jauh lebih bernilai daripada harta yang banyak, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, intinya adalah, dan kesimpulannya adalah, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah dan juga halal. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini, selepas kita tadi bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Jejak Jelajah Islam, kita akan masuk pada kajian pagi kita. Namun tentunya kajian pagi ini adalah bentuk siaran ulang. Namun tentunya di kesempatan pagi ini kita akan mengambil ilmu dari kajian dengan judul pembahasan Solusi Permasalahan LGBT. Tentunya akan dibahas dalam perspektif Islam. Dan ini merupakan salah satu persoalan yang juga banyak sekali diperbincangkan di tengah masyarakat dan memerlukan pemahaman yang juga benar dan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah serta penjelasan dari para ulama. Dan kita akan bersama mendengarkannya. Kajian ini akan dibawakan oleh Ustadz Rayhanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini dan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah di masjid kita yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang mungkin menjadi permasalahan kontemporer ya, permasalahan di zaman now mungkin, terkait dengan LGBT, lesbian, biseksual, gay, dan transgender, yang mungkin beberapa saat yang lalu sempat booming dibahas, kemudian sempat menjadi topik pembicaraan yang hangat, semuanya mengeluarkan pendapat. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita membahas temanya adalah solusi permasalahan LGBT. Kita fokuskan langsung kepada solusi, karena agama Islam agama yang memberikan solusi.

Kita tidak semata-mata hanya menyebarkan dalil nas terkait dengan bahaya LGBT, terlaknatnya orang LGBT, dosa besar, merusak, menghancurkan negara dan sebagainya. Tidak semata-mata kita sampaikan itu ke masyarakat, dan memang kita sampaikan, tetapi jangan lupa kita juga perlu fokus kepada apa solusinya. Solusi dari permasalahan ini, dan insya Allah agama kita agama yang mulia, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Agama kita yang sudah sempurna, solusinya ada dalam agama kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, LGBT merupakan suatu permasalahan yang di zaman ini mulai mencuat. Secara agama ini termasuk dosa besar dan penyakit. Tetapi secara medis dan secara kesehatan, terutama dalam ilmu kesehatan jiwa, sudah dinyatakan bukan merupakan penyakit lagi. Dan saya sampaikan ini sebagai amanah saya dari sisi kesehatan, bahwasanya dari dunia medis kesehatan, ini amanah yang harus disampaikan, ya, amanah ilmu. Menurut ilmu medis dan kesehatan serta ilmu kesehatan jiwa, homoseksual sudah dikeluarkan dari diagnosis penyakit. Sehingga homoseksual bukan merupakan penyakit psikologis dan bukan penyakit jiwa menurut ilmu terbaru dari ilmu kesehatan jiwa. Sebelumnya, seingat saya di tahun 80-an atau awal-awal 90-an, homoseksual masih termasuk penyakit seksual, penyakit kelainan jiwa yang harus disembuhkan. Kemudian demikianlah berlalunya zaman. Fatalat alaihimul amat wa qasat qulubuhum. Berlalu zaman dan keraslah hatinya manusia. Manusia mulai mendewakan akalnya, memakai logikanya, dan akhirnya kelompok dari LGBT ini berhasil, ya, mungkin menembus parlemen dan sebagainya. Akhirnya dimulai dari bidang medis yang menyatakan homoseksual bukan merupakan penyakit lagi, mereka adalah orang normal dan hanya variasi dari bentuk seksualitas. Dimulai dari negara Belanda. Negara Belanda, negara setahu saya yang pertama kali melegalkan pernikahan sejenis, sah diakui negara. Negara Belanda, sekitar tahun awal 2000-an sehingga, atau akhir. Negara Belanda, sehingga saat itu sangat banyak pasangan-pasangan LGBT pergi ke Belanda hanya untuk meresmikan hubungan akad mereka, menikah di Belanda. Kemudian mulai negara-negara Eropa mulai menyusul, negara-negara sekitar Eropa mulai menyusul, melegalkan dan mengakui bukan penyakit jiwa, dan puncaknya adalah ketika negara adidaya Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis dan berpesta poralah mereka, kelompok saudara kita di LGBT yang muslim juga merayakan. Dan di Indonesia juga ketika negara adidaya Amerika melegalkan pernikahan jenis, mengakui pernikahan mereka, berkembang. Sejak itulah di berbagai macam negara perkembangan mereka begitu pesat, seolah-olah mendapat angin segar dari negara adidaya yang melegalkan. Di Indonesia sebagian berpesta pora merayakan, walaupun ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan mereka terus berkembang. Dan mereka dengan seperti ini meyakinkan orang-orangnya, kamu normal,
kamu bukan bukan sedang terkena penyakit, kamu normal, kamu hidup dengan kita, hidup dengan komunitas kita, jalani hidup dengan normal, kamu bukan sakit. Dan ini menjadi alasan mereka. Para jemaah sekalian, tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berpegang teguh dengan agama kita, sumber agama kita sebagai sumber kebahagiaan, pedoman hidup, menjalani kehidupan dengan agama, karena Allah yang telah menurunkan agama ini sebagai aturan. Siapa yang paling tahu cara bahagia di dunia ini, cara hidup teratur, berkah, makmur, siapa yang tak paling tahu? Allah yang menciptakan. Sebagaimana kita punya alat-alat canggih di rumah sakit ini, ada CT scan, ada MRI, ada apa, alat-alat canggih, bagaimana kita selamat, bagaimana alat tersebut bisa baik, alat tersebut bisa lancar, tidak mudah rusak, caranya adalah kita membaca buku manual book, guide book, dari siapa? Dari perusahaan yang buat. Sama, kita agama ini Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana cara kita benar-benar bahagia hidup di muka bumi ini, ikuti aturan yang buat. Dan aturan tersebut adalah wahyu, syariat. Karena patokan kehidupan syariat, tidak bisa pakai logika, apalagi perasaan. Apabila kita punya kayu, kita punya penggaris. Untuk mengukur apakah penggarisnya atau kayunya yang dipotong? Penggarisnya atau kayunya? Kayunya yang dipotong. Karena kalau penggarisnya yang dipotong, tidak akan ada ukuran standar 1 meter di muka bumi ini. Tidak akan ada ukuran standar kalau penggarisnya terus yang dipotong. Semua bilang 1 meter ini, meter ini. Apa yang benar? Tidak ada. Dan demikianlah kalau manusia semuanya pakai logika, apalagi pakai perasaan. Dan beberapa kelompok LGBT ini memakai perasaan, menyentuh hati manusia. Pakai perasaan. Pakai ini. Dan banyak yang terpengaruhi. Para jemaah sekalian, baik kita memulai ya tentang LGBT, dan kita batasi permasalahan LGBT di Indonesia. Dan di Indonesia mulai mencuat, mulai banyak komunitasnya, baik terbuka maupun tertutup sudah mulai banyak. Sampai ada yang mengatakan ini mulai darurat, darurat LGBT, darurat bagi generasi muda, generasi bangsa, pemuda dan sebagainya, darurat karena LGBT ini penyakit menular, pemikiran yang menular dari anak kecil ditularkan, orang-orang juga menular, penyakit ini menular. Banyak orang-orang yang biasa tiba-tiba entah beberapa hari kita ketemu berubah, menular, dan ada prosesnya, ada ceritanya, ada kisahnya, ada sebabnya. Para jemaah sekalian, kita sekarang berbicara solusi. Kita berbicara solusi sekarang. Solusi dari permasalahan LGBT, dan kita khususkan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia yang secara umum mayoritas muslim. Ada dua permasalahan utama LGBT di Indonesia yang kita akan bahas solusinya. Yang pertama, keberadaan kaum LGBT. Keberadaan mereka di sini. Itu sudah masalah. Yang kedua, propaganda, program, serta target LGBT di Indonesia. Dua permasalahan yang jadi masalah di sini. Dan kita akan bicarakan solusinya. Yang pertama, permasalahan dari keberadaan mereka. Teman-teman LGBT di sini. Dan ternyata para jamaah sekalian, perlu diketahui penyakit jiwa terkait dengan kelainan seksual banyak. Tidak hanya LGBT. Ternyata banyak. Ada bestiality. Kecenderungan terhadap binatang. Ada pedofilia, anak-anak. Dan ada yang lain juga. Ada golongan aseksual, tidak tertarik secara seksual dengan gender apapun. Ada panseksual, tertarik dengan semuanya. Ada intersex dan sebagainya. Banyak jenis penyakit jiwa. Tapi yang terkenal 4 tadi. Banyak. Dan
Di beberapa negara Eropa, mereka pun yang punya kelainan seperti ini menuntut minta dilegalkan juga. Yang bestiality, minta sama yang dia kecenderungan dengan hewan, minta juga dilegalkan. Alasannya sama. Kalau kalian laki-laki sama-sama suka dan tidak mengganggu orang lain, terserah gue, bisa dilegalkan. Kenapa enggak? Saya suka, binatang peliharaan saya juga suka. Apa urusan lo? Apa urusan kalian? Legalkan. Demikian juga dengan anak-anak. Apa urusan kalian? Saya suka, anak ini juga suka. Senang pergi sama saya. Apa urusan kalian? Itu atas mereka yang berpaham liberal. Dan tidak benar pada jamaah sekalian, ini tidak benar. Artinya, kita misalnya sejenis mengatakan saya sama dia suka, kemudian tidak mengganggu kalian. Saya bilang, terganggu. Terganggu. Jadi keberadaan mereka di sini terganggu oleh kita kaum muslimin yang mayoritas dan kita yang masih bagus fitrahnya. Terganggu. Keberadaan mereka terganggu. Pertama terganggu dengan kita yang normal ini. Jadi keberadaan mereka mengganggu. Saya bilang tidak mengganggu. Mengganggu kita yang normal. Jadi ada kisah ya, seseorang sedang naik lift. Sedang naik lift, tiba-tiba masuk dua orang laki-laki. Yang pertama dua orang laki-laki. Ya, pasangan, mohon maaf, pasangan gay, satunya adalah dominannya, satunya submisif. Dominannya itu laki-lakinya, submisifnya itu perempuannya yang kemayu. Jadi di sedang berada di dalam lift, tiba-tiba dia sendiri di lift, tiba-tiba masuk dua orang. Kemudian ketika itu dia lihat, tiba-tiba dua-duanya ngobrol di lift tersebut. Ternyata lagi ngambek-ngambekan. Akhirnya yang dominan mengatakan pada submisifnya, kamu jangan marah dong, jangan ngambek, kan gue sudah, kan aku sudah belikan boneka buat kamu. Ah itu mengganggu, mau muntah dia. Ya pengen cepet-cepet keluar dari lift ini, aduh. Nih. Sayangnya gak bisa ditabok katanya. Gitu ya. Ini mengganggu. Siapa bilang gak mengganggu? Kemudian mengganggu anak-anak kecil kita. Yang sedang belajar, yang sedang usia, terutama yang prebalik. Terganggu. Terganggu, mereka bisa menular. Anak-anak kecil, terlebih anak-anak kecil yang tidak punya perhatian orang tuanya, broken home, kemudian stres, tekanan, depresi, kena. Bisa mengganggu dan bisa menular, penyakit LGBT menular. Bagaimana proses menularnya? Proses menularnya adalah dia mengenai orang-orang yang dia sedang guncang jiwanya. Karena secara psikologi, seseorang tidak akan merubah prinsip dasar hidupnya kecuali jiwanya sedang tergoncang. Saya ulangi. Seseorang tidak akan merubah prinsip dasar hidupnya kecuali jiwanya sedang tergoncang. Apa contoh prinsip dasar hidup? Dia hormati ibunya. Kemudian dia pilih keluarganya. Prinsip hidup juga dia suka perempuan. Laki-laki, perempuan suka laki-laki. Itu prinsip dasar hidup. Yang adapun biarpun kita, misalnya saya punya prinsip dasar hidup, saya hormati ibu saya. Ibu saya segalanya. Biarkan saya diapapun, dipengaruhi, diapakan, dipukul, saya tidak akan ubah prinsip dasar hidup tersebut. Biar saya dipengaruhi bagaimanapun, disiksa, saya tidak, tetap ibu saya. Tetapi ketika mengalami kegoncangan jiwa, bisa diubah prinsip dasar tersebut, dan inilah teknik yang dipakai oleh orang-orang untuk mencuci otak. Dan ternyata kita melihat orang-orang yang terkena LGBT ini punya sejarah demikian. Punya sejarah. Dan ini pengalaman kita bertemu dengan orang LGBT, semua punya sejarah seperti itu. Mereka punya goncangan masa lalu, depresi, cemas masa lalu. Mereka punya goncangan. Kemudian saat itu pas yang mendekati dia adalah orang-orang dari LGBT. Yang dekatin, yang peluk, yang kasih perhatian, kena. Jadi menularnya seperti itu. Dan kita lihat orang-orang, semua punya masa lalu yang jelek. Yang goncang dulu, ada yang meninggal bapaknya, ada yang meninggal ini. Saya ketemu ada orang, saya pernah datang ngisi kajian di satu tempat, ya saat itu ngisi kajian, dia datang. Waktu dia datang, masih tampang waria. Dia datang ikut duduk seperti ini. Cuma hadisnya di majelis laki-laki. Gitu. Masih datang tampang waria. Kemudian setelah kajian, ngobrol, dan dia ngakui, saya pasti tebak, ngakui ternyata memang dia berubah ini setelah ayahnya meninggal. Dia goncang, kemudian
pas saat itu yang mendekati, yang apa, yang mendekati, yang menghibur, yang memberikan motivasi teman-teman dari kelompok waria. Jadi waria juga. Kemudian saya jelaskan cara pengobatannya, cara ininya, dan lain sebagainya. Jelaskan. Kemudian bulan depan saya ngisi lagi di situ, dia sudah penampilan seperti laki-laki, jenggot tebal, dan sebagainya sudah. Dan dibilang katanya sebentar lagi mau menikah. Demikian para jamaah sekalian. Jadi keberadaan kaum LGBT di sini merupakan permasalahan. Itu sudah permasalahan keberadaan mereka. Siapa bilang tidak mengganggu? Dan beberapa dalil-dalil mereka tidak benar. Dalil mereka tidak benar. Katanya apa ini hak mayor, hak hormati ham. Ham ini hanya untuk umat Islam. Ham ini untuk senjata nusuk umat Islam. Katanya ham, hormati ham. Kami bebas. Ya. Hormati ham. Hormati ham, hak asasi kami. Maka jawabannya adalah hormati juga hak kami. Kami juga ingin anak-anak kita tidak terpapar seperti kalian. Kalau mereka mengatakan hormati minoritas, kita bilang hargai mayoritas. Karena orang-orang yang berteriak harga apa namanya hormati, dia lupa satu. Jadi dia lupa. Dia selalu bilang hormati minoritas, dia lupa satu, dilanjutkan. Jadi mayoritas toleransi, minoritas tahu diri. Itu lengkapnya para jemaah. Harusnya dilengkapkan. Mayoritas toleransi, minoritas tahu diri. Itu yang lengkap. Selama ini mayoritas saja disuruh toleransi. Minoritas juga harus tahu diri. Jadi tidak benar logika mereka. Kalau mereka minoritas. Dan pertama, kita adalah negara timur. Beda dengan negara barat. Oleh karena itu saya batasi tadi. Saya batasi permasalahannya di Indonesia. Di Indonesia, kita pertama dunia ketimuran. Indonesia mayoritas muslim. Kita toleransi terhadap minoritas, tapi minoritas mohon maaf tahu diri. Itu caranya biar kita apa namanya, biar kita damai di sini. Dan mayoritas agama Islam, dan Islam jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh dengan dalil sangat banyak. Kalau bicara dalil banyak melarang tentang LGBT ini. Yang paling nyata adalah dalil dari kisah Nabi Lut. Nabi Lut wa Lutun idz qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tatkala Lut mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian melakukan al-fahisyah? Al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah seorang pun mendahului kalian melakukan perbuatan ini minal alamin di alam semesta ini. Jadi wahai kaum Lut, kalian yang pertama kali, makhluk yang lainnya tidak ada. Rusa jantan, rusa betina. Beruang jantan, beruang betina. Mohon maaf, anjing jantan, anjing betina. Monyet jantan, monyet betina. Tidak ada makhluk yang Allah berciptakan pasangan. Wa min ayatin khalaqalakum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Jaka. Allah ciptakan Adam dengan Eve, bukan Adam dengan Steve. Tidak pernah didahului. Tidak pernah didahului oleh Rasulullah. Sebelum kalian tidak ada minal alamin, satu alam semesta ini tidak ada yang seperti kalian ini, baru kalian pertama kali. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunisa, kalian mendatangi laki-laki dan kalian meninggalkan perempuan. Di zaman Nabi Lut, laki-laki dengan laki-laki. Baru sekarang sudah midut. Ya. Ada beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwasanya memang ada setan yang dia mengajarkan kepada kaum Lut. Setan yang mengajarkan dan diikutin. Dan beberapa ulama juga menjelaskan ketika laki-lakinya mendatangi laki-laki, perempuan banyak yang tersia-siakan. Akhirnya perempuan ini karena banyak yang tersia-siakan, karena ini satu kaum. Perempuannya banyak yang tersia-siakan, akhirnya antar perempuan pun lesbian. Antar perempuan pun juga demikian. Dan terlalu banyak dalil yang lainnya. La'anahullah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan banyak dalil yang lainnya. La'ana Nabi SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa al-mutasyabbihati minan nisa'i birijal.
Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Kalau kita berbicara dalil sangat banyak, intinya dalam Islam ini perbuatan dosa besar. Bahkan dosa yang sangat besar. Bahkan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu tadi disebutkan innakum latatunal fahisyah. Dia pakai alif lam di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam adalah alif lam menunjukkan ta'rif. Menunjukkan kehususan. Artinya ini fahisyah yang benar-benar fahis. Fahisyah yang benar-benar fahis. Kenapa? Karena dia kuadrat. Kalau ada orang berzina dengan berzina, ini dosa besar. Tetapi kalau berzina dengan istri tetangga lebih besar lagi. Dan berzina dengan ibunya lebih besar lagi. Makanya ada nasnya. Ya kan? Ada nasnya lebih dilaknat lagi. Fahisyah yang benar-benar fahis. Demikian juga ini disebut fahis. Kenapa? Karena dia sudah berzina bukan perempuan. Laki-laki. Kalau berbicara masalah dalil sangat banyak. Dan insya Allah para jamaah sudah tahu semua. Dalam agama Islam ini merupakan dosa besar dan fahisyah yang sangat tinggi. Kemudian keberadaan mereka di Indonesia juga tidak sesuai dengan jiwa kita yang ketimuran. Karena orang yang masih di atas fitrah yang telah Allah fitrahkan, fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha, fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia, menolak. Kita orang timur ini menolak. Belum terpengaruh dengan liberal. Orang timur, walaupun dia bukan Islam. Budaya Indonesia menolak. Walaupun bukan Islam, menolak. Sehingga keberadaan mereka di sini ditolak secara umum oleh masyarakat Indonesia. Secara umum, ditolak oleh Indonesia. Jadi ini permasalahan mereka di Indonesia. Sudah menimbulkan masalah. Dan dalil-dalil mereka tidak benar. Mereka pakai logika, logikanya bisa kita bantah. Mereka pakai perasaan, perasaannya bisa kita bantah. Ya, mereka pakai perasaan, lihat coba, dizolimi kita ini. Kita LGBT di Indonesia dizolimi. Didiskriminasi. Diolok-olok. Diteror katanya. Diapakan dan sebagainya. Kita ini korban. Kita ini dan sebagainya. Kalau pakai perasaan demikian juga dengan beberapa orang. Saudari kita dahulu yang memakai cadar sama. Terutama di awal tahun 2000-an. Setelah peristiwa bom Bali, itu puncaknya. Saudari kita yang memakai mencoba menerapkan syariat sunnah pakai cadar sama juga, diolok, diintimidasi, dikatain teroris, diapa dan sebagainya sama. Jadi jangan pakai perasaan. Sama, kita juga demikian, jenggot juga sama, dulu sempat teroris. Diintimidasi, di bandara disuruh stop, diperiksa lengkap, dicurigai, diapain sama. Dicaci maki teroris dan sebagainya. Diolok-olok kebanjiran. Diolok-olok ini kambing. Padahal kalau pakai logika, coba lihat kambing, jenggot ya. Jenggot, coba lihat babi bersih apa enggak gitu ya. Kalau pakai logika ya. Jadi keberadaan mereka di sini tidak dibenarkan. Penduduk Indonesia secara umum menolak. Sekarang bagaimana solusi dari keberadaan mereka? Solusi dari keberadaan mereka di Indonesia ini, khususnya di Indonesia. Solusinya adalah mereka, saudara kita, ya, apalagi mereka ada yang Muslim. Solusinya adalah mereka dimotivasi dan didorong, diajak agar sembuh. Solusinya mereka diajak, dimotivasi dan diminta untuk disembuhkan, diterapi. Kemudian selanjutnya mereka tidak boleh diolok, tidak boleh dibully, tidak boleh dicaci maki, bahkan tidak boleh didiskriminasi. Ini tidak boleh. Secara umum, apapun itu kita tidak boleh mencaci, mengolok, membully, tidak boleh apapun.
Bahkan tidak boleh kita mencaci dosa yang telah dilakukan orang lain. Apa kata ulama? Saya khawatir kalau saya mencaci dosa dia akan ditimpakan kepada saya di masa yang akan datang. Terkadang kita demikian, ada kejadian seseorang melakukan maksiat. Mungkin ya berzina, mungkin seseorang ketahuan pelakor gitu. Ketahuan, viral beritanya, kita pun berlomba-lomba mencaci maki dan mengomentari. Ternyata orangnya sudah bertobat kepada Allah, selesai urusan, tersisalah komentar kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita di hari kiamat mencari orang tersebut untuk minta dihalalkan dan minta maaf, dihalalkan, diputihkan dengan pahala kita. Tidak boleh mengolok dosa orang lain, sehingga mereka pun tidak boleh. Kelompok LGBT kita bully, caci maki, sindir, diskriminasi, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita main-mainkan. Ini tidak boleh. Dan kita bahasanya kita ajak mereka untuk sembuh, dimotivasi untuk sembuh dan bisa sembuh. Kita motivasi mereka supaya sembuh. Jangan kita tadi bully, diskriminasi, dan memang Islam tidak boleh. Dan Islam, inilah mulianya agama Islam, mengajarkan keadilan kepada siapapun, harus adil, bahkan terhadap non-muslim. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh kalian menzolimi babi dan anjing. Tidak boleh zolim. Anjing lewat lagi asik-asik dilempar atau diapakan, tidak boleh. Islam agama yang adil. Walaupun bahkan kita sedang benci, tapi kalau dia benci, dia tidak ganggu, dia tidak apa, jangan. La yajrimannakum syana'unakum min ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena ini lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi tidak boleh kita caci maki, sindir, melukai, bully, tidak boleh. Tidak boleh. Dan solusinya kita ajak mereka, kita bilang kamu bisa sembuh. Dan kita perlu bantu mereka untuk sembuh. Tapi Ustaz, bukankah ada nas, dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan mereka ini harus dibunuh? Bukankah ada Ustaz, dalil yang mereka ini harus dibunuh? Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa di antara kalian yang mendapati mereka yang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah subjek dan objeknya. Bunuh subjek dan objeknya. Itu Ustaz dalil tegas, bunuh. Habisi Ustaz. Bukankah Ustaz di Al-Quran juga mereka itu dimusnahkan, harus dimusnahkan? Dalam Al-Quran disebutkan, falamma ja'amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Al-Quran Ustaz, tatkala datang amruna, datang azab dari kami, kami jadikan atas bawahnya, bawah atasnya. Setelah itu kami jatuhkan mereka, tidak cukup amtorna, kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Itu hukuman. Harusnya begitu Ustaz. Dan memang secara fikih kalau kita jumpai, maka hukumannya demikian. Ada beberapa pendapat ulama hukuman bagi mereka. Yang pertama tadi, dicari bangunan tertinggi di kota ini. Apa di sini? Jakarta paling tinggi apa? Monas paling tinggi ya, iya, dibawa ke Monas, kemudian dilempar dari Monas, kemudian dahnya cukup diikutin dengan batu-batu. Ini pendapat pertama, hukuman bagi mereka. Yang kedua, hukuman bagi mereka adalah dirajam. Yang ketiga, dipenggal. Pendapat terkuat yang pertama, hukuman bagi mereka dicari bangunan tertinggi di kota ini, dilemparkan, kemudian dilemparkan diikutin dengan batu, sesuai dengan ayat yang baca tadi.
Tuh Ustaz, dalil-dalil mereka dihabisi, musnahkan, jangan kasih sayang. Para jamaah sekalian, jawabannya begini. Jawabannya adalah pertama, Indonesia, makanya tadi saya bilang permasalahan di Indonesia, solusi di Indonesia ya. Di Indonesia, kita tidak menerapkan syariat 100%. Memang benar hukuman tadi, benar, tadi hukumannya demikian, kalau ketahuan. Tapi dengan syarat bahwasanya yang pertama, ini yang disebut dengan pelaksanaan had, hukuman had. Ini yang disebut dengan pelaksanaan hukuman had, potong tangan, pancung, cambuk, ini namanya pelaksanaan hukuman had. Dan pelaksanaan hukuman had ini ada aturannya. Yang pertama, yang melaksanakan adalah pemerintah atau kodi. Jadi tidak boleh. Yang hukum siapa? Yang hukum apa namanya? Masyarakat, tidak boleh. Tidak boleh pelaksanaan had ini yang laksanakan masyarakat biasa, tidak boleh dalam Islam. Ditangkap rame-rame, ditelanjangin, arak keliling kampung, gitu. Setelah itu dibunuh, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Yang boleh melaksanakan had hanya pemerintah dan kodi. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita apalagi, tidak boleh. Karena kalau semuanya, kalau masyarakat biasa bunuh-bunuhan nanti. Tuduh-tuduhan. Harus kodi. Yang kedua, permasalahan tersebut harus sampai di kodi. Harus ada yang laporkan. Dan kodi pun mengadili mana bukti, mana syahid, mana saksinya, mana ini terbukti baru. Dan ini ada fikihnya. Jadi di Indonesia ini belum diterapkan dan tidak bisa. Kecuali kalau pemerintah kita menyatakan itu hukumannya, iya. Jadi kita tidak bisa. Di Indonesia ini belum bisa, kita-kita ini belum bisa. Memang benar demikian. Sehingga solusi paling bagus ya mereka ini diajak untuk sembuh. Kita melakukan pendekatan persuasif. Kita jelaskan. Kita inikan. Cara sembuh dan sebagainya. Dan insya Allah bisa sembuh. Jadi solusi di Indonesia mereka ini demikian. Tidak boleh dicaci maki, dibully, di apa dan sebagainya. Dan kita sampaikan tetap kita sampaikan dari syariat-syariat Islam. Dalil-dalil tadi kita sampaikan kepada mereka. Tapi sembuh bisa. Kita jelaskan supaya bisa sembuh. Dan ternyata dan banyak yang bisa sembuh. Banyak yang bisa sembuh dari mereka. Kalau dari pengalaman ya, pengalaman saya pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi memang banyak nih yang apa istilahnya? Ya ada pengalaman gitulah ya. Bertemu dengan mereka. Cara yang menurut saya ya, tadi sudah kita jelaskan secara syariat, kemudian sekarang secara psikologis. Cara yang paling ampuh ini pengalaman saya ya, mungkin para jamaah punya pengalaman yang lebih ampuh. Kalau pengalaman saya pribadi, cara yang paling ampuh supaya mereka sadar, kita ajak merenung. Ajak merenung mereka. Ajak merenung. Mereka ini ajak merenung. Ya, begitu juga kepada orang tersebut ya, yang tadi saya ceritakan, saya ajak merenung sebentar. Kita katakan pada mereka, kalian seperti ini mau sampai kapan? Sampai kapan kamu jadi waria atau sampai kapan kamu ingin jadi gay seperti ini? Kita tanya. Sampai kapan? Di masa apakah engkau akan menjadi tua di kemudian hari? Dia bilang iya. Tua di kemudian hari. Apakah engkau akan terus begini? Sampai umur 50, 60, 70, engkau terus begini, pakai pakaian perempuan, make up, gincu, seperti ini terus sampai usia akhir. Dia pun mulai berpikir, sampai kapan? Kamu umur 60 masih begini, masih pakai pakaian ini, pakaian perempuan, masih gincu, masih ini, dia berpikir, enggak. Kemudian kalau sudah tua nanti, sudah tua,
Kemana teman-temanmu? Teman-teman komunitasmu? Kemana mereka? Hilang. Mereka tidak seperti ini lagi. Kemudian tua, engkau sudah tua, sudah renta. Mungkin bisa jadi sakit. Tua renta. Lemah. Mata rabun. Kaki sudah osteoartritis, sudah lemah, otot melemah. Apakah engkau mau seperti ini sendiri? Kita yang normal masa tua bahagia, ada pasangan, sehidup semati dan sehidup sesurga. Kamu sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Saya sudah tua, ada anak-anak yang menemani, ada cucu-cucu yang menemani, yang merawat saya kalau sakit, memberikan perhatian, memberikan ini. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa yang merawat, memperhatikan? Kamu mengandalkan ibumu? Ibumu duluan umurnya. Kamu mengandalkan kakakmu, adikmu? Mereka sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan mereka sama, tua juga seperti engkau. Siapa yang kau andalkan? Siapa tempatmu berharap, bersandar? Kalau kamu tua, sampai kapan kamu begini terus? Sampai kapan kamu begini? Kita ajak merenung seperti itu para jemaah sekalian. Dan banyak yang tergugah. Sampai kapan kamu seperti ini? Kemudian saya jelaskan bukti-bukti akhir kehidupan orang-orang seperti ini. Tidak ada yang bahagia. Akhir kehidupan orang-orang seperti ini tidak ada yang bahagia. Yang pertama tadi, akhir kehidupannya sendiri. Tidak ada anak. Teman-temannya juga sudah tua semua. Dia sudah tua, 50, 60. Tidak bisa dengan yang dia keluar dengan komunitasnya yang muda-muda lagi. Keluar malam-malam, keluar apa tengah malam, ya pakaian perempuan, keluar pesta malam-malam, eksis di jalan-jalan. Tidak bisa lagi dia. Teman-temanmu sudah hilang juga. Bahkan sudah ada yang tobat, sudah ada yang menikah. Lihat bukti-buktinya, akhir kehidupan tidak ada yang bahagia. Lihat lagi akhir kehidupannya, masa tuanya sendiri sepi. Tidak ada yang merawat, tidak punya anak. Terlebih di Indonesia ini, lihat di Indonesia ini, siapa yang mau menerima pekerjaan orang seperti ini? Karena fitrah orang Indonesia demikian. Mereka takut, takut juga. Ada yang juga mohon maaf merasa jijik. Siapa? Akhir kehidupan. Belum lagi kita ceritakan, lihat akhir kehidupan orang-orang yang terkena penyakit-penyakit kelamin. Dan terbukti. Akhir kehidupannya. Para jemaah sekalian, saya spesialis patologi klinik, bekerja di laboratorium. Salah satu yang kita periksa adalah HIV. Salah satu yang kita periksa HIV. Sehingga kita orang-orang laboratorium tahu, oh orang itu HIV ternyata. Padahal dia seperti orang biasa. Tapi ini adalah rahasia laboratorium, tidak boleh bocor. Kalau bocor dituntut kita nanti. Jadi kita tahu. Orang laboratorium tahu, ini HIV ini. Dan kecenderungan sekarang mulai banyak laki-laki umur 19 tahun datang ke laboratorium, 19, 18, 20 datang ke laboratorium periksa HIV ternyata. laki-laki muda 18, 19 tahun HIV positif. Positif HIV. Kenapa para jemaah sekalian? Karena HIV sangat mudah menular kepada mereka yang melakukan hubungan badan lewat bagian jalur belakang. Sangat mudah menular HIV. Mengapa demikian para jemaah sekalian? Kalau orang normal, laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya,
bagian yang itu memang diciptakan untuk itu. Tapi mohon maaf kalau jalur belakang ini tidak diciptakan untuk itu dan pasti muncul luka. Baik luka mayor maupun luka minor. Luka minor luka yang tidak terlihat. Pasti muncul luka. Biarkan mereka mengkampanyekan, mohon maaf, mengkampanyekan safe sex, mengkampanyekan alat ini. Jadi alat dibor dulu sebelum ini biar lancar katanya. Ada itu. Macam-macam aja mereka ya. Biar lancar. Pakai pelumas, safe sex, dan tidak benar. Pasti terjadi perlukaan. Ada luka mayor maupun minor. Baik mayor yang kelihatan darahnya, yang minor tidak kelihatan. Pasti, karena bagian belakang itu tidak diciptakan untuk itu. Pasti ada luka minor. Sehingga virus HIV sangat mudah menular. Jadi dia menularnya lewat lukanya itu. Jadi kalau secara teori, ini tangan saya. Tangan saya tidak ada luka. Kemudian tangan saya ini saya tumpahkan darah orang yang HIV. Selama tidak ada luka, tidak masuk, tidak menular. Karena cara menularnya dia harus masuk. Lewat darah dan itu luka. Baik minor maupun mayor. Baik yang kelihatan darahnya maupun tidak kelihatan darahnya. Orang yang dia lewat jalur belakang, pasti terjadi perlukaan dan langsung nular. Sangat cepat. Berbeda dengan laki-laki dan perempuan, ini beda. Memang diciptakan untuk itu. Dan sangat jarang terjadi perlukaan baik mayor maupun minor, sangat jarang. Sehingga kalau ada pasangan laki-laki perempuan, satunya HIV, ada yang mengatakan kemungkinan tertular 1-5%. Karena selama tidak terjadi perlukaan, tidak akan nular. Laki-laki perempuan. Sehingga kalau ada laki-laki perempuan zina, kena HIV berarti sudah azab, sudah ribuan kali dia berzina. Tapi mohon maaf kalau dia jalur belakang, sekali aja langsung menular. Bisa, karena pasti luka. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, apabila tersebar zina, tersebar riba, Allah turunkan penyakit yang tidak ada di zaman sebelum kalian. Dan ternyata penyakit-penyakit ngeri-ngeri tersebut semuanya karena penyakit kelainan seksual. Zina, kelainan seksual, sipilis, hepatitis B, dan sebagainya, penyakit raja singa. Para jamaah sekalian tahu kenapa disebut raja singa? Kenapa penyakitnya disebut raja singa? Iya, karena ketika dia kencing, sakit banget dia teriak kayak singa. Disebut raja singa kenapa? Karena ketika kencing dia sudah radang, sudah luka. Penyakit ini karena menular seksual. Ketika dia kencing sakit luar biasa, kadang-kadang dia perlu teriak kayak singa, makanya disebut penyakit raja singa. Rajanya lagi gitu ya. Jadi begitu para jamaah sekalian ya. Lihat, kita kasih renungan, lihat akhir dari kehidupan kalian ada yang bahagia tidak yang seperti kalian ini. Coba kalian lihat senior-senior kalian. Coba perhatikan. Akhir sampai kapan kamu begini? Lihat itu, yang terkena ini HIV. Banyak, petinggi-petingginya banyak HIV. Kena. Merana hidupnya. Rumah tangga hancur, merana dan sebagainya. Dan jangan kira mereka bahagia. Jangan kira mereka bahagia para jamaah sekalian. Ya, pasangan ya. Dan pasangan ini bisa nekat. Pasangan ini, mohon maaf ya, pasangan gay ini bisa nekat. Nekatnya luar biasa. Kenapa? Kalau sekali ada apa-apa bisa dibunuh. Mutilasi. Karena dia benar-benar dibunuh, dimutilasi. Karena benar-benar cemburu. Kenapa? Karena antar mereka, kenapa? Karena antar mereka sudah jarang. Jadi kalau mereka putus ini luar biasa ya. Kalau mereka putus ya. Putusnya baik karena dia selingkuh. Atau dia nikah. Atau dia selingkuh sama perempuan yang lain. Karena ada yang biseksual ya. Kanan oke, kiri oke. Kalau dia cemburu nih, cemburunya luar biasa orang gay ini. Bisa nekat. Makanya kita dengar berita ada yang dimutilasi, ada yang dipotong, ada yang dihabisi. Kenapa? Mereka cemburu banget. Kenapa? Untuk mendapatkan pasangan ini susah. Pertama, komunitas mereka minoritas. Yang kedua, belum tentu pas. Satunya dominan, satunya submisif. Pernah ada kejadian mereka janjian ketemu online, ketemuan. Ya. Ternyata pas ketemu sama-sama submisif. Siapa yang godain duluan ini? Nggak ada gitu. Siapa yang duluan? Jadi kalau ketemu pun belum tentu plong gitu ya. Belum tentu
loh gitu. Jadi begitu jadi ya. Siapa bilang mereka bahagia? Enggak bahagia. Kasih renungan, bahagia enggak kamu? Enggak bahagia. Lihat akhir-akhir kehidupanmu. Apa kamu enggak ingin seperti kita ini? Punya anak, menyayangi, punya istri yang setia, sehidup semati, sehidup sesurga, perhatian, hidup seperti orang normal, punya anak, punya cucu, masa tua bahagia, indah, bahagia, persiapin diri untuk menghadapi kematian, ibadah, kita kasih renungan sama orang tersebut. Dan rata-rata tersentuh. Rata-rata tersentuh. Tentunya lihat-lihat situasi ya, situasi, keadaan, dan fikih menasehati. Ya. Kemudian cara kita jelaskan cara mengobati dia. Cara mengobati banyak para jamaah sekalian cara mengobatinya. Kalau kita ngomong waktu ini enggak cukup ya. Cara mengobati ada yang paling ampuh. Cara mengobati yang paling ampuh menurut pengalaman kita. Cara yang paling ampuh untuk berobat, mengobati adalah kamu harus pindah tempat. Cara yang paling ampuh, kamu harus hijrah tempat. Apa para jamaah sekalian? Hijrah tempat. Saya tanya, bapakmu aslinya mana? Oh, bapak saya dari kampung ini. Di kampung yang pelosok, tidak terkenal. Kalau bisa, engkau selama 6 bulan, setahun tinggal di kampung bapakmu. Ganti tempat, ganti suasana, ganti teman, ganti kolega, ganti persahabatan, ganti suasana, ganti semuanya diganti. Ini yang paling ampuh. Kamu pulang dulu ke kampung bapakmu, di sana berubah, teman baru, lingkungan baru, pulang dulu di sana. 6 bulan dulu di sana, setahun. Nomor HP ganti. Kamu harus memulai hidup baru di sana ya. Semua ganti. Di sini kota ini tinggalkan. Sementara aja. Setelah kamu kuat, setelah kamu sembuh, fisik sudah bagus, normal, baru kamu bisa balik. Untuk menyembuhkan teman-temanmu yang lain. Bilang saya bisa sembuh. Saya normal, pulang dulu. Itu ini para jamaah paling ampuh demikian para jamaah sekalian. Dan ini ternyata ada tuntunannya dalam syariat. Masih ingat ada hadis orang yang membunuh 99 kali? Ada yang ingat hadisnya? Membunuh 99 kali. Dia tanya kepada ahli ibadah, saya bisa tobat apa enggak? Kata ahli ibadah tersebut, kamu tidak diterima tobatnya. Dibunuh ahli ibadah tersebut jadi 100. Kemudian dia pergi ke ahli ilmu, saya bisa bertobat? Iya, Allah menerima tobatmu. Allah maha pengampun. Tapi syaratnya satu, kamu harus pindah ke kampung sana. Hijrah ke kampung sana. Akhirnya dia pergi hijrah ke kampung sana. Ternyata di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan direbutkan oleh malaikat yang baik dan buruk. Ternyata dilihat dia beberapa jauh lebih jauh ke kampung sana daripada kampung ininya. Ternyata sudah ada tuntunan syariat. Kalau mau hijrah benar-benar pindah kampung, ganti suasana semua. Begitu caranya. Mau pindah. Itu yang menurut pengalaman kita paling ampuh ngobati mereka. Pindah dulu. Ya, dan tentunya ada beberapa tips-tips yang lainnya. Jadi itu para jamaah sekalian solusi keberadaan mereka di Indonesia ini. Kita lanjutkan dengan solusi yang kedua tadi ya. Target, program, dan propaganda mereka di Indonesia. Ini permasalahan. Karena mereka... Ya, kelompok kaum LGBT di Indonesia bukan tidak punya program. Mereka punya program, mereka punya propaganda, mereka punya ini dan sebagainya, dan dibiayai oleh komunitas LGBT internasional. Dan kita perlu melawan propaganda target mereka, perlu tahu. Ada beberapa hal yang mereka gunakan propaganda. Yang pertama dimulai dari propaganda dari syariat. Jadi mereka main dalil juga. Main dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam satu pembahasan fikih. Dalam satu pembahasan fikih. Dan ini ma'ruf di kalangan ulama. Ada namanya fikih al-khunsa. Fikih al-khunsa.
Al-khunta adalah orang yang lahir dengan kelamin ganda. Orang yang lahir dengan kelamin ganda ini namanya al-khunta. Kalau bahasa kedokterannya hermaprodit. Jadi memang ada orang yang lahir kelaminnya ganda. Ada. Yang kadang-kadang lahir belum kelihatan, tapi makin besar kok kelaminnya ganda. Saya pernah ya stase urologi, saya panggil namanya nama perempuan. Masuk tampang laki-laki, kaget ini. Ternyata kelaminnya ganda. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama zaman dulu. Ini disebut dalam kitab-kitab fikih klasik. Fikih klasik ada namanya fikih khunsa. Dibahas, dimulai dari jadi imam boleh apa tidak, dan yang paling penting pembahasan fikih warisan khunsa. Paling penting biar enggak ribut. Khunsa ini warisannya bagaimana? Laki-laki atau perempuan? Li zakri mislu hadzil unsayain. Laki-laki jatahnya dua kali perempuan. Khunsa bagaimana? Ini dibahas oleh para ulama. Penting pembahasan ini, ribut, berkelahi, bunuh-bunuhan keluarga nanti. Jadi khunsa ini sudah dibahas oleh para ulama, fikih klasiknya. Lahir kelamin ganda. Dibahas juga boleh jadi imam apa enggak? Dan ini dalilnya. Ustaz dan ustazah LPGT, dalilnya Islam mengakui adanya LPGT. Makanya saya pernah baca berita tuh ada pengajian yang isi ustazah. Tapi ustazahnya ternyata waria. Di Jogja ada pondok waria. Yang mendirikan waria. Subhanallah, sudah main dalil ya. Para jemaah sekalian, bagaimana cara menjawabnya? Mudah sekali cara menjawabnya. Yang pertama, al-khunsa ini adalah yang berkelamin ganda, bukan berkepribadian ganda. Ini yang pertama. Jadi berkelamin ganda, bukan berkepribadian ganda, para jemaah. Kalau berkepribadian ganda, ternyata ada istilah fikihnya juga, namanya mutakhannis. Mutakhannis atau mutakhannas. Inilah terjemahnya waria. Jadi maaf, khunsa bukan waria. Waria itu bahasa fikihnya mutakhannas atau mutakhannis. Jadi sudah salah ini, salah. Salah ini, sudah salah memahami. Dua jawabannya. Kemudian secara kesehatan para jemaah sekalian, saya punya guru profesor di bidang ilmu jiwa. Justru orang yang khunsa ini atau bahasa kedokterannya hermaprodit, justru mereka ini berperilaku mantap. Justru dia mantap sebagai laki-laki atau mantap sebagai perempuan walaupun kelaminnya ganda. Justru khunsa ini dia mantap pilihnya. Dia mantap jadi laki-laki, mantap jadi perempuan, walaupun kelaminnya ganda. Dan memang hermaprodit ini adalah proses saat organogenesis terjadi pembentukan organ, terjadi kesalahan dalam pembentukan organ. Jadi dia sempat bingung ini, akhirnya kebentuk dua. Cacat bawaan. Dan biasanya ada di antara kelaminnya ini yang tidak berfungsi. Ada sih ada tampangnya tapi tidak berfungsi. Oleh karena itu dibahas oleh para ulama. Dibahas para ulama ini laki-laki atau perempuan, cara taunya adalah lihat ketika sudah dewasa, sudah mulai agak besar sedikit, kemana mohon maaf air kencingnya keluar, jalurnya mana. Kalau jalur kencingnya keluar lewat situ, laki-laki berarti. Itu dibahas oleh para ulama. Jadi tahu dia laki-laki atau perempuan, lihat dari kemana keluar air kencingnya. Dan ternyata memang kalau ini dia cuma hanya sekedar ini dan tidak berfungsi. Dan boleh dioperasi, dihilangkan. Boleh ya. Jadi ini menjawab propaganda mereka. Ya, main dalil mereka ya, insya Allah ya. Dan kita balas dengan ilmu juga. Jangan debat sama waria, keluar dalil kita langsung keder gitu kan. Aduh, ya bener juga. Bahaya ini mah, aduh.
Makanya kita balas dengan ilmu juga para jamaah sekalian. Ini fungsinya nuntut ilmu begini. Kemudian ini yang terakhir propagandanya ya. Propagandanya adalah mereka membentuk suatu komunitas-komunitas.

Grup WhatsApp-nya ada, grup Facebook-nya ada. Dan pernah ada seseorang ya, tidak sengaja dimasukkan di grupnya. Kaget dia. Ternyata mereka pembicaranya seksual terus. Ya Allah. Pembicaranya karena sana ganteng ini, keren banget gitu ya. Makanya mereka apa keren banget, bersih gitu ya, kemudian ototnya kuat, itu bicara kayak gitu mereka. Kaget dia langsung aja, left aja lah sebelum muntah kata kitanya gitu ya. Katanya begitu ya, dia pernah dimasukkan tidak sengaja, kaget. Dan mereka bicaranya begitu. Jadi sama orientasinya seksual juga mereka. Makanya mereka sangat memperhatikan tubuhnya. Kebersihan tubuh, kala-kala perempuan mereka tuh. Ya, bersih, kinclong, rapi, bening, kemudian apa namanya, fitness terus. Kalahin cowok-cowok, mereka suspek, cowok-cowok kita nih one pack gitu kan. Jadi jangan khawatir para jamaah sekalian, katanya, ini katanya, zaman sekarang yang one pack istrinya cantik-cantik, yang suspek istrinya ganteng-ganteng. Ya. Jadi para jamaah sekalian, itu propaganda mereka dan kita harus lawan para jamaah sekalian. Cara melawannya adalah yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, beberapa teman-teman bagus. Mereka juga punya membentuk komunitas. Komunitas untuk menyembuhkan mereka. Dan kita harus bentuk lebih banyak. Jangan sampai kita ini hanya mencela-mencela terus. Postingnya laknat, laknat, laknat. Sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Ini kan bukan solusi. Kita taunya bully, kita taunya marahin, kita taunya ini. Tapi kita tidak buat apa-apa gitu loh. Sehingga kita lawan propaganda mereka ini dengan kita juga membuat komunitas, membuat ini, dan syukur-syukur bisa bekerja sama dengan apa teman-teman kesehatan, pemerintah, dinas kesehatan, psikolog, kita kerja sama. Sama kita juga mendorong. Saya juga sama, saya di website saya juga buka konsultasi itu. Banyak konsultasi cerita-cerita, sehingga saya apa namanya kurang lebih saya tahu banyak apa sejarah mereka, apa aja sebabnya, apa keinginan. Sampai ada yang sudah ngaji, sudah ini, tapi dia apa masih sudah ngaji padahal sudah datang kajian, sudah ini, sudah jenggotan, sudah cingkrang, tapi saya masih tertarik sama laki-laki. Apa solusinya? Boleh tidak saya menikah? Boleh tidak berobat dengan menikah? Boleh tidak begini? Ada saya. Jadi saya pernah buka konsultasi di website saya. Oh itu panjang. Jadi saya dari situ saya tahu banyak. Ada tahu banyak. Semua kena para jamaah sekalian. TNI ada yang konsul saya TNI. Saya anggota TNI kena. Jadi jangan salah ini apa namanya. Jangan salah, saya punya kepribadian ganda. Saya luar di luar tegar, malam saya bisa melambai katanya. demikian para jamaah. Ini kena, ada TNI, ada polisi juga kena. Dia ngaku saya polisi, ada semua kena. Belum lagi curhat yang lainnya dan sebagainya. Belum curhat istri, ya curhat istri. Suami saya apa namanya direbut oleh laki-laki. Gitu ya. Cerdas banyak gitu, masya Allah ya. Saya dulu buka konsultasi itu dalam rangka supaya kita tidak sekedar ini aja, kita bantu. Kita bantu enggak sekedar cuma caci maki, sebarkan laknat, sebarkan ini, bunuh gitu bukan, tapi apa? Sehingga solusi dari propaganda mereka ini kita juga buat. Yang bisa punya kemampuan buat tuh, buat komunitas, yang bisa buat konsultasi. Mereka perlu disembuhkan. Karena mungkin perbuatan kita yang bully, yang diskriminasi sehingga mereka makin dirangkul oleh apa namanya? Komunitas mereka dan makin jadi. Karena perbuatan kita yang kita bully, kita diskriminasi, kita apa, dia kemana? Ketika dirangkul oleh komunitas yang dibuat LGBT, mereka nyaman, senang, dan sebagainya. Dan tetap, bagaimana? Karena perbuatan kita tadi, kita pun tidak memberikan solusi. Sehingga demikian, yang kalau cara solusinya, yang punya kemampuan, ya buatlah. Bantu mereka, buat. Kalau punya pengalaman ilmu, bantu konsultasi. Bagaimana solusinya? Punya komunitas, bantu. Lihat ini, komunitas sudah banyak yang sembuh, sudah ini, dan sebagainya. Kalau ada komunitas hijrah, ya ada yang hijrah ya. Habis ini, habis apa, ahli maksiat apa, dia buat komunitas hijrah supaya bisa lebih istiqomah sama. Ada komunitas yang sudah sembuh dari LGBT. Jelasin. Normal dan sebagainya. Jadi ini solusi melawan propaganda mereka para jamaah sekalian. Ya, kita juga sama, kalau mereka buat komunitas, kita juga buat komunitas dan bisa menyembuhkan. Mungkin demikian materi para jamaah sekalian ya, tidak semua kita bisa sampaikan ya. Ada beberapa hal ya, cara ngobatin ya, misalnya diruqyah kah, psikologis kah, cara bagaimana, dan masih banyak insya Allah ya. Tapi kita karena waktu terbatas para jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Baiklah, ada beberapa pertanyaan para jamaah sekalian ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan ini mohon maaf, tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab ya, yang bisa aja. Iya, Ustaz, pekerjaan saya sebagai petugas kesehatan.

0: menghadapi orang-orang mayoritas LGBT, yaitu mengobati penyakit, merubah dan berusaha mengubah perilaku mereka agar tidak menularkan penyakit mereka. Tetapi terkadang bertolak belakang dengan hati nurani saya. Terkadang saya khawatir timbul menikah ya. Karena ada beberapa kasus calon pengantin dengan proses ta'aruf yang positif terkena penyakit menular tersebut. Bagaimana saya menyikapi mayoritas gay menikah karena tuntutan sosial? Oh, maksudnya ini pertanyaannya dia yang ngobatin ya. Cuma dilema ya, dilema setelah ini ada yang minta menikah padahal belum sembuh benar. Gitu ya, dan memang para jemaah sekalian kan kalau kita di Indonesia ini banyak gay menikah karena sekedar status sosial atau menyembunyikan gaynya. Karena ini udah kaya, sukses, tenar, gagah, ganteng, six pack, 40 tahun belum nikah. Nah, ini kan ada sesuatu ini berarti kan. Ya. Ya, masyarakat sudah tahu ini. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan kegayaannya begitu ya. Tidak bisa, sepandai-pandai tumpai melompat jatuh juga gitu. Jadi kadang-kadang keceplosan dan sudah tahu orang-orang yang dekat dia ketahuan dia walaupun dia sembunyikan dia ini gitu ya. Apalagi indikasi 40 tahun belum nikah. Padahal apalagi yang nunggu nih. Makanya para jomblo jangan gitu cepat nikah gitu. Biar tidak dicurigai macam-macam. Ya. Gimana caranya itu ya buat mereka ini dan mereka itu nikah untuk nutupi status sosial. Apakah gay bisa punya anak? Bisa. Bisa punya anak. Ya, mungkin dia mohon maaf ya, mungkin dia mendatangi istrinya sekali aja. Dan itu dia datangi dengan perasaan jijik, dia tutupi dirinya, jijik. Dia datangi istrinya, istrinya hamil, bisa. Dari mana saya tahu ada curhat istri ya, di konsultasi tersebut ya, dia curhat ya, suami saya hanya sekali nyentuh saya. Ketika nyentuh pun tidak ada perasaan pada dia sambil tutup mata dan saya hamil, setelah itu tidak pernah lagi. Saya tahu ternyata gay. Bisa punya anak dia, bisa dan gay. Nah, oh mungkin pertanyaannya bagaimana kalau dia pengen ini menikah? Para jamaah sekalian, kalau menikah ini terkait dengan fikih aib dalam pernikahan. Fikih aib dalam pernikahan. Aib sebelum menikah ada dua secara fikih. Yang pertama aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Yang kedua aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Contohnya aib yang terkait dengan tujuan pernikahan, contohnya misalnya mandul, impoten. Ini aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Karena apa tujuan pernikahan? Ingin punya anak dan melampiaskan syahwat yang halal. Kemudian termasuk aib yang terkait dengan pernikahan punya penyakit kulit yang parah. Yang langsung dia merah-merah, bau. Ini dijelaskan karena terkait dengan syahwat. Termasuk aib yang terkait dengan pernikahan adalah kelainan seksual. Ini aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Termasuk aib yang terkait dengan tujuan pernikahan adalah dia sudah tidak mampu bekerja karena lumpuh atau apa? Atau bagaimana? Karena tujuan pernikahan adalah istri berhak mendapatkan nafkah. Kalau aib terkait dengan tujuan pernikahan harus dijelaskan kepada pasangan. Sebelum menikah harus terus terang. Kalau aib terkait dengan tujuan pernikahan harus dijelaskan kepada pasangan tersebut. Harus dijelaskan aib saya. Tidak boleh disembunyikan dosa. Sedangkan aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan disembunyikan. Jangan bongkar dosa masa lalu. Contohnya dia perempuan yang dulu pernah berzina, laki-laki yang dulu pernah berzina, aib masa lalu tidak terkait dengan pernikahan. Tidak usah dijelaskan, tidak usah dijelaskan sama calon suaminya. Saya udah hilang keperawanan saya, jangan, tidak jadi gitu kan. Tutupi semuanya. Tidak usah dijelaskan. Sehingga gay ini Penyakit seksualitas termasuk aib dalam yang terkait dengan tujuan pernikahan, dan ini pasangan yang harus tahu. Harus dijelaskan. Dijelaskan rinci dia gay. Dijelaskan rinci dia baru sembuh dari gay-nya. Jelaskan. Harus dijelaskan. Kecuali mungkin dia sudah masa lalu ya, sudah mungkin gay-nya 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah sembuh, sudah apa? Itu berarti masa lalu. Jadi kita harus jelaskan nih kalau ada yang menikah, dan kita kasih tahu juga orang tersebut, kamu tidak boleh menikah sampai sembuh. Kalau mau nikah harus dijelaskan sama pasangan. Dan tidak benar menyembuhkannya gay dengan menikah, bukan, tidak benar ini. Tidak benar cara nyembuhin gay dengan menikah, tidak benar. Tidak benar. Sembuh dulu dia baru menikah. Kasihan istrinya nanti. Saya di lembar konsultasi tersebut banyak yang dia kecewa, menangis, sedih. Ya. Pertama dia kecewa suaminya selingkuh sama laki-laki lain. Yang kedua, perempuan pun juga butuh syahwat. Mereka juga butuh penyaluran syahwat perempuan ini. Tidak hanya laki-laki. An-nisa'u syaqaiqu rijal. Perempuan saudara kandungnya laki-laki. Kalau laki-laki pengen perempuan yang cantik, mulus, pintar, tinggi, semampai, semeter tak sampai gitu ya. Pengen ganti ini, pengen mulus, pengen bagus bodinya, sama perempuan juga sama, pengen menikmati laki-laki yang ganteng, gagah, bahu lebar, sama. Sama. Jadi perempuan juga butuh. Perempuan juga butuh. Butuh sama para jamaah. Jadi sama. Jadi ini bagi yang menjadi petugas ini, kalau ada yang menikah, ini hati-hati. Ini adalah aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Jadi, ya harus dijelaskan. Ustadz, jika ada seorang homo tapi masih menjalankan sholat 5 waktu, puasa, pemikirannya dan perilakunya sudah seperti homo pada umumnya, bagaimana cara untuk menyadarkannya dan apakah ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal? Kalau terkait dengan ibadahnya diterima oleh Allah apa tidak, jawabannya diterima. Ibadahnya diterima. Jadi kalau ada homo sholat, Allah terima. Karena homo ini maksiat, bukan dosa kesyirikan yang membatalkan keislamannya. Dia maksiat sama seperti pezina, sama seperti pembunuh, pembantai, tetap diterima ibadah. Ibadahnya tetap diterima. Ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tetapi yang ditakutkan adalah ketika Allah sudah melaknat, Rasulnya sudah melaknat, dan Allah jauhkan dari, pengertian laknat adalah Allah jauhkan dari rahmatnya. Itu pengertian laknat. Jadi kalau jawaban secara umum diterima, tapi pada kondisi tertentu bisa jadi tidak diterima. Secara umum diterima. Kemudian bagaimana cara menyadarkannya tadi, sudah kita jelaskan tadi. Dan ini alhamdulillah kalau masih sholat, masih puasa, berarti ada masih iman dalam hatinya. Ada iman dalam hatinya, ini lebih mudah malah. Sholat, puasa, berarti dia masih punya keimanan dan insya Allah dengan izin Allah bisa lebih mudah sembuh. Masih ada peluang untuk disembuhkan dengan pendekatan agama maupun pendekatan psikologis. Cara menyadarkannya tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau kita bahas tentang teknik pengobatan ini, oh banyak nih ya. Waktu tidak cukup. Tapi sudah kita jelaskan tadi cara paling ampuh ya, pengalaman kita, pengalaman saya pribadi, cara paling ampuh adalah tadi kita ajak merenung dulu. Sampai kapan kamu homo begini? Sampai kapan kamu kucing-kucingan dengan manusia, kamu sembunyikan, kamu bertopeng sampai kapan? Sampai kapan kamu topeng terus? Sampai kapan kamu begini? Sampai tua masih begini kamu enggak? Kamu sebentar lagi keriput, sebentar lagi begini, sebentar lagi mohon maaf ya, peot bisa jadi. Begini masih enggak kamu eksis dengan kehomoanmu, gayimu dengan sudah tua, sudah lumpuh, sudah renta, masih? Sampai kapan? Sampai kapan gitu, dia biasanya tersentuh. Kemudian yang kedua, cara pengobatan paling ampuh tadi, hijrah tempat. Itu kita sarankan. Ya, hijrah tempat. Bagaimana cara menasehati saudara yang dicurigai gay atau homo? Orang tersebut merasa mapan secara ekonomi, pendidikan baik. Saudara yang lain sudah menasehati, tapi orang tersebut cuek saja. Cara menasehati sama ya, kita ajak bicara hati ke hati, kita ajak bicara, sampai kapan engkau begini? Kemudian juga kita ingatkan, ya walaupun engkau homo, tapi engkau mapan, ekonomi baik, dan sebagainya, bisa jadi ini bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Bentuk istidraj artinya yang dimaksud dengan istidraj itu Allah berikan dunia kepada dia. Allah hamparkan dunia kepada dia, tetapi sesungguhnya Allah sudah tidak peduli. La yanzuru ilaihim, tidak melihat, wala yaltafit, tidak menoleh. Allah tidak peduli lagi. Dibiarkan. Ibarat seorang ibu memberikan HP kepada anaknya, nak main HP ini seharian, puas kan? Bahagia enggak anaknya? Bahagia. Dan ibu tidak pernah memberikan cubitan kasih sayang. Itu namanya istidraj. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsula ya'lamun. Kami akan beri istidraj bagi dia dari arah yang tidak dia ketahui. Di ayat yang lain, afa aminu makrullah. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Dan tafsir makar Allah di sini adalah istidraj. Kita katakan dia istidraj ini, homo tapi mapan, apa dilaknat tapi. Bilang ini istidraj dari Allah. Ibarat ibu tadi, ibu kasih anaknya HP, main seharian nak. Seneng nih. Ibunya enggak pernah kasih cubitan kasih sayang. Istidraj dijelaskan, ini istidraj. Jika saya marah dengan diam, tidak diacuhkan karena tidak setuju, apakah salah? Saya sedih, orang tua kami sudah tua. Iya, fitrah manusia ada saudaranya gay, sedih. Ya, apakah saya salah, saya diamkan? Ya, tidak, para jamaah sekalian, tugas kita hanya memberikan, tugas kita hanya mendakwahkan. Tugas kita hanya menyampaikan masalah hidayah di tangan Allah. Jadi yang penting kita sudah sampaikan, kita sudah nasihati terus. Kalau dia tidak berubah, ya udah. Wa ma alaina illa balagul mubin, tugas kami hanya menyampaikan saja dengan mubin, dengan bukti yang nyata. Sudah, terserah itu, terserah dia. Dan jangan lupa, mungkin kita yang satu kita lupakan, mungkin kita lupa mendoakan dia. Kita lupa mendoakan dia. Kita doakan di sepertiga malam, itu mungkin yang kita lupa. Ya, senjata kaum muslimin yang terlupakan, doa. Pertanyaan yang terakhir. Apakah seorang LGBT yang telah bertaubat sampai akhirnya sakit, bahkan koma, meninggal dunia, dosanya diampuni Allah? Apakah sakit yang diberikan kepadanya merupakan azab atau ampunan dari Allah yang menggugurkan dosa-dosanya melalui sakitnya? Mungkin LGBT-nya ya kena HIV mungkin ya. Para jamaah sekalian, kalau kena HIV, hidupnya merana. Hidupnya merana, mati pelan-pelan bahasa kita. Merana hidupnya. Merana. Kalau kena HIV, merana hidupnya. Mati pelan-pelan. Makanya beberapa ulama menjelaskan mati mendadak bisa nikmat, bisa azab. Mati mendadak. Dan salah satu tanda kiamat, banyak kemunculan mati mendadak. Dan sekarang sudah mulai. Itu bisa nikmat, bisa azab. Bisa jadi nikmat karena mending mati mendadak gitu kan, Pak. Tiba-tiba terus langsung mati. Daripada kena kanker dulu, sakit dulu, apa dulu, kan mending langsung mati mendadak, Pak ya. Jadi pilih yang mana, Pak? Mati mendadak atau iya. Mungkin dia kena HIV, kemudian akhirnya dia sakit, kena HIV dan kemudian dia bertobat. Dan banyak kita temui seperti ini. Dia kena HIV, dijelaskan, baru kapok. Baru dia ngakui saya salah. Dan itu adalah bisa jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, enggak tobat-tobat. Baru dia tobat setelah dikasih HIV oleh Allah. Dan ada ujiannya para jamaah, ini ada ujiannya. Kenapa? Karena HIV, orang yang terkena HIV, dia butuh waktu 5, 10 sampai 15 tahun sebagai waktu Windows period. Artinya orang, misalnya sekarang orang positif HIV,
1: dia baru kena AIDS nanti setelah 5, 10 atau 15 tahun. Jadi beda pada zaman sekarang. HIV ini kena virusnya. HIV ini di darah dideteksi ada virus HIV. Sedangkan AIDS adalah mulai muncul sindrom gejala-gejalanya. Ini namanya AIDS. Itu bedanya jemaah. HIV sama AIDS. HIV ini ketika dideteksi darah ada virus. Tetapi muncul gejala-gejalanya itu namanya AIDS. Dan AIDS ini baru muncul biasanya 5, 10 atau 15 tahun. Jadi dia seperti orang normal selama 5, 10 dan 15 tahun. Dia seperti orang normal. Belum sakit. Dan disinilah orang-orang yang nularkan yang ini. Yang masa minus periodnya ini. Dia yang nularin ini. Masih orang normal. Bawa virus HIV. Karena baru muncul penyakitnya itu setelah ini. 10, 15 tergantung orangnya 15 tahun. Ini sering nular ini. Kecuali kalau sudah muncul gejalanya, baru muncul gejalanya, baru muncul sakitnya dia. Kena diare, gampang diare, gampang kena penyakit, gampang kena sakit pernapasan, terkena penyakit apa? Terkena penyakit infeksi jamur. Jamur ya. Jadi kalau orang sudah benar-benar turun daya tahan tubuhnya, jamur paling gampang kena. Jamur gampang kena. Kalau kita ini enggak. Tapi kalau daya turun, dia kena jamur. Gampang kena jamur. Lidahnya, matanya. Jadi ketahuan sudah. Jadi AIDS-nya itu setelah lama gitu. Makanya ini banyak orang HIV masih lalu lalang mulai dari orang lain. Dia baru stop setelah kena AIDS-nya ini. Sudah mulai kena diare terus. Makanya tubuhnya kurus. Krempeng, sakit-sakitan, napasnya kena penyakit napas terus. Gampang kena penyakit. Kurus, krempeng apa dan merana hidupnya ini. Nah, kalau dia sudah kena penyakit, apakah dia menghapuskan dosa apa dia? Iya, secara umum semua penyakit menghapuskan dosa. Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala adan wala gamin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, sampai duri yang menyentuh kaki dia menusuk kakinya kecuali Allah hapuskan dosanya. Jadi secara umum menghapuskan dosa. Kemudian ini apakah adab atau ampunan tergantung dari dia. Musibah apakah ini musibah ini adab atau penghapus dosa tergantung dari dianya. Tergantung dia dari dia menyikapi. Apakah dia husnuzon atau suuzon dengan Allah. Kalau dia husnuzon ini adalah penghapus dosa. Kalau suuzon adab. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ana inda zoni abdibi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Faman radiya falahu ridha. Faman sakhita falahu suhud. Barang siapa ridha baginya ridha Allah. Barang siapa yang murka dengan takdir Allah baginya murka Allah. Jadi itu para jamaah sekalian. Kalau ada yang bertanya. Ini musibah. Ini adab atau ampunan. Tergantung dari kita. Yang berprasangka kepada Allah. Jadi itu. Kemudian apabila dia telah bertobat, bertobat kemudian sakit. Ya, dia bertobat akhirnya sakit, meninggal, apakah diampuni Allah? Kalau dia bertobat diampuni. Kalau dia bertobat Allah Ghafurur Rahim. Selama dia bertobat dengan taubatan nasuha dan nyawa belum sampai di kerongkongan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dosa maksiat. Ini dosa maksiat. Kalau kita berkaca di dahulu, lihat Umar pernah mau bunuh Nabi dalam satu riwayat. Khalid bin Walid memerangi Nabi. Abu Sufyan memerangi Nabi. Bahkan di perang Uhud meneriakan hubal hubal. Beberapa sahabat yang lain bunuh sahabat. Kemudian bertobat. Mereka melakukan kesyirikan, nyembah berhala, jual berhala, mengagungkan berhala. Kemudian mereka masuk Islam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian mereka menebus kesalahannya dan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa sekedar dosa gay ini maksiat biasa. Para sahabat dahulunya syirik, memerangi Nabi, dosanya lebih besar, ditobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia bertobat, dia akan diterima oleh Allah, tobatnya diterima asalkan ikhlas. Dan apakah dosanya diampuni? Iya, dosanya, dan mudah-mudahan HIV-nya tersebut akan menjadi penghapus dosa sehingga dia menghadap pada Allah tanpa dosa sama sekali. Bisa. Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma 'alaihil khathiah. Yang namanya bala, ujian, selalu menimpa mukmin dan mukminah pada tubuhnya, pada anaknya, pada hartanya, terus dia menimpa. Sampai kapan? Hatta yalqallah wa ma 'alaihil khathiah, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Sehingga apabila dia bersabar, terus dia bersabar dengan sakitnya, terus dia bersabar mengharap hapus dosa, bisa jadi dia menghadap kepada Allah tanpa dosa sama sekali. Ya, jadi bisa seperti itu ya para jemaah sekalian. Dan ini motivasi kita kepada teman-teman yang LBGT, kita dekati yang sudah kena HIV tersebut, kena AIDS, kita dekati ya, ajak pendekatan agama, mengobati, dan dengan itu dia bisa mengajak teman-teman yang lain bertobat. Buktinya saya ini sudah kena azab di dunia. Buktinya. Dan mereka sudah tahu sebenarnya. Komunitas LBGT sudah tahu. Sudah tahu sahabat mereka kena HIV, sahabat mereka kena AIDS, ada yang mati mengenaskan, sudah tahu. Cuma mereka karena kuatnya solidaritas komunitas saling menguatkan terus, sebagaimana kita punya komunitas hijrah menguatkan, mereka juga saling menguatkan dengan fitnah-fitnah dalam tanda kutip dari luar. Fitnahnya mereka itu. Jadi mereka pun komunitas ini saling menguatkan. Mereka tahu temannya mereka HIV, teman mereka mati mengenaskan, satunya lagi kurus, kering tulang, kena HIV, satunya lagi begini, satunya merana, satunya rumah tangga hancur, satunya tahu mereka ini. Tapi mereka menutup mata dan terus saling menguatkan. Kita normal katanya. Dan kita jangan mau kalah. Para jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Ya, mungkin mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bahas, dan memang tidak semua pembahasan terkait hal ini bisa kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Mungkin demikian para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas ini menjadi ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa membantu saudara-saudara kita supaya bisa sembuh, supaya hidup normal. Dan semoga dengan ilmu yang kita bahas ini menjadi berkah, dan semoga Allah melindungi negara kita tercinta dari penyakit LBGT yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan semoga ini adalah bentuk dakwah kita dan dakwah yang berbuah surga. Demikian para jemaah sekalian, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah kemudian apabila ada salah kesimpulan, salah dalil, mohon saya diluruskan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis.
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
2: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum.
9: seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muaz Bin Jabal

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan,

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari, hadir di tengah

0: hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Pada siapa? Haris ini menjelaskan. Liman ya Rasulullah, qala lillah. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammati. Ada lima yang disebutkan di sini. Yang pertama Allah. Kok Allah dinasehati? Ya, tadi kalau kita sudah tahu definisi nasihat, faham kita ya. Nasihat kepada Allah ya dengan menunaikan semua kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Iman kepada Allah, itu yang pertama. Dengan keimanan yang benar-benar, iman yang tidak dicampur dengan keraguan. Apa yang kita harus imani tentang Allah? Ada empat hal. Tidak lebih dari empat hal yang kita harus imani. Yang pertama, ya kita harus imani dulu keberadaan Allah. Karena ada di dunia ini manusia-manusia yang tidak mengimani keberadaan Allah. Ada. Orang-orang ateis itu tidak mengimani keberadaan Allah. Cukupkah mengimani keberadaan Allah? Jelas gak cukup. Harus dibarengi dengan mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin itu artinya pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, dan pengatur alam semesta. Makna Rabb itu berkisar pada al-khalqu wal-milku wal-tadbir, al-khalqu wal-milku wal-amr, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Cukupkah mengimani keberadaan Allah dan Allah sebagai Rabbul Alamin? Tidak cukup juga. Karena yang mengimani dua hal ini di masa Rasulullah itu banyak. Tapi ternyata mereka masih dinyatakan kafir dan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu masih orang kafir, masih orang musyrik, dan masih mengancam mereka dengan neraka kekal. Kalau ingin tahu dalilnya banyak. Ada di surah Yunus ayat 31, surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63 yang kita korelasikan dengan surat Sad ayat 4 dan 5 dan juga surat apa itu? Nanti saya sebutkan namanya, tapi ayatnya begini. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Intinya di surat Yunus ayat ke-31 Allah menceritakan bagaimana seandainya nabi itu bertanya kepada orang-orang yang ada di masa beliau, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang senantiasa membeli kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan untuk kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Apa maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Seperti mengeluarkan anak ayam dari telur, telur menetas, telur mati menetaskan anak ayam hidup. Atau sebaliknya, ayam bertelur, ayamnya hidup mengeluarkan telur, benda mati. Siapa yang melakukan itu semua? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Segala urusan siapa yang mengatur? Fa sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Mereka ini kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah menurunkan, siapa yang menurunkan air dari langit yang air itu menghidupkan bumi yang sebelumnya mati? Mereka mengatakan Allah. Ya, artinya hal-hal yang menyangkut rububiyah Allah itu diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Lah apa yang mereka ingkari yang menjadikan mereka tidak dianggap beriman? Mereka mengingkari kalau hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu yang mereka tidak mau terima. Dan itu dijelaskan dalam surah As-Sad, surat ke-38 ayat ke-4 dan ke-5.
4: Radio Muad bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu. 94,3 FM.
6: Rupanya ada satu pernah sahabat, orang Badui, datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bilang begini, mana Muhammad di antara kalian? Rupanya orang ini belum masuk Islam. Nabi SAW lagi duduk dengan para sahabat dan beliau lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku kanan di tanah, lalu kakinya ngelonjor. Lagi santai ngobrol dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku orangnya. Dia mengatakan, saya ingin bertanya, wahai Muhammad, orang ini belum masuk Islam. Saya ingin bertanya, dia bilang. Ya. Kata Nabi SAW, silakan, tanyalah. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit, yang membuat langit seperti ini sekarang di atas kepala kita, siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Masih dalam kondisi muttaki tadi ya. Kemudian orang itu tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu orang ini bertanya teman-teman dengan kalimat yang tiba-tiba mengubah posisi duduk Nabi SAW. Tadinya duduknya muttaki sambil nyandar, tiba-tiba beliau duduk dan menghadapi dengan serius. Karena orang ini mengatakan, hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus kau kepada kami? Nabi SAW lagi duduk santai, tiba-tiba duduk serius. Lalu mengatakan, iya. Lalu orang itu mengatakan, aku bertanya kepadamu hai Muhammad, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau kepada kami untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Dia mengatakan, Nabi SAW jawab, iya. Dia tanya lagi, aku bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami bahwasanya kami harus keluarkan harta kami ya, bagi orang yang mampu, kepada orang miskin kami, zakat. Maka kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada kami, kami harus puasa setahun sekali bulan Ramadan selama sebulan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, aku tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kamu kepada kami untuk menyampaikan kami harus haji dalam hidup kami sekali, minimal seumur hidup? Wajibnya 1 kali. Kata Nabi SAW, iya. Kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan tadi yang saya tanya kepada anda itu, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat lain dikatakan, beruntung dia kalau dia jujur. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman, memudahkan kita untuk masuk dalam surga. Asal mau saja. Apa yang sulit dari lima syahadat ini teman-teman? Apa yang sulit dari rukun Islam? Syahadat kita sudah ucapkan. Apalagi lahir dalam keadaan Islam, dianggap dia muslim. Baik, tinggal empat, sholat. Sholat teman-teman yang wajib lima waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit antum sholat ini? Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya. 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama. Gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini. Berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung nih orang tidak sholat. Mudah sekali. Ringan. Antum seperti absen dengan Allah. Satu hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras. Dia mandi sehari 5 kali. Ada gak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada gak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali. Nyaman sholat itu.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu'alam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki, beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
8: Hadirat as-sada, yurja al-intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
13: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
14: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
15: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: قدوات نبوية. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. Rawahu Muslim.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
17: قدوات نبوية. نبوية.
15: نبوية. عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
16: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
15: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
16: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
21: Ustadz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
26: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi, boleh tidak? Boleh, ini dibolehkan, ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya, datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, saya putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya, baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini. Dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi, si fulan. Misalnya apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya, na'udzubillah.
22: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada gak pasar yang anti ikhtilat? Pasar anti ikhtilat. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksi.

0: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
1: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini tadi untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ngaji yuk. Hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi muraja'ah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
2: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya, hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama, punya ilmu di awal. Yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan. Yang ketiga, sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah. Yang ketiga itu sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.

0: 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via app juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendiar itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
4: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
5: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
4: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
6: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
4: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
7: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat muat sekalian, mengisi ruang dengar sahabat muat di kesempatan siang hari ini di tengah padatnya aktivitas sejak pagi. Waktu siang seringkali menjadi kesempatan untuk kita beristirahat sejenak, mengambil jeda daripada aktivitas kita. Ada yang memanfaatkannya untuk makan siang, ada pula yang beristirahat sejenak atau melakukan qailullah, yaitu istirahat atau tidur singkat yang dikenal sebagai salah satu kebiasaan yang dianjurkan dalam sunnah. Nah, bagi para penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran, waktu istirahat ternyata bukan sekedar jeda untuk memulihkan tenaga. Ada penelitian modern menunjukkan bahwa tidur memiliki peran penting dalam membantu otak memperkuat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ada pernyataan yang sering kita dengar di kalangan pelajar ataupun mungkin penghafal bahwa katanya kalau misalkan kita ingin agar hafalan kita itu kuat, maka sebelum kita tidur, kita membaca dulu apa yang akan dihafalkan atau apa yang akan dipelajari. Nah, ternyata sahabat muat ini memang bukan hanya sekedar pernyataan yang tidak ada dasarnya, tapi ternyata berdasarkan penelitian diketahui bahwa memang dalam ilmu neuroscience, tidur ternyata bukan sekedar waktu untuk beristirahat. Saat kita tidur, otak justru bekerja menyusun dan memperkuat informasi yang telah kita pelajari sepanjang hari. Nah, proses ini dikenal dengan istilah memory consolidation, yaitu proses menguatkan dan memindahkan ingatan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Karena itulah ketika kita tidur atau ketika kita belajar atau menghafalkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita tidur dengan cukup, maka hafalan tersebut memiliki peluang lebih besar untuk tersimpan dengan baik. Namun ada satu hal yang perlu dipahami sahabat semua sekalian, tidur tentunya bukanlah pengganti belajar. Artinya kalau kita hanya membaca satu atau dua kali sekilas, lalu kemudian kita langsung tidur sambil berharap bahwa hafalan itu otomatis menempel di otak kita, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Yang efektif adalah kita menghafal terlebih dahulu pelajaran atau hafalan Al-Quran yang akan dihafalkan, kemudian kita mengulanginya beberapa kali hingga mulai melekat di pikiran kita. Baru kemudian kita beristirahat. Nah, saat tidur, otak akan membantu memperkuat jejak hafalan yang sudah kita bangun sebelum kita tidur tadi. Jadi mudahnya seperti ini, sahabat Mas. Bayangkan kita ingin membuat sebuah roti. Maka menghafal adalah proses membuat adonannya. Nah, sedangkan tidur adalah proses memanggangnya di dalam oven. Jadi ketika kita menghafal sebelum tidur, kita sebenarnya sedang mempersiapkan adonan itu. Nah, ketika kita tidur, maka hafalan itu, apa yang kita pelajari ketika kita tidur, akan di oven atau akan dipanggang. Jadi proses penyempurnaan itu ketika kita tidur. Nah, kalau adonannya belum dibuat, oven tentunya tidak akan bisa dikerjakan. Begitu pula dengan otak. Ia akan memperkuat apa yang memang sudah kita pelajari, bukan menciptakan hafalan dari sesuatu yang belum benar-benar kita usahakan. Karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, yang sedang menghafal Al-Quran, hadis, atau mungkin saat ini sedang mengusahakan mempelajari suatu pelajaran, coba bagusnya biasakanlah pola sederhana ini. Luangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk merojaah hafalan yang sudah dipelajari. Nah, setelah itu kita tidurlah dengan cukup. Dan ketika bangun di pagi hari, ulangi kembali hafalan tersebut sebelum kemudian kita memulai hafalan yang baru. Bismillahi ta'ala, dengan ikhtiar yang benar, istirahat yang cukup, dan tentu saja pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, hafalan kita, apa yang telah kita pelajari bersama, akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat. Dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjaga hafalan yang telah kita pelajari. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muad, program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
10: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
11: Sumamah ibn Utsal
10: radhiyallahu anha.
11: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Selamat malam dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama kisah menawan yang patutnya kita teladani bersama dari kisah salah seorang sahabat di kesempatan siang hari ini, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya sangat terkenal karena menunjukkan bagaimana akhlak dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengubah musuh menjadi pembela Islam. Beliau berasal dari Yamamah, yaitu wilayah Najd Arab Saudi saat ini. Dan beliau merupakan disebutkan berasal dari suku Bani Hanifah dan memiliki kedudukan yang sangat penting pada saat itu, yaitu pemimpin dan tokoh besar kaumnya. Nah, awalnya beliau radhiyallahu anhu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam. Tapi akhirnya kemudian atas bagaimana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, ini kemudian mampu membuat sahabat ini masuk Islam dan menjadi pendukung kuat kaum muslimin. Bagaimana kisah selengkapnya kita akan cari tahu bersama di kesempatan siang hari ini, tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal. Dan langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia kisah Thumamah ibn Uthal radhiyallahu anhu.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
12: Thumamah ibn Uthal radhiyallahu an. Dialah yang memblokade perekonomian Quraisy. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berkehendak memperluas daerah dakwanya. Beliau mengirim surat kepada 8 penguasa Arab dan non-Arab yang isinya mengajak mereka menuju agama kebenaran, yaitu Islam. Di antara yang dikirimi surat adalah Thumamah ibn Uthal al-Hanafi. Thumamah adalah Goylun, yaitu pemimpin Arab pada masa jahiliyah. Merupakan tokoh Bani Hanifah yang terpandang dan seorang penguasa wilayah Yamamah yang tak dapat ditentang perintahnya. Thumamah menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghinaan. Serta merta muncul keangkuhannya. Dia menutup telinga rapat-rapat dari dakwah kebenaran dan kebaikan. Setan mengendalikan dirinya dan merayunya untuk membunuh Rasulullah. Dengan tekun dia menunggu kesempatan itu. Hampir saja rencana jahat itu dilakukannya, kalau saja salah seorang pamannya tidak berhasil membelokkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menghindarkan nabinya dari kejahatan manusia. Namun sekalipun berhenti dari rencana untuk membunuh Rasulullah, Thumamah tidak berhenti mengganggu para sahabat. Dia senantiasa mengintai untuk kemudian menganiaya, bahkan membunuh mereka. Tak terhitung berapa banyak sahabat Rasulullah yang tewas di tangannya karena perbuatan-perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghalalkan darahnya dan mengumumkan hal itu kepada seluruh para sahabat. Suatu kali, Thumamah ibn Uthal berniat mengadakan kunjungan ibadah ke Ka'bah. Dia berangkat dari Yamamah menuju Mekkah dengan tujuan hendak bertawaf keliling Ka'bah dan menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada patung-patungnya. Tetapi di perjalanan, yaitu di kedekat Madinah. Sumama menghadapi kesulitan yang tak terduga. Dia berpapasan dengan sekompi pasukan muslimin. Pasukan tersebut diutus Rasulullah untuk menyelidiki daerah di sekitar situ demi melindungi penduduk Madinah dari serangan mendadak musuh. Pasukan muslimin itu menawan Sumama yang sesungguhnya mereka tidak tahu siapa dia. Sumama radhiyallahu an dibawa ke Madinah lalu diikat pada salah satu tiang di luar masjid untuk menunggu keputusan Rasulullah tentang dirinya. Ketika keluar menuju masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sumama terikat di tiang. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang kalian tawan itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab para sahabat. Kata Rasulullah, "Itu adalah Sumama ibn Utsal al-Hanafi. Perlakukanlah dia dengan baik." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluarganya mengirim makanan dan memerah unta setiap pagi dan sore untuk diberikan kepada Sumama. Beliau belum menemui atau berbicara dengan tawanan itu. Setelah beberapa lama, Rasulullah menemui Sumama karena ingin mengajaknya masuk Islam. Beliau menyapa, "Bagaimana kabarmu, Sumama?" Sumama kemudian menjawab, "Aku tak punya sesuatu kabar, kecuali kebaikan. Seandainya Anda membunuhku, sesungguhnya Anda membunuh orang yang telah banyak membunuh golongan Anda. Tapi kalau Anda memaafkan, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Bila Anda menghendaki tebusan, maka mintalah, berapapun yang Anda inginkan, akan kuberi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Ditinggalkannya Sumama dalam keadaan seperti itu selama 2 hari. Tetapi kepadanya terus dikirim makanan, minuman, serta susu dari unta beliau sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Sumama?" Sumama radhiyallahu an menjawab, "Tidak ada sesuatu yang lain kecuali yang telah kuutarakan sebelum ini. Bila Anda memberiku maaf, aku mengucapkan terima kasih. Bila Anda membunuhku, maka Anda membunuh orang yang telah membunuh para pengikut Anda. Bila Anda menghendaki tebusan uang, akan aku beri berapapun yang akan Anda minta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya, "Lepaskan Sumama." Mereka melepaskan ikatan yang membelenggu tawanan tersebut. Sumama meninggalkan masjid Rasulullah. Dia terus berjalan sampai di daerah perkebunan kurma di ujung kota Madinah, dekat dengan daerah Baqi'. Di sana ada sebuah sumber air. Ditambatkannya untanya sementara dia membersihkan diri lalu mengambil air wudu, kemudian kembali ke masjid. Di masjid, di depan jamaah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian dia kembali menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih kubenci daripada wajah Anda. Tetapi sekarang, wajah Anda lah yang paling kucintai daripada wajah semua orang. Demi Allah, tidak ada agama yang paling kubenci daripada agama Anda. Namun kini, agama Anda lah yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada kata-kata yang lebih kubenci daripada kata-kata Anda. Tetapi sekarang, kata-kata Andalah yang paling kucintai daripada kata semua orang." Dia melanjutkan, "Dahulu aku telah membunuh orang-orang Anda. Apa yang Anda wajibkan atas diriku untuk menebusnya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada tuntutan atasmu, Thumamah. Sebab hal-hal yang terjadi sebelum datangnya Islam telah dihapuskan." Berita ini sangat membahagiakan Thumamah radhiyallahu an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya memeluk Islam. Wajah Thumamah berseri-seri. Beliau berkata, "Demi Allah, segala yang telah kulakukan atas sahabat-sahabat Anda akan kulakukan atas kaum musyrikin secara berlipat ganda. Aku akan menempatkan diriku, pedangku, dan siapa saja yang bersamaku demi membela Anda dan agama ini." Katanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika pasukan kavaleri Anda membawaku kemari, aku bermaksud menuju Mekah untuk mengerjakan umrah. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pergilah mengerjakan umrah, tapi atas dasar syariat Islam." Beliau lalu mengajarkan tata cara berumrah menurut ajaran Islam. Thumamah radhiyallahu ta'ala an melanjutkan tujuannya semula. Di Mekah, dia berdiri tegak sambil berseru lantang, "Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran adalah untukmu semata. Segenap kekuasaan adalah untukmu. Tidak ada sekutu bagimu." Dialah Muslim pertama di atas bumi yang memasuki Mekah dengan membawa talbiyah. Orang-orang Quraisy bangkit dengan marah, sekaligus terkejut. Pedang-pedang segera dikeluarkan dari sarungnya. Mereka bergegas mendatangi talbiyah untuk menangkap dan menyiksa orang yang mengumandangkannya. Melihat kedatangan orang-orang Quraisy, Thumamah radhiyallahu ta'ala an justru makin mengeraskan talbiyahnya. Ditatapnya orang-orang itu dengan tatapan yang agung. Seorang anak muda Quraisy akan melepaskan panahnya, tetapi orang-orang segera menyertakannya, menyentakkan tangannya dan menghardiknya. "Celaka engkau bocah, tidakkah kau sadari siapa orang itu? Dia adalah Thumamah ibn Utsal, penguasa Yamamah. Demi Allah, kalau engkau sampai membunuhnya, berarti engkau memutus pasok makanan kita. Mereka akan membunuh kita dengan kelaparan." Orang-orang Quraisy menyerungkannya kembali pedang-pedang mereka, kemudian menghampiri Thumamah radhiyallahu ta'ala an. Mereka bertanya kepada Thumamah, "Apa yang terjadi pada Anda, Thumamah? Apakah Anda keluar dari agama nenek moyang dan meninggalkan agama orang tua Anda?" Thumamah menjawab, "Aku tidak keluar dari agama nenek moyang kita, melainkan mengikuti agama yang terbaik. Aku mengikuti agama Muhammad." Lanjutnya, "Aku bersumpah atas nama pemilik dan pemelihara rumah ini. Sekembaliku ke Yamamah, tidak akan sampai kepada kalian sebutir gandum atau hasil bumi yang lain pun sampai kalian semua mengikuti Muhammad. Sumamah menyelesaikan umrahnya di depan mata orang-orang Quraisy dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia juga menyembelih kurban, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk Al-Ansab atau berhala-berhala lainnya. Setelah itu, dia pulang ke negerinya. Diperintahkannya kaumnya untuk menahan pasokan bahan pangan untuk orang-orang Quraisy. Mereka patuh pada perintahnya, dan sejak itu terhentilah pengiriman bahan pangan bagi warga Mekah. Blokade yang dilakukan Thumamah radhiyallahu an atas wilayah Quraisy menampakkan hasil. Sedikit demi sedikit harga bahan pangan naik. Akhirnya bahkan membumbung tinggi. Bencana kelaparan mulai menjalar. Kesedihan merebak. Mereka khawatir keluarga mereka akan mati kelaparan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menulis surat kepada Rasulullah yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Sepanjang pengetahuan kami, engkau suka menghubungkan tali silaturahim dan menganjurkannya. Tetapi engkaulah yang sekarang memutus tali silaturahim di antara kita. Engkau membunuh ayah-ayah kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah ibn Utsal telah memutus pasok bahan pangan ke daerah kami. Kami merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, kami berharap engkau mau menerima memerintahkannya untuk mengakhiri blokade dan kembali mengirimkan barang-barang kebutuhan kami. Rasulullah kemudian menulis surat kepada Thumamah dan memerintahkan untuk membuka blokadenya. Selama hayat di kandung badan, Thumamah radhiyallahu an tetap setia pada agamanya dan patuh memegang janjinya kepada Nabi. Beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Arab keluar dari Islam secara berkelompok-kelompok maupun sendiri-sendiri. Pada saat itu muncul Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si pendusta, mendatangi Bani Hanifah. Dia mengajak mereka beriman kepadanya sebagai nabi baru. Thumamah tampil di depan kaumnya seraya berkata, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dalam masalah yang berbahaya ini. Sesungguhnya demi Allah, ada kesulitan yang ditetapkan Allah untuk hambanya yang mempercayai, dan celakalah kalian yang tak mau menerimanya." Dia kemudian meneruskan, "Wahai Bani Hanifah, sesungguhnya tidak ada dua nabi pada waktu yang sama. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi yang bersekutu dengannya." Selanjutnya dia membaca firman Allah di depan mereka. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Sungguh kalimat Al-Quran tak dapat disetarakan dengan kata-kata Musailamah. Musailamah menulis, "Wahai katak, bersuaralah sebagaimana engkau bersuara. Engkau tidak dapat menghalangi siapa yang hendak minum dan tidak mampu mengeruhkan air." Sejumlah muslimin dari kaum Thumamah keluar dari Islam. Thumamah memerangi mereka dengan gigi, berjuang di jalan Allah dan menjunjung kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Thumamah ibn Uthal radhiyallahu an dengan sebaik-baik balasan, mengaruniainya surga yang telah dia janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
11: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muaz bin Jabal.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
14: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
13: Oh iya betul.
15: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
17: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
16: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
16: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jayapon.
19: Terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis, melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
20: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
0: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih menemani sahabat muat sekalian di Radio Muaz bin Jabal Kendari di kesempatan siang hari ini, tepatnya di studio kami. Telah menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ini menandakan sahabat muas, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Quran for Kids. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, dalam program ini kembali kita akan belajar bersama tentunya dalam pembahasan Quran Surah Al-Qari'ah. Oleh karena itu, mari bersama-sama langsung saja kita akan masuk di program kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan alhamdulillah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada. Kembali kita akan belajar bersama dalam pembahasan Quran surah Al-Qari'ah. Dan kemarin adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar bersama di ayat

ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Adik-adik masih ingat ya pelajaran yang kemarin apa? Al-Qari'ah. Kemarin kita sudah belajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qari'ah, yaitu adalah salah satu nama hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat sehingga menggetarkan hati setiap manusia. Nah, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu?" Nah, pertanyaan ini tentu bukan karena Allah Subhanahu wa taala meminta jawaban, tetapi untuk menarik perhatian kita manusia agar menyadari betapa besar dan dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, kemudian pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu?" Pengulangan pertanyaan. Nah, pengulangan pertanyaan ini menunjukkan adik-adik bahwa dahsyatnya hari kiamat tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan rasa ingin tahu kita dan menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat melalui tiga ayat pertama tadi, maka pada ayat keempat, bismillah ta'ala, kita akan belajar bersama di kesempatan siang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika hari kiamat benar-benar terjadi. Yaitu kita akan cari tahu. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu adik-adik surah Al-Qari'ah ini. Dan jangan lupa untuk adik-adik dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, maka jangan lupa untuk mencatat ilmu yang kita pelajari di kesempatan siang hari ini, karena kita akan belajar bersama seputar atau berkaitan dengan hari kiamat di penjelasan ayat keempat. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Qari'ah berikut ini.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama pembacaan surah Al-Qari'ah, yaitu surah ke-101 di dalam Al-Qur'an yang terdapat di juz 30. Dan langsung saja kita akan masuk bersama di ayat ke-4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa manusia pada hari kiamat akan bertebaran seperti laron atau anai-anai yang berterbangan ke segala arah. Mereka bergerak dengan cepat, saling berdesakan, dan tidak tahu harus pergi kemana. Nah, perumpamaan ini adik-adik yang dirahmati Allah SWT menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Bagaimana keadaan manusia pada saat itu digambarkan di ayat ke-4 ini. Yaitu seperti laron atau anai-anai yang berterbangan ke segala arah. Mereka bertebaran seperti laron. Melalui ayat ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri sejak saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus

0: bertebaran seperti anai-anai, seperti laron yang berterbangan ke segala arah kesana kemari. Kemudian kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus memiliki persiapan terbaik menghadapi hari kiamat adalah dengan cara kita memperbanyak amal soleh seperti sholat, berkata jujur, kita membantu atau melakukan kebaikan dan berakhlak baik. Jadi jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya adik-adik. Sholat 5 waktu dikerjakan, kemudian juga kita harus terus membantu orang tua, belajar, berakhlak baik, berbuat baik kepada sesama, teman, ke guru, ataupun ke saudara kita tentunya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat ke-4 ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan tentunya dalam program Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Halo sobat fitness.
4: 1, 2. Kalian 1, 2. 1, 2.
5: Epis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.

0: na tabra maki. Eh, kita pala pa Rahman. Masya Allah. Gagana ni mobil ta pa Rahman.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasan aku lihat.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dalam program Quran for Kids di siang hari ini, tentunya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Dan Alhamdulillah melalui

0: Melalui surah Al-Qariyah di ayat keempat yang telah kita pelajari bersama, kita jadi tahu bahwa hari kiamat memang benar-benar adalah hari yang akan datang dan hari yang sangat dahsyat. Bahkan pada hari itu disebutkan semua manusia akan merasa takut dan kebingungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak hanya memikirkan kehidupan dunia ini saja, tetapi juga kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat untuk bermain-main saja. Kita hanya sibuk untuk melakukan aktivitas di dunia, kemudian kita melupakan bahwa kita akan pulang, kita akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Oleh karena itu jadikanlah kehidupan kita di dunia ini adik-adik sebagai jembatan untuk kita sampai kepada negeri akhirat. Jadi kita harus beramal, mempersiapkan bekal menuju akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita memperbanyak amal soleh, melakukan sholat, kemudian juga kita juga berbakti kepada orang tua, kita bersedekah, kita berkata jujur, kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga kebersihan, dan banyak sekali tentunya kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini mari kita berusaha menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga sholat, membaca Al-Qur'an, menghormati orang tua dan guru, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, serta kita harus menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain, suka membantu teman. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, walaupun mungkin hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, maka itu akan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang beriman, berakhlak mulia, rajin beramal soleh, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat serta keselamatan pada hari kiamat. Allahumma amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi penjelasan di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan Quran Surah Al-Qariyah di ayat keempat. Semoga kita semua sama-sama bisa mengambil pelajarannya. Dan sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
2: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
14: Absen kok dititip? Emang justip?
15: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
18: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
19: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
20: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
21: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
4: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal. 94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
6: Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih di Radio Muaz Bin Jabal Kendari menemani waktu siang sahabat Muaz sekalian. Kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara di kesempatan siang hari ini, yaitu kajian siang pembahasan kitab Hadiyun Nabawi Fita'amuli Manasi dengan temanya berinteraksi dengan orang yang bersalah. Bersama dengan Al-Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala, kita akan mendengarkan bersama bagaimana penjelasan di kesempatan kajian siang ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak kajian berikut ini.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Khutan iman rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutan kitab Al-Hadiyun Nabawi fi at-ta'amul ma'an nas. Petunjuk Nabawi dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan manusia. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Furaih Al-Bahlan Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'amuli ma'al khati'in alaihi. Petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dalam berinteraksi dengan orang-orang yang bersalah. Ya. Di sini digunakan lafaz al-khati', maksudnya adalah lebih spesifik orang-orang yang sengaja melakukan kesalahan. Adapun lafaz al-mukhti', ini bisa berlaku untuk orang yang sengaja melakukan kesalahan ataupun tidak sengaja melakukannya. Maka pembahasan di sini lebih khusus kepada mereka atau terkait mereka yang sengaja melakukan kesalahan. Seperti apa sikap Nabi alaihi salatu wasalam dan bagaimana beliau berinteraksi dengannya, kita akan bahas insyaallah satu persatu. Namun di sini ada muqaddimah terkait luzumul khata lil insan. Bahwasanya manusia itu senantiasa atau sudah bisa dipastikan pasti pernah melakukan kesalahan, ya, bahkan disebutkan sering melakukan kesalahan. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata', banyak melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik mereka yang banyak melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكل الناس نصيب من النقص ومقدار من الذنوب وإنما يتفاضلون بكثرة المحاسن وقلة المساوئ. Jadi setiap manusia itu dia punya kekurangan dan memiliki kadar dosa. Mereka lebih afdal dibandingkan dengan yang lainnya karena banyak memiliki kebaikan. Jadi orang-orang yang memiliki keutamaan dan keistimewaan itu dikarenakan karena banyak kebaikannya, bukan karena tidak ada kesalahannya. wa qillatil masawi'. Kalaupun ada kesalahannya, dia menjadi istimewa karena kesalahannya sedikit kalau dibandingkan dengan kebaikannya. Fa'ammal ijtimal ala jami'il mahasin. Adapun orang-orang yang memiliki semua jenis kebaikan atau semua kebaikan dia miliki, wassalamah min jami'il masawi, dan dia selamat dari semua keburukan, daqiquha wa jaliluha, zahiruha wa khafiyuha, baik kesalahan yang terdalam ataupun kesalahan yang di permukaan yang nampak, zahiruha wa khafiyuha, yang nampak maupun yang tersembunyi, fahadha la yu'rafu fihim, maka yang demikian ini tidak ada pada manusia, tidak dikenal. Ya, orang yang memiliki semua kebaikan, mengumpulkan semua kebaikan tanpa ada kekurangan sedikit pun atau tidak tanpa ada kesalahan sedikit pun, ini tidak ada pada manusia. Ya. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran kita menemukan Nabi alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam surat Abasa misalkan. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kisah tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan atau memberikan perhatian khusus kepada mereka, karena mereka kalau masuk Islam, semua pengikut mereka akan masuk Islam. Ini termasuk strategi dalam dakwah, ya, strategi yang cerdas. Dan itu bukanlah suatu hal yang tercela. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ditegur dalam ayat ini ketika Abdullah bin Ummi Maktum, dia datang menginterupsi. Abdullah bin Ummi Maktum kita tahu sahabat Rasulullah SAW yang buta. Rasulullah SAW ya manusiawi, ya, ketika berbicara dengan orang, apalagi orang-orang tersebut adalah para tokoh, ketika diinterupsi ya manusiawi, misalkan bermuka masam atau memalingkan wajah, itu hal yang manusiawi. Namun ternyata ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika seorang laki-laki yang buta mendatanginya. Wa may yudrika la'annahu yazakka, boleh jadi dia datang untuk menginginkan kesucian dirinya atau menginginkan ilmu dan pelajaran, yang dengan itu dia menginginkan atau mendapatkan keselamatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak seharusnya itu terjadi. Yang dimaksud dengan kemaksuman pada nabi dan rasul adalah mereka kalau melakukan kesalahan itu ditegur, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Kita tahu dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang nabi. Misalkan Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, ketika dia berdakwah kepada kaumnya tidak mau menerima, bahkan membangkang. Yunus alaihi salam marah, maka dia meninggalkan kaumnya sebelum dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam Al-Qur'an disebutkan memberikan semacam teguran dan cobaan bagi Yunus alaihissalam.
8: Dan pada akhirnya Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya. Jadi para nabi sekalipun bukanlah seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun kemaksuman yang ada pada nabi itu, ketika mereka salah, mereka langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada al-haq. Nabi juga pernah disebutkan dalam surat At-Tahrim bersumpah, kalau tidak salah, bersumpah tidak akan minum madu. Kita tahu madu adalah suatu yang halal. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardat azwajik. Hanya karena mencari ridha istri-istrimu. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Jadi tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan sama sekali. Tidak ada. Wanzur ila fi'li Hatib ibn Abi Balta'ah. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah ikut perang Badar, termasuk Al-Badriyun, para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait mereka yang hadir dalam perang Badar, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum, silakan berbuat semau kalian, sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini bukan berarti Allah menghalalkan mereka berbuat maksiat, namun bentuk ungkapan yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwasanya mereka kalaupun melakukan kesalahan, mereka adalah orang-orang yang diampuni dan kelak akan masuk ke dalam surga. Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Rasul yang pernah hadir dalam perang Badar ini. Dia pernah membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah punya rencana untuk ke Mekah dan itu dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah ini justru mengirim surat untuk memberitahukan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia melakukan itu bukan karena kekufuran, melainkan karena ada kepentingan, karena dia punya keluarga dan harta di Mekah. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Akhirnya dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah ini, kemudian diinterogasi oleh Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Itu adalah tindakan, termasuk tindakan kemunafikan. Ya. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah menjelaskan motifnya. Ya Rasulullah SAW, aku tidak melakukannya karena benci kepada Islam atau karena kekafiran, tidak. Tapi saya punya keluarga dan harta di Makkah. Jadi dia dengan menginfokan rahasia tersebut kepada orang-orang yang di Makkah, dengan itu dia tanam jasa kepada orang-orang di Makkah supaya nanti keluarga dan hartanya itu yang ada di Makkah tidak diganggu. Ini berarti motifnya motif duniawi, bukan motif kekufuran atau kemunafikan. Maka Rasulullah SAW memaafkan hal tersebut. Padahal disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengeksekusi Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang, para sahabat yang turun di medan jihad di perang Badar, perbuatlah sesukamu, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya. Berbuatlah apa yang hendak kalian perbuat, sungguh aku telah mengampuni kalian. Intinya, Hatib bin Abi Baltah ini termasuk para sahabat Rasulullah SAW yang kalaupun dia melakukan kesalahan, maka dipastikan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dia. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala melalui kisah Al-Hatib bin Abi Balta'ah ini, beliau mengatakan, wa fi hadzal haditsi minal fawaid. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali fawaid. Di antaranya, annal mu'min walau balagha bis-salahi an yaqta'a lahu bil jannah la yu'san min al-wuqu' fi dhanbi. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya seseorang yang saleh sekalipun dia telah dijamin surga, namun tetap dia tidak maksum. Tetap dia tidak maksum ketika dia terjatuh dalam kesalahan. Artinya dia bisa melakukan kesalahan sekalipun dia telah dijamin surga. Li'anna Hatiban dakhala fi man awjaba Allahu lahumul jannah wa waqa'a minhu ma waqa'. Dalam kisah ini Hatib dia termasuk orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dan dipastikan masuk surga. Namun ternyata dia melakukan kesalahan, bahkan ini termasuk kesalahan yang sangat besar, sangat fatal. Ya. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan fikihnya dia memahami ini kesalahan layak untuk dihukum mati. Dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan Umar yang berkeinginan untuk menghukum mati Hatib bin Abi Balta'ah. Karena memang kesalahan seperti ini kesalahan yang sangat besar yang layak pelakunya dihukum mati. Karena bisa tergolong pengkhianatan terhadap negara, terlebih ini adalah negara Islam. Terlebih pengkhianatan ini dilakukan juga kepada Rasulullah SAW. Yang jelas ini adalah kesalahan-kesalahan besar. Wa ta'ammal fi jawab al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lamma qala lahu rawiyatuhu minha كان غدر قال أليس هو من الناس. Jadi ada seorang perawi yang meriwayatkan kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia menghina atau mencela Hatib atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan أليس هو من الناس, engkau tidak layak mengatakan seperti itu, bukankah dia ini manusia, Hatib ini manusia bukan malaikat. Ya, sekalipun dia telah dijamin surga, tetap bisa melakukan kesalahan. Intinya adalah tidak ada manusia semulia apapun dia yang suci atau lepas dari kesalahan. Kalau sekelas sahabat yang hadir dalam perang Badar saja ternyata terjatuh dalam kesalahan seperti ini, maka apalagi selain mereka, tentu lebih mungkin untuk jatuh dalam kesalahan. Ya, orang-orang seperti kita ya tentu sangat mungkin untuk lebih salah lagi begitu ya. Qutbillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan tentang hal tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa laisa min syarti awliya'illahi al-muttaqin alla yakunu mukhti'in fi ba'dil asya' khata'an maghfuran lahum. Bukanlah syarat menjadi seorang wali Allah yang bertakwa, dia tidak pernah salah pada perkara-perkara yang dia di situ melakukan kesalahan dan kesalahannya itu masih memungkinkan untuk diampuni. Bal wala min syurutihim tarkus saghair mutlaqa. Bahkan bukan termasuk menjadi wali Allah tabaraka wa ta'ala harus meninggalkan semua dosa kecil secara mutlak. Bal wala min syartihim tarkul kabair aw al kufr alladhi ta'qibuhu at-taubah. Bahkan kata beliau, bukanlah termasuk syarat menjadi wali Allah tabaraka wa ta'ala meninggalkan semua dosa-dosa besar secara total, bahkan dosa kekufuran. Yang penting dia bertobat. Bukankah dulunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali dan semua kibar sahabah, bukankah dulu mereka bukan orang-orang Islam? Kemudian setelah datang Rasulullah SAW, mereka bertaubat, kemudian menjadi para sahabat Rasul SAW yang beriman, dan mereka adalah awliya Allah, mereka adalah wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah SAW. Bahkan para ulama sampai menyifatkan para sahabat Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada hawariyin, sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam, bahkan jauh lebih baik daripada sahabat-sahabatnya Musa alaihissalam. Dulunya mereka bukan orang Islam. Jadi wali-wali Allah al-muttaqin itu terkadang juga melakukan kesalahan, namun mereka adalah orang yang paling segera kembali kepada Allah bertaubat dari kesalahan mereka. Bahkan kita disuruh untuk mengikuti mereka sekalipun mereka terkadang melakukan kesalahan. Wattabi' sabila man anaba ilaika. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah mereka. Mereka di sini adalah para sahabat. Orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita sudah menyadari akan hal ini, ada beberapa akhlak yang mulia dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berinteraksi terkait kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah taghafuluhu sallallahu alaihi wasallam anil akhta. Rasulullah SAW itu sering beliau bersikap taghaful terkait kesalahan yang dilakukan oleh orang. Taghaful itu satu akar kata dengan ghaflah. Ghaflah itu maknanya bisa bermakna lupa, lalai. Maka taghaful di sini maksudnya adalah pura-pura tidak tahu, pura-pura melupakan, atau melupakan ya, tidak diambil pusing gitu, tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh orang, misalkan kesalahan tersebut tidak ditampakkan, atau misalkan kesalahan yang biasa terjadi pada manusia dan dia tidak menampakkannya, kalau kebetulan diketahui atau dilihat oleh Rasulullah SAW, maka beliau pura-pura tidak tahu. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang sangat mulia. Jadi tidak semua hal itu apa istilahnya kita ya jemaah, tidak diambil pusing begitu loh. Ya masa bodoh. Ada hal-hal kalau kita permasalahkan itu justru akan menjadi akar masalah, akan menjadi biang masalah. Ya. Terutama dalam kehidupan rumah tangga. Kalau semua hal dipermasalahkan, ya rumah tangga itu bisa seumur jagung dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal ini. Fa innahu idza ataba ala kulli hafwatin wa hasaba ala kulli jafwah awshaka an ya'isha wahida. Karena seseorang itu kalau dia mencela setiap hal yang menurut dia tidak layak, semua hal dihitung, direkeng lah begitu kalau istilah orang Arab. Kamu sudah melakukan ini, kamu begitu. Semua hal direkeng. Ausyaka an ya'isha wahidan. maka dikhawatirkan dia akan hidup sendiri di muka bumi ini. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Wala yaslam lahu dahr sahib. Dia enggak akan punya teman selama-lamanya. Bal 'alaihi an yasluka maslakat taghaful. Dia selayaknya menempuh jalan ini, yaitu jalan at-taghaful. Asa bodohlah. Fa huwa sabilun li 'ilajin katsirin min al-akhta. Ini salah satu jalan untuk memperbaiki banyak sekali kesalahan. Taghaful. Namun nanti ada catatan, taghaful di sini masa bodoh atau pura-pura tidak tahu terkait perkara-perkara yang kalaupun kita tidak membahasnya, kalaupun kita tidak mempermasalahkannya, maka tidak akan terjadi mudarat. Ya, adapun kesalahan-kesalahan kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan mudarat, maka ini wajib. Ya, wajib kita turun tangan, tidak boleh kita tinggal diam. Wajib menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Di sini dibawakan salah satu contoh taghaful dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah suatu ketika datang sekumpulan orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Dan ini sering terjadi, ya, orang-orang Yahudi, bahkan pendeta-pendeta Yahudi mendatangi Rasulullah SAW berdialog, berdiskusi. Ada yang tujuannya memang untuk ngetes, ya, ngetes, tidak mau benar-benar beriman. Ada yang tujuannya memang mencari kebenaran. Yang tujuannya mencari kebenaran masuk Islam, seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Itu termasuk alim ulama'nya Yahudi. Namun yang datang ini sekumpulan Yahudi yang tidak disebutkan siapa mereka. Ketika mereka datang, mereka mengucapkan assalamu alaik. Assalamu alaik. Assam ini ungkapan maknanya kira-kira kebinasaan untukmu. Semoga engkau binasa. Fa fahimtuha, saya faham maksudnya ini, kata Aisyah. Maka marahlah Aisyah. Aisyah mengatakan, "Alaikumussam wal la'nah." Kalian juga semoga kalian binasa dan semoga kalian dilaknat. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mahlan ya Aisyah, santai, pelan-pelan, tenang wahai Aisyah. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan pada setiap perkara. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasul, wahai Rasul, awalam tasma' ma qalu, apa engkau enggak dengar apa yang mereka katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad qultu alaikum. Iya, saya tahu, saya dengar apa yang mereka katakan dan saya sudah mengatakan alaikum. Jadi Rasulullah hanya membalas ucapan mereka wa alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa alaikumussalam. Beliau hanya mengatakan wa alaikum. Wa'alaikum. Ini jawaban yang cerdas dan jawaban yang menunjukkan sifat mulia ini, at-taghaful. Karena kalau itu dipermasalahkan, orang-orang Yahudi ini kan licik, ya. Misalkan Rasulullah SAW raddul fi'ilnya, reaksi beliau itu seperti reaksinya Aisyah, maka di sini orang-orang Yahudi ini akan punya celah, ya, untuk menjatuhkan Rasul SAW. Kalian, kenapa kalian mengatakan assalamu alaik, mendoakan saya kebinasaan? Semoga kalian juga binasa dan semoga Allah melaknat kalian. Orang Yahudi ini bisa saja mengatakan, loh, kamu salah dengar wahai Muhammad. Kami mengatakan assalamu alaik. Orang-orang Yahudi licik. Namun yang seperti itu tidak diambil pusing oleh Rasulullah SAW. Masa bodoh Rasulullah SAW. Dan inilah dalam kondisi seperti ini, inilah sikap yang terbaik. Karena Nabi SAW cukup hanya dengan menjawab wa'alaikum, wa'alaikum. Kalau seandainya benar mereka mengucapkan assalamualaik, maka hal yang sama juga akan kembali kepada mereka, kebinasaan bagi mereka. Namun kalau seandainya mereka mengucapkan assalamualaik, assalamualaik, maka semoga juga mereka mendapatkan hal yang sama, mendapatkan hidayah. Ya, kalau mereka benar-benar mendoakan kebaikan, bukan mendoakan kebinasaan. Ya. Sekali lagi, kalau seandainya at-taghaful ini tidak ditempuh oleh Rasulullah dalam kondisi seperti ini, maka orang Yahudi ini punya celah untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Qala an-Nawawi, perhatikan komentar Al-Imam An-Nawawi terkait hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fi hadzal hadithi istihbabu taghaful ahli al-fadl an safah al-mubtilin idza lam yatarattab alayhi mafsadah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran dianjurkannya bersikap taghaful, masa bodoh atau pura-pura enggak tahu, dari orang yang memiliki keutamaan seperti Rasul alaihi salatu wasallam menyikapi orang-orang yang jahil bodoh dari kalangan ahlul batil. Idza lam yatarattab alaihi mafsadah, dengan syarat hal tersebut, sikap tersebut tidak mendatangkan mafsadah. Ya. Tidak mendatangkan mafsadah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa alaikum itu tidak ada mafsadatnya sama sekali. Ya, bahkan menutup celah bagi kelicikan orang-orang Yahudi. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi maslak at-taghaful fi mithli ha'ula'il kufar. Maka jika Nabi saja menempuh metode at-taghaful ini dalam menyikapi orang-orang yang seperti ini dan mereka adalah orang-orang kufar, fa innahu yata'akkadu 'ala al-muslimi an yataghafala amma yajri min akhihi al-muslim min al-akhtha'il mu'tadah. Maka lebih layak lagi, lebih kuat lagi bagi seorang muslim untuk bersikap yang sama, taghaful, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya sesama muslim, terlebih jika itu adalah kesalahan-kesalahan yang al-mu'tadah, yang juga dilakukan oleh kebanyakan orang. Fal kamalu azizun wa lan tajida ahadan illa wa fihi safa wa kadar. Ini termasuk sikap akhlak yang sempurna. Namun kesempurnaan itu aziz, sesuatu yang tidak mudah, dia berat. Walan tajida ahadan, engkau tidak akan menemukan seorang pun illa wa fihi safa wa kadar, melainkan pada dirinya ada kebaikan, ada juga keburukannya. Fala tarju syai'an khalisan naf'ahu, maka jangan kalian itu terlalu mengharapkan manfaat yang murni, manfaat yang murni dari seseorang. Imani Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-kayis al-aqil, al-kayis al-aqil huwa al-fatin al-mutaghafil. Orang yang cerdas berakal itu, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang al-mutaghafil. Ya, dia terlalu tidak ambil, dia tidak ambil pusing dengan kejahilan orang. Ya. Namun dia tetap menjelaskan yang mana yang hak, mana yang batil. Mungkin hanya ini. Berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan tentang at-taghaful ini lebih detail lagi insyaallah. Ada wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal.
10: حضرات السادة يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
15: 94,3 FM.
16: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama, di tengah-tengah pengajian Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
4: Ah, Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, Kak?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
1: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Melihat bunga yang berwarna ungu indah ini terasa sangat menyenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Apalagi kalau seandainya bunga warna ungu ini adalah bunga yang harum dan wangi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kira-kira gambaran istri yang salihah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita, idza nadharta ilaiha saratka, jika kamu suami melihat kepadanya maka akan menggembirakanmu. Idza nadharta ilaiha saratka, maka kamu jika melihatnya akan menggembirakanmu. Maka dalam pesan yang singkat ini saya katakan kepada istri-istri yang salihah, saudari-saudariku wanita muslimah, ingin mendapatkan gelar sebaik-baik istri yang salihah, maka jadilah seorang wanita yang senantiasa menjaga penampilannya di hadapan suami. Jangan sampai terlihat buruk di hadapan suami. Walau ibarat kata rambut yang tidak tersisir rapi walau satu helai pun. Apalagi sampai tidur misalkan dengan keadaan ngorok, kemudian keluar air ilernya, kemudian mengangkat ketiak, kemudian dasternya bolong dan bau. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa seorang wanita yang salihah senantiasa menjaga penampilan di hadapan suami. Jangan pernah tercium bau yang tidak nyaman oleh hidung suami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innar rijala hubbuha fi unufiha." Hubbuhum fi unufiha. Fi unufihim. Sesungguhnya para lelaki suami kecintaan mereka pada hidung mereka. Jangan pernah tercium dari hidung mereka sesuatu yang buruk. Bau yang tidak nyaman. Entah itu, saya terus terang saja ini, bau ketiak kah? Bau angin kah? Bau ketika buang air besar, buang air kecil kah? Maka benar-benar dijaga. Jangan sampai terlihat dan tercium pemandangan yang tidak nyaman oleh seorang suami. Misalkan juga di dalam ketika saat makan. Sebagian perempuan kadang-kadang makan tidak memperhatikan kesantunan di hadapan suami. Seorang istri yang notabene dia adalah feminin, maka dia makan kadang-kadang ngangkat kaki, kemudian makannya dengan begitu lahapnya, kemudian ya sapu sana, sapu sini, bahkan kadang-kadang mungkin sapunya dengan bajunya. Begitu lahapnya dia makan. Habis itu minum dengan gelas yang begitu besar, minumnya gaya onta, huruk, huruk, huruk, huruk. Kemudian setelah makan, keluar sendawanya. Ini tidak feminin. Maka perhatikan seorang wanita muslimah, khairun nisa man sarratka idza nadarta ilaiha. Seorang perempuan yang membuatmu gembira kalau seandainya kamu melihatnya. Begitu juga wewangian. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Seorang perempuan atau para istri memiliki kewajiban, atau saya ulangi, seorang istri, para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri, kata Abdullah bin Abbas, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri sebagaimana aku sangat menyukai istriku berhias di hadapanku. Maka wahai para istri yang salihah, jadilah seperti bunga yang ungu ini yang sangat indah dilihat, menyejukkan pandangan mata, dan yang melihatnya juga merasa senang. Selamat berjuang mencari keridhaan suami dengan memperbaiki penampilan di hadapan lelaki yang paling sah untuk melihat, menyentuh, dan menikmati penampilan Anda, wahai para istri yang salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok pandangan jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
7: Halo, Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
7: Halo? Iya, halo?
9: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
11: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
10: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum kapan pi?
13: Ya. bersiap umroh atau haji. Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
16: Zuhud itu apa?
15: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang

0: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata,

0: hadis Hasan Sahih.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adzkarul masa. A'u

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
0: 94,3 FM.
2: Masih bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari menemani aktivitas sore sahabat Muas kalian. Maka akan hadir di ruang dengar sahabat Muas program acara sahabat, yaitu Murotal by Request, di mana dalam kesempatan sore hari ini kembali kita akan mendengarkan tentunya requestan-requestan dari sahabat Muas kalian, yang sahabat Muas dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Di tengah padatnya aktivitas dan berbagai persoalan yang kita hadapi setiap hari, setiap hati tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bukan hanya tubuh yang perlu beristirahat, tetapi ternyata hati pun membutuhkan istirahat agar tetap tenang. Banyak orang mencari ketenangan ini, sahabat Muas, dengan berbagai cara. Namun sebagai seorang muslim, kita memiliki sumber ketenangan yang tidak pernah ada keringnya, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Maka sahabat Muas, dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama-sama dalam program Murotal by Request di sore hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM, Radio Muad bin Jabal.
4: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, kembali menemani aktivitas sore sahabat Muas bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari. Akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muas sebagai awal perjumpaan kita dalam program sore hari ini, yaitu program Murotal by Request Surah Al-Hasyr. Bagi sahabat Muas juga yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi daerah tempat tinggal, spasi surah yang ingin didengarkan tentunya, dan juga kori pilihannya. Di kesempatan sore hari ini, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan mendengarkan lantunan surah Al-Hasyr dengan korinya yaitu Syekh Faris Abad Hafizahullahu Ta'ala. Jadi surah Al-Hasyr ini sahabat Muas adalah surah Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Secara umum, ternyata surah Al-Hasyr ini membahas beberapa tema besar, di antaranya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, dan juga tentang pembagian harta fa'i. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aturan pembagian harta fa'i, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan umat, membantu orang-orang yang membutuhkan, serta memperkuat persaudaraan antara kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansor. Dan juga ayat-ayat ini juga memuji sikap dermawan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Selain itu, di dalam surah Al-Hasyr ini juga kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang munafik memberi janji kepada sekutunya, tetapi akhirnya mengingkari janji tersebut ketika kesulitan itu datang. Hal ini menjadi pelajaran agar kita selalu jujur dan dapat dipercaya. Dan juga sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak kalah pentingnya, di akhir surah Al-Hasyr ini terdapat penjelasan tentang keagungan Al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian penutupnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seandainya Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka niscaya gunung itu akan tunduk dan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini kemudian diakhiri dengan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Malik, Maha Merajai, Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan, Al-Aziz, Maha Perkasa, dan nama-nama Allah lainnya yang menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, langsung saja bersama-sama kita simak, kita dengarkan dengan penuh penghayatan agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan Quran Surah Al-Hasyr berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan juga untuk sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Langsung saja, ini dia Surah Al-Hasyr dalam program Murotal by Request.
4: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Mos dimanapun Anda berada, masih di Radio Mos Bin Jabal Kendari menemani waktu sore sahabat Mos sekalian di kesempatan hari ini dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah bersama-sama tadi telah kita dengarkan bersama beberapa surah pilihan di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Fatah di terakhir kita dengarkan, dan juga surah Al-Hasyr yang tentunya masing-masing memiliki banyak sekali pelajaran di dalamnya yang sangat sayang sekali kalau kita tidak membacanya, tidak mempelajarinya, mendengar atau melihat penjelasan para ulama terkait tafsir-tafsir dari ayat demi ayat di pembahasan surah-surah yang telah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya sahabat Mos dimanapun Anda berada, bagi sahabat Mos sekalian yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestan tersebut melalui via pesan WhatsApp di 0852-5550-943. Dan langsung saja di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan bersama kembali lantunan surah Al-Mulk, yaitu surah ke-67 di dalam Al-Quran. Dan di dalam surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah. Nama surah Al-Mulk sendiri sahabat Mos berarti kerajaan atau kekuasaan, yang menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan dan kerajaan di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat pertama sampai dengan ayat kelima dari surah ini dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki seluruh kerajaan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan langit dan dengan sangat sempurna tanpa adanya cacat sedikit pun. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan balasan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, yaitu azab di neraka. Mereka mengakui bahwa seandainya dahulu mau mendengar dan menggunakan akal dengan baik, mereka tidak akan menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang disembunyikan maupun yang diucapkan manusia. Dia juga menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang mudah dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Itulah yang telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Mulk ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-27. Dan kemudian di bagian akhirnya, surah ini ditutup dengan pertanyaan yang mengajak manusia berpikir. Jika Allah Subhanahu wa taala menahan air yang menjadi sumber kehidupan, maka siapakah yang mampu mendatangkannya kembali selain Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, surah Al-Mulk ini mengajak kita untuk belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh alam semesta. Kehidupan di dunia adalah ujian untuk beramal soleh. Kita harus menggunakan akal untuk mengenal kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan dan niat manusia. Rezeki dan seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dan dalam beberapa hadis yang dinilai sahih oleh banyak ulama, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seluruh atau surah Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hingga ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi sahabat muslim sekalian, membiasakan membaca surah Al-Mulk pada malam hari merupakan amalan yang dianjurkan tentunya. Maka tentu janganlah kita melewatkan amalan ini, karena dia dapat menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di akhirat kelak. Oleh karena itu sahabat muslim dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Mulk di kesempatan sore hari ini. Dan juga sebelum itu ada requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, yaitu dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Mereka surah Qaf dengan Syekh Salam Musali. Baik, tentunya akan kami perdengarkan segera setelah kita mendengarkan bersama surah Al-Mulk ini. Dan juga untuk sahabat muslim lainnya di luar sana yang ingin mendengarkan surah yang ingin didengarkan di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestannya dengan cara mengetikkan nama spasi daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya. Dikirim ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Mulk dan juga surah Qaf yang direquest oleh Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas bin Jabal 94.3 FM.
0: Murotal by request.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Mos, dimanapun Anda berada, masih menemani waktu sore Sobat Mos kalian bersama kami di Radio Mahat Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan langsung saja kita akan mendengarkan bersama kembali, yaitu requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, yang requestan sore hari ini yaitu merequest surah Al-Qalam dengan korinya Al-Ustaz Abu Sama Hafizahullah Ta'ala. Menarik sekali sahabat umat surah Al-Qalam ini, karena Al-Qalam sendiri itu berarti pena, diambil dari ayat pertama yang berbunyi nun wal-qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Surah ini tentunya banyak membahas tentang akhlak, kesabaran dalam berdakwah, dan akibat dari kesombongan serta kedurhakaan. Dari awal ayat surah ini telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena sebagai simbol ilmu, dan ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Sebagaimana apa yang telah dituduhkan kepada Nabi oleh orang-orang musyrik. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya di ayat keempat dari surah ini, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan salah satu sifat utama seorang mukmin yang harus dimiliki. Dan juga di ayat 8, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengikuti orang-orang yang mendustakan kebenaran. Surah ini menyebutkan beberapa sifat tercela seperti suka bersumpah palsu, suka mencela orang lain, menyebarkan fitnah, menghalangi kebaikan, dan kemudian juga melampaui batas, berdosa, serta keras hati dan sombong. Maka sifat-sifat tersebut menjadi peringatan agar dijauhi oleh setiap muslim. Dan semoga sahabat semua dimanapun Anda berada, informasi sedikit ini dapat menambah motivasi kita agar terus mempelajari Al-Quran.

0: ayat demi ayatnya kita belajar bersama, kita mendengarkan, tidak hanya ini menjadi penyejuk dan penenang hati kita, tapi juga kita harus mempelajari agar apa yang terkandung di dalamnya kita dapat ketahui dan kemudian dapat kita amalkan kemudian di kehidupan kita sehari-harinya. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Qalam di kesempatan sore hari ini dalam program Murattal by Request yang telah direquest oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, yaitu surah Al-Qalam dengan korinya Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Dan langsung saja kita dengarkan bersama berikut ini.
1: Murattal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن

0: Nurotel by request.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, masih menemani Sobat Muat sekalian di Radio Muat Bin Jabal Kendari dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah tak terasa di kesempatan sore hari ini telah menemani Sobat Muat sekalian beberapa waktu lamanya. Hingga saat ini kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Murotal by Request ini. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bersama, yaitu surah-surah yang telah kita bahas dan juga surah-surah yang kita dengarkan tadi, bisa menjadi penenang jiwa kita dan penyembuh bagi hati dan juga jasmani kita. Karena Al-Quran sendiri, sahabat Muas, adalah obat bagi setiap jiwa yang membutuhkan penyembuh. Dan seperti yang dikisahkan, bahwa pengobatan penyakit fisik atau jasmani dengan menggunakan Al-Fatihah ini telah dijelaskan, yang kisahnya berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang sedang mengobati dengan membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Beliau menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah dan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala pengobatan tersebut berhasil menyembuhkan orang yang terkena sengatan kalajengking tersebut. Dan semoga dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, tidak hanya ilmu kita bertambah di kesempatan Murotal Barikus ini, tetapi juga menjadi obat bagi hati dan jiwa kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal Barikus lainnya. Bismillah ta'ala akan menemani Sobat Muat setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Welcome to Mobile Legends.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Masuk.
8: Yeay.
7: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak, semua tanya Jini, anaknya antum, belum sunat toh?
7: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
9: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: 94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa dirahmati, disayangi, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, Kak Erlan senang sekali hari ini bisa membersamai adik-adik sekalian dalam program kajian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah mengkaji dan menceritakan banyak sekali kisah-kisah para sahabat Nabi ya adik-adik ya. Dan kalau Kak Erlan hitung-hitung mungkin sudah sekitar lebih dari 20 sahabat Nabi kita ceritakan. Walhamdulillah. Termasuk juga sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. 10 orang yang Kak Erlan pernah terangkan kepada adik-adik sekalian. Atau yang biasa kita sebut dengan Al-Mubasyaruna Biljannah. Orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW mereka akan masuk surga. Nah adik-adik, setelah Kak Erlan pelajari, yang lebih tepat bacanya itu Al-Mubasyaruna Biljannah. Di video-video sebelumnya Kak Erlan bacanya Al-Mubasyiruna Biljannah. Setelah Kak Erlan renungi dan juga mendapat masukan dari guru Kak Erlan, jadi yang lebih tepat bacanya adalah Al-Mubasyaruna Biljannah. Orang-orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga ada 10 orang ya adik-adik ya, berdasarkan satu hadis yang telah Nabi sabdakan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar sahabat yang mulia, namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Hamzah ini sebenarnya tidak termasuk dalam 10 orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan al-mubasyaruna bil jannah adik-adik. Tapi meskipun demikian, Hamzah ini merupakan sahabat Nabi yang punya kemuliaan tersendiri adik-adik. Dia adalah sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi. Nabi sangat sayang kepada sahabat ini. Sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an adalah orang pilihan adik-adik. Bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf kan termasuk al-mubasyyaruna bil jannah ya adik-adik ya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk ke dalam golongan 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Auf pun mengakui kalau Hamzah bin Abdul Muttalib itu lebih baik daripada dirinya adik-adik. Abdurrahman bin Auf suatu kali ketika dia hendak berbuka puasa adik-adik, beliau mengatakan, "Wa kutila Hamzah wa huwa khairun minni." Hamzah telah terbunuh padahal huwa khairun minni. Hamzah itu lebih baik daripadaku. Jadi Abdurrahman bin Auf dari kalimat ini adik-adik mengakui kelebihan dan keutamaan sosok yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dia katakan, "Wa kutila Hamzah wa huwa khairun minni." Siapa yang bilang begini? Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia, sahabat yang dermawan, jasanya begitu besar kepada Islam dan dia termasuk al-mubasyyaruna bil jannah. Abdurrahman bin Auf kemudian melanjutkan adik-adik, "Tsumma busita lana minad dunya wa busita utina minad dunya ma utina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am." Abdurrahman bin Auf melanjutkan perkataannya, adik-adik. Kata dia tadi kan bilang apa? Hamzah sungguh telah terbunuh. Padahal dia lebih baik daripadaku. Kemudian kita ini sudah dilapangkan dalam masalah dunia. Dan apapun dalam hal-hal pemberian dunia, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, waqad khashina, sungguh kami ini takut, kita ini takut, antakuna hasanatuna ujilat selana, kebaikan-kebaikan kita itu disegerakan di dunia saja. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis, adik-adik, sampai-sampai dia meninggalkan dan tidak mau makan karena kepikiran dan keingat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lihat adik-adik, bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf saja mengakui kemuliaan dan keutamaan sosok sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Hamzah ini adik-adik adalah sahabat Nabi yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini termasuk pamannya Nabi. Jadi adik-adik, pamannya Nabi itu kan ada banyak. Namun ketika dakwah Islam, ketika Nabi sudah diutus sebagai seorang Rasul, paman Nabi itu tersisa 4 orang. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas. Jadi ada 4 paman Nabi yang tersisa adik-adik. Yang 2 wafat dalam keadaan tidak Islam, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Sedangkan Hamzah dan Abbas wafat dalam keadaan Islam. Nah adik-adik, paman Nabi yang bernama Hamzah adalah paman Nabi yang termasuk paling pertama adik-adik menyatakan keislamannya adik-adik. Hamzah itu sangat setia membela keponakannya adik-adik. Dia sangat setia membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abbas, paman Nabi yang berikutnya masuk Islamnya agak belakangan adik-adik. Lebih dulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Jadi yang masuk Islam ada berapa pamannya Nabi di masa dakwah Islam? Ada 2, Hamzah dan Abbas. Yang wafat dalam keadaan tidak Islam siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah adik-adik, Abu Thalib dan Abu Lahab itu punya nama asli. Kalau Abu Thalib, nama aslinya Abdul Manaf, hambanya berhala yang namanya Manaf. Adapun kalau Abu Lahab, Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza, ada berhala namanya Uzza. Nah ini adik-adik, ternyata dari nama itu berpengaruh ya. Abu Thalib, Abu Lahab wafat dalam keadaan tidak Islam adik-adik. Di antara hikmah yang bisa kita petik, nama dari Abu Thalib dan Abu Lahab itu bukan nama yang baik ternyata adik-adik. Karena nama aslinya Abu Thalib Abdul Manaf, hambanya berhala. Nama aslinya Abu Lahab Abdul Uzza, hambanya berhala juga. Sehingga wajar saja adik-adik, di antara hikmahnya mereka wafat dalam keadaan tidak Islam. Kata para ulama, ini di antara pentingnya pengaruh dari sebuah nama. Makanya nanti kalau adik-adik bakalan punya anak,
10: masih lama Kak Erlan, nikah aja belum, aku masih kecil.
6: Ya nanti kan belajar ilmunya dari sekarang ya. Nanti kalau sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, berikan nama-nama yang terbaik buat anak-anak kita nanti. Oke adik-adik, Masya Allah, Tabarakallah. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Hamzah itu termasuk pamannya Nabi ya. Bahkan Hamzah itu statusnya juga merupakan saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya ibu susu. Ibu susu Nabi Muhammad itu namanya Thuwaibah. Nah, ini mungkin nggak banyak orang tahu adik-adik ya. Sebagian orang cuma tahu kalau ibu susunya Nabi itu adalah Halimatus Sa'diyah. Padahal ada juga ibu susu Nabi yang lainnya, yaitu Thuwaibah. Bahkan Thuwaibah itu menjadi ibu susu Nabi yang pertama adik-adik, sebelum Halimatus Sa'diyah. Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Nah, Thuwaibah itu adik-adik sekalian, dia menyusui Nabi Muhammad SAW dan juga Hamzah, pamannya Nabi. Sebab usia Hamzah dengan usia Nabi Muhammad itu tidak terlalu berbeda jauh adik-adik. Begitu ceritanya. Dan Hamzah itu berarti statusnya adalah selain jadi pamannya Nabi, dia juga jadi saudara sepersusuannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, Hamzah ibnu Abdul Muttalib akhi minar radha'ah. Kata Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah saudaraku sepersusuan. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu artinya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Dia pamannya Nabi dan dia juga merupakan saudara sepersusuannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib sangat berjuang dan sangat setia membela dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hamzah itu membela Nabi sejak dia belum memeluk Islam. Jadi sejak Hamzah belum memeluk Islam, dia sudah setia dan pasang badan adik-adik untuk membela keponakannya Nabi Muhammad SAW. Karena Hamzah yakin adik-adik, apa yang diserukan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Karena Nabi Muhammad itu kan orangnya jujur, orangnya terpercaya, orangnya amanah, orangnya baik. Sehingga Hamzah yakin apa yang dibawa oleh keponakannya ini merupakan ajaran yang baik. Begitu ceritanya adik-adik. Maka lantas kemudian Hamzah berjuang membela keponakannya Nabi Muhammad SAW, meskipun ketika itu Hamzah belum memeluk agama Islam. Singkat cerita adik-adik, Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian mengikrarkan keislamannya. Dan Hamzah jadi semakin setia dan semakin semangat adik-adik membela agama Islam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tahu tidak? Di antara keutamaannya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang pertama adalah bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah orang yang pertama kali diserahi panji bendera Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu adik-adik, sahabat Nabi kan sudah berhijrah ya, dari Mekah menuju Madinah. Sahabat Nabi yang masuk Islam ketika di Mekah, mereka bersabar dalam menghadapi setiap gangguan yang datang adik-adik, menerpa mereka. Mereka bersabar sekali menghadapi siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika kaum muslimin sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah adik-adik, barulah di situ kaum muslimin mulai bangkit dan mulai besar kekuatannya. Nah, dari sinilah adik-adik, ketika sahabat Nabi sudah hijrah di Madinah, mulai ada perintah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berperang, menyebarkan agama Islam dan menjaga eksistensi Islam. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang pertama, komandan pertama yang diserahkan bendera Panji Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah berada di Madinah. Maka adik-adik, Nabi Muhammad itu tidak akan memberikan komando, tidak akan memberikan jabatan ini kepada sembarang orang, adik-adik. Pastilah yang dipilih oleh Nabi memegang komando, diserahkan panji bendera Islam, pastilah orang-orang yang mendapatkan amanah ini dari Nabi adalah orang-orang pilihan. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah di antara orang pilihan tersebut. Bahkan dia jadi orang pertama yang mendapatkan keistimewaan ini, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib yang berikutnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib itu, adik-adik, adalah orang yang ikut perang Badar. Adik-adik tahu enggak sih kalau sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar ini artinya mereka mendapatkan keistimewaan, adik-adik sekalian. Orang-orang yang ikut perang Badar itu dijanjikan juga dengan balasan surga. Masya Allah ya adik-adik ya. Makanya Hamzah bin Abdul Muttalib itu termasuk orang istimewa, karena dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Adik-adik tahu gak perang Badar itu perang yang terjadi di tahun yang keberapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ceritanya adik-adik, kaum muslimin ketika itu sebenarnya ingin mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang mereka sedang melakukan safar, rihlah tijariyah, perjalanan dagang menuju negeri Syam dan mau kembali lagi ke Mekah. Nah adik-adik, singkat cerita, ternyata terjadilah perang adik-adik di daerah yang namanya Badar. Di situ terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ceritanya sebenarnya panjang, tapi Kak Erlan singkat saja ceritanya ya adik-adik ya. Toyib. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar pun dimulai di tahun 2 Hijriah. Sebenarnya Nabi ini dan juga para sahabat lainnya bukan berperang dengan kafilah dagang yang hendak mereka cegat, adik-adik. Karena kafilah dagang Quraisy tersebut telah berlalu dan melewati kaum muslimin. Akan tetapi justru pasukan kaum muslimin itu berperang dengan orang-orang Quraisy yang sudah menghimpun kekuatan dan pasukan untuk melawan kaum muslimin, adik-adik. Jadi ada kurang lebih 1000 orang pasukan Quraisy siap bertarung melawan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 300-an orang. Wow, ini jumlah yang agak timpang, adik-adik. Ini jumlahnya jauh perbedaannya. Kaum muslimin cuma 300-an, pasukan musyrikin Quraisy ada 1000 orang. Nah, adik-adik, perang Badar pun dimulai. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai perang Badar ya, ada sebuah duel tarung terlebih dahulu. Duel tarung ini dinamakan dengan mubarozah. Apa namanya adik-adik? Mubarozah. Jadi masing-masing pihak mengeluarkan 3 perwakilan, adik-adik, di mana 3 perwakilan ini akan bertarung terlebih dahulu one on one. Wih, mantep banget istilahnya ya. Mereka bertarung, berkelahi satu lawan satu sebelum pertempuran dan peperangan sengit antara banyak orang itu terjadi, adik-adik. Terjadi perkelahian antar person, antar orang terlebih dahulu. Jadi kaum musyrikin Quraisy sudah tampil dengan sangat jumawa adik-adik. Mereka begitu membusungkan dada karena jumlah yang begitu banyak. Maka orang-orang Quraisy pun mengirimkan 3 pendekarnya. Wuih, pendekar ya. Mereka anggap 3 pendekar ini adalah wakil mereka untuk mubarozah. Di antara 3 orang tersebut ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini adalah ayahnya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Utbah bin Rabi'ah ini tokoh pertama dalam mubarozah yang mewakili kaum Quraisy. Kemudian ada juga saudaranya Utbah, yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Siapa namanya? Syaibah bin Rabi'ah. Dan juga ada anaknya Utbah yang namanya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi dari perwakilan orang-orang Quraisy itu ada 3 orang adik-adik ya. Ada Utbah bin Rabi'ah, ini pada perang Badar ya. Yang kedua Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. 3 orang ini adik-adik, mereka keluar dengan barisan dengan begitu angkuh adik-adik. Mereka mengajak duel, mengajak berkelahi perwakilan dari kaum muslimin. Kata Utbah, "Man yubariz?" Siapa yang mau mengajak duel? Masya Allah adik-adik, ditantang sama Utbah bin Rabi'ah. Maka adik-adik, dari kaum muslimin keluarlah 3 orang sahabat Ansor. 3 orang sahabat Ansor keluar siap untuk menghadapi 3 tokoh ini. Tapi adik-adik, 3 tokoh ini ternyata tidak terima. Mereka nggak mau berduel dengan orang-orang Ansor. Mereka katakan, "Man antum? La hajata lana fikum." Siapa kalian? Kami enggak ada keperluan, kami enggak ada hajat dengan kalian. Innama aradna bani ammina. Sesungguhnya yang kami inginkan itu hanyalah orang-orang yang masih bersaudara dan berkerabat dengan kami. Maksudnya anak-anaknya paman kami, kata mereka gitu. Jadi mereka itu lebih pengen mubarozah, berduel dengan orang-orang muhajirin adik-adik, orang-orang Mekah yang sudah hijrah ke Madinah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab tantangan mereka. Nabi kemudian mengutus 3 orang sahabat muhajirin. Kata Nabi, "Kum ya Hamzah, kum ya Ali, kum ya Ubaidah ibn Haris." Kata Nabi SAW, "Bangun wahai Hamzah, bangun wahai Ali, bangun wahai Ubaidah ibnu Al-Harith." Lantas kemudian adik-adik, 3 orang perwakilan muhajirin ini siap bertarung, siap berduel dalam mubarozah, dalam sebuah mukaddimah pertempuran sebelum terjadi peperangan yang dahsyat di antara banyak orang. Mereka duel one on one. Woi, 1 lawan 1 adik-adik. Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Utbah bin Rabi'ah. Ali bin Abi Thalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Sedangkan Ubaidah ibnu Al-Harith melawan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait duel dan mubarozah ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 golongan, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir, golongan orang yang beriman dengan golongan orang-orang yang tidak mau beriman. Ikhtasamu fi rabbihim. Mereka itu saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Adik-adik, surat Al-Hajj ayat yang ke-19 ini adalah ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa di perang Badar ini adik-adik. Hamzah bin Abdul Muthalib tampil dalam mubarazah melawan Utbah bin Rabi'ah. Tidak menunggu lama adik-adik, Utbah bin Rabi'ah pun tewas. Dia meninggal dunia di tangannya Hamzah. Masya Allah. Tidak menunggu lama, Hamzah yang merupakan orang yang sudah dikenal pemberani, ahli berpedang dan berkuda itu, bisa menaklukkan Utbah bin Rabi'ah dengan mudah. Inilah adik-adik yang membuat Hindun begitu dendam dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib pada peperangan ini.
10: Kak Erlan, kok serem banget Kak Erlan dibunuh-bunuh segala.
6: Memang adik-adik, pembunuhan itu hukum asalnya tidak boleh, tapi kalau di dalam peperangan dibolehkan. Begitu adik-adik ya. Dan sahabat-sahabat Nabi dulu juga sebenarnya gak ada yang mau berperang adik-adik, tapi karena harus menanggapi musuh, mereka harus berperang. Meskipun mereka tidak suka dengan peperangan itu adik-adik, tapi ada kebaikan dari peperangan tersebut. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan sebaliknya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ayat ini surat Al-Baqarah 216 turun dalam konteks peperangan adik-adik. Boleh jadi kita para sahabat ketika itu mereka tidak suka dengan peperangan, tapi mau tidak mau peperangan ini harus dilangsungkan adik-adik. Maka Hamzah tampil sebagai pemberani adik-adik. Utbah bin Rabi'ah bisa dikalahkan. Ali bin Abi Thalib juga mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah. Adapun Ubaidah ibnu Al-Harith cukup mengalami pertempuran yang sengit adik-adik melawan Al-Walid anaknya Utbah. Tapi di akhir cerita Ubaidah bisa menang duel melawan Al-Walid. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mubarazah ini, pertempuran ini sudah sangat memberikan gertakan kepada kaum musyrikin adik-adik. Tokoh-tokoh utama mereka sudah meninggal duluan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Hingga kemudian adik-adik peperangan pun berlangsung tring tring tring tring tring tring tring tring tring tring. Woi, pura-puranya gitu suara perangnya ya adik-adik ya. Perang Badar pun terjadi adik-adik, sehingga kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Tokoh utamanya adik-adik yang menjadi penentu kemenangan pada Perang Badar ini, para ulama mencermati dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib orangnya. Masya Allah. Karena dia begitu berani melawan pasukan musuh adik-adik, dia mengalahkan banyak orang musyrikin adik-adik, termasuk Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi juga terkalahkan di Perang Badar ini di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas Perang Badar ini kaum musyrikin sakit hati. Kaum musyrikin di Mekah, mereka tidak terima adik-adik, karena banyak tokoh-tokoh utamanya meninggal ketika Perang Badar. Termasuk Abu Jahal, orang yang paling benci dengan Nabi itu, juga tewas di Perang Badar adik-adik. Maka kemudian setahun berikutnya, satu tahun kemudian, kaum musyrikin menggalang kekuatan. Mereka ingin balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah. Maka setahun kemudian, yaitu di tahun 3 Hijriah, bersiaplah kaum musyrikin membalaskan dendam dan amarah mereka kepada kaum muslimin. Dan disitulah terjadi sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Uhud. Apa nama perangnya adik-adik? Perang Uhud. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib juga tampil sangat gemilang adik-adik di perang Uhud ini. Dia tidak takut dengan musuh-musuh Islam. Dia begitu berani mengalahkan kaum-kaum musyrikin yang mereka memerangi Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib tampil sebagai singanya Allah. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Kana Hamzah bin Abdul Muthalib yuqatilu yawma Uhud baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ana asadullah." Kata Hamzah bin Abdul Muthalib, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia katakan Hamzah bin Abdul Muthalib itu, kata Sa'ad, dia berperang pada hari Uhud, hari di mana terjadinya peperangan Uhud, di hadapan Rasulullah dengan luar biasa, dan dia mengatakan ana asadullah, aku adalah singanya Allah. Wah, ini gelar dari Hamzah bin Abdul Muthalib adik-adik. Dia adalah asadullah, singanya Allah. Pada perang Uhud tersebut adik-adik, lebih dari 30 orang tewas di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib adik-adik. Namun adik-adik, Hamzah bin Abdul Muthalib itu menjumpai ajalnya. Dia meninggal dunia saat perang Uhud ini juga adik-adik.
10: Kenapa bisa meninggal Kak Erlan?
6: Karena Hamzah bin Abdul Muthalib, dia diserang dengan tombak oleh seorang budak berkulit hitam yang namanya Wahsy. Wahsy ini adik-adik adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Wahsy budak dari siapa? Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini adik-adik dendam dengan Hamzah bin Abdul Muthalib.
10: Kenapa dendam Kak Erlan?
6: Karena pamannya Jubair yang namanya Tu'aimah bin Adi, yang sempat Kak Erlan sebut tadi, pamannya Jubair, Tu'aimah bin Adi itu tewas terbunuh saat perang Badar oleh siapa? Oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya Jubair bin Mut'im memerintahkan budaknya yang bernama Wahsy. Dia disuruh membunuh Hamzah. Kalau sukses membunuh Hamzah, maka dia akan dimerdekakan. Dia bebas dan tidak lagi jadi budak. Wahsy, budak berkulit hitam dari Ethiopia, dari Habasyah itu adik-adik, tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membunuh Hamzah. Karena dia pengen merdeka, pengen bebas, gak jadi budak lagi adik-adik. Maka Wahsy pun kemudian mengambil posisi dengan tombaknya. Wahsy ini ahli melempar tombak adik-adik. Sedikit sekali dia meleset, tapi kebanyakan lemparan tombaknya itu tepat menghujam mengenai sasarannya. Wahsy juga berusaha membunuh Hamzah adik-adik dengan tombaknya, dengan keakuratan lemparan tombaknya. Dia mengambil posisi yang tidak terlihat oleh Hamzah, lalu dengan tombaknya dia lemparkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib hingga kemudian meluncur, melesat, menghujam dan menusuk tubuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Udah nancap belum? Diulang ya. Udah nancap belum? Belum. Hamzah bin Abdul Muthalib adik-adik ditusuk dengan tombak yang dilempar oleh Wahsy, budak berkulit hitam yang ahli dalam melempar tombak. Adik-adik, sebenarnya Hamzah sempat ingin bangun dan mengejar Wahsy, tapi karena lukanya terlalu dalam, akhirnya Hamzah pun meninggal dunia adik-adik. Dan berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya Hamzah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang ke-169. Surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat yang ke-169. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mereka mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Azza wa Jalla dan mereka diberi rezeki. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adik-adik, ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat yang ke-169 ini, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu an dan para sahabatnya. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia pada perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah karena ditombak oleh Wahsy. Nabi Muhammad, adik-adik, sedih karena pamannya yang tercinta, yang membela dakwahnya, yang mendukung Nabi SAW meninggal dunia. Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid, adik-adik, di perang Uhud. Dan Nabi SAW bersabda, Sayyidu syuhadai indallah yaumal qiyamah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi SAW, pimpinannya, penghulunya, atau orang yang utama, orang yang memimpin para syuhada, orang-orang yang mati syahid di hari kiamat nanti, adik-adik, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Inilah keutamaan terakhir dari sosok Hamzah bin Abdul Muttalib, adik-adik. Dia mati syahid pada perang Uhud dan dia bahkan kata Nabi sebagai pemimpin para syuhada nanti di hari kiamat. Masya Allah.
10: Terus Kak Erlan, Wahsy gimana Kak Erlan kabarnya?
6: Wahsy memang jadi penyebab terbesar sedihnya Nabi SAW pada perang Uhud. Tapi kemudian Wahsy masuk Islam, adik-adik. Wahsy masuk Islam.

0: saking ingin membalaskan dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kisah dari seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dialah sahabat Nabi.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: ketabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya,

Dikumpulkannya anak, dikumpulkannya anak, dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran

0: Selain kondisi junub, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yamassahu innal mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, "La yamassul Qur'an illa tahiran." Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Halo sobat fitness.
3: 1 2 1 2 1 2
4: Epis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
1: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
1: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal.
8: قدوات نبوية.
9: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: قدوات نبوية.
9: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. ia absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
12: Okay? Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'adz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
14: Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim.
13: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
14: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
13: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pembahasan bab haji bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Namun kadarullah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kajian yang biasanya kita dengarkan secara live di kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang karena alasan satu dan lain hal. Oleh karena itu, semoga kendati demikian kita tetap dapat mengambil pelajaran dari kajian yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita dengarkan kajian Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin berikut ini.
2: Shalawat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Kitabul Hajj. Penulis rahimahullahu taala berkata Kitabul Hajj, yakni pembahasan seputar masalah ibadah haji. Ya. Dan haji secara bahasa artinya al-qasdu. Haji secara bahasa artinya menuju. Ya, secara istilah adalah berangkat menuju Baitullahil Haram dan al-amakin al-muqaddasah, tempat-tempat suci atau al-masyair al-muqaddasah, untuk melakukan amalan-amalan khusus dengan bacaan-bacaan khusus, ya, dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Assalamualaikum. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabil.
2: Beliau mengatakan wal aslu fihi. Al-asl itu artinya dasar, pondasi, asas. Maksudnya dalil yang menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan dalil yang menunjukkan persyariatan ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hanya atas manusia berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dan apabila kita cermati di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata yang biasanya diletakkan di belakang, walillahi 'alan nasi. Ya, walillahi 'alan nasi. Susunan awalnya adalah hijjul baiti 'alan nasi manistata'a ilaihi sabila. Tetapi kata-kata lillahi, hanya milik Allah, oleh sebab itu terjemahkannya menjadi hanya milik Allah, ini memberikan isyarat kepada pentingnya ikhlas di dalam melaksanakan ibadah haji.

0: Ya, mengingat ibadah haji adalah salah satu amalan yang sangat sulit mewujudkan keikhlasan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Terlebih kita saat ini berada di era globalisasi, era dokumentasi, berbagai macam fasilitas untuk mendokumentasikan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, baik dalam bentuk video, foto, dan semisalnya, sangat mudah. Sehingga untuk merealisasikan keikhlasan ketika kita berhaji dan berumroh, tantangannya jauh lebih besar daripada orang-orang terdahulu. Ya, dan ini harus kita camkan bersama. Ya, bahkan orang yang sudah haji saat ini pun dipanggil Pak Haji. Sebagian orang kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah, begitu kan? Ini semua walaupun hukum asalnya boleh, tetapi perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walillahi, hanya milik Allah. Artinya bukan karena yang lain. Ibadah haji itu adalah amalan, suatu amal ibadah yang benar-benar harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Wal istiqamatu afdhalu syurutihi wa hiya bil-zali wa ra'ilati ba'da daruratil insan wa hawadihi al-asmi.
0: Naam. Wal istita'atu a'dhamu syurutihi, dan syarat terbesar bagi ibadah haji itu, maksudnya syarat wajibnya haji yang terbesar itu adalah adanya istita'ah, adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan oleh penulis, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman man istata'a ilaihi sabila, kewajiban yang diwajibkan terhadap mereka orang-orang yang mampu melakukan perjalanan menuju Baitullah. Wahiyamul quzzad, arti istita'ah, mampu dalam haji itu memiliki bekal dan perjalanan setelah manusia memiliki atau setelah dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan pokok kehidupannya. Ya, dia masih bisa melakukan perjalanan, bisa memiliki bekal dalam perjalanan tersebut, kemudian bekal di saat dia di tanah suci, dan juga dia memiliki bekal yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Nah.
1: Wamin al-istita'ati an yakuna lil-mar'ati mahramun idza ihtaja lisafar.
0: Dan bagian dari kategori mampu untuk berhaji adanya mahram bagi seorang wanita apabila haji itu membutuhkan perjalanan. Yani misalnya bagi di luar penduduk Mekah seperti kita dari Indonesia, maka syarat wajibnya haji bagi wanita itu adanya mahram. Kalau dia bisa berangkat sendirian, mampu membayar ONH sendirian untuk berangkat, tapi dia tidak memiliki mahram untuk mendampinginya, atau dia tidak mampu untuk membayar ONH untuk mahramnya, maka ya dia belum terkena kewajiban untuk berhaji. Nah.
1: Wa hadits Jabir fi hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtamilu ala a'zam ahkam al-hajj wa huwa ma rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi al-Madinah 9 sinina lam yahujj thumma udhiya fi an-nas fi al-'ashira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj وقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بالتعالي.
0: نعم. حديث yang sangat terkenal dalam pembahasan haji adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sangat panjang, di mana di dalam hadis ini disebutkan sebagian besar hukum yang membahas tentang masalah haji. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah, yakni pasca hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam, selama 9 tahun. Dan dalam kurun waktu 9 tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berhaji. Selama 9 tahun

0: Maka setelah Nabi SAW pada tahun ke-10 itu mengumumkan bahwa Nabi SAW akan berhaji pada tahun itu, maka manusia pun berbondong-bondong datang ke Madinah, ya berharap ingin ikut berhaji bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau bisa bermakmum atau mereka bisa bermakmum di belakang Nabi SAW dan bisa mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan ini kalau sekarang memberikan isyarat dan kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa pentingnya kita memilih bimbingan yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Ya, saat ini banyak travel, banyak biro-biro perjalanan yang menawarkan apa? Yang menawarkan layanan untuk ibadah haji dan umroh. Maka hendaknya kita selektif. Oleh sebab itu para sahabat Nabi SAW, begitu mereka mendengarkan Nabi SAW berhaji, maka mereka pun berbondong-bondong untuk berhaji bersama dengan Rasulullah SAW dengan harapan mereka bisa langsung ya di bawah bimbingan Nabi SAW ketika mereka berhaji dan berumrah. Naam.
1: فخرجنا معه حتى أتينا إلى المريف فولدت أسماء بنت عميس محرم من أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسماء؟ قال ابتسمي واستكبري بثوب وأحرم.
0: نعم. Fakharajna ma'ahu, Jabir kemudian mengatakan, lalu kami pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataina Dzul Hulaifah, sehingga kami sampai ke sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini adalah miqat bagi penduduk Madinah yang saat ini lebih dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, dan orang Indonesia biasa mengatakannya Bir Ali. Ya, bir itu adalah bahasa pasaran. Ya, bir. Ya, mana awalnya adalah bi'r. Ya, di Madinah kita ketahui banyak sekali nama-nama sumur. Ya, di antaranya yang terkenal adalah Bi'r Ali. Dan Bi'r Ali, Ali ini adalah bukan Ali bin Abi Talib. Ya, Ali ini enggak tahu, tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Namun kemudian belakangan ada seseorang punya sumur di kawasan itu, dinamakanlah Bi'r Ali, bukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Adapun di zaman Nabi SAW dikenal dengan nama Dzul Hulaifah. Jabir mengatakan kami pun keluar bersama dengan Nabi SAW dari Madinah, sampailah kami tiba di sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais. Maka Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha. Asma bintu Umais itu siapa? Istri Abu Bakar As-Siddiq. Baru sampai di miqat Madinah, dan ini adalah miqat terjauh dari Makkah, kurang lebih jaraknya sekitar 450 km. Tatkala sampai ke miqat, tiba-tiba istri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Umais melahirkan. Melahirkan siapa? Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma binti Umais pada saat itu mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti saya kerjakan? Ini sekarang bingung Asma binti Umais, mau haji tapi dalam keadaan nifas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Asma binti Umais, "Iktasili wastathfiri bi thaubin wa ahrimi." Kata Rasulullah, "Mandilah dengan mandi junub, lalu kemudian balutlah kemaluanmu dengan menggunakan kain dan berihramlah." Nah.
1: Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, thumma ruhiba al-qaswa hatta idza stawa fihi naqatuhu 'ala al-bayda ahalla bi-tawhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau sholat di masjid. Maksudnya masjid mana? Masjid Miqat, masjid yang ada di Dzul Hulaifah. Ya, thumma rakibal qaswa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik qaswa. Ya, qaswa ini adalah nama kendaraan.

0: Nabi SAW. Nama untanya Nabi SAW Al-Quswa. Saya melihat ada mobil di belakangnya tertulis Al-Quswa, katanya gitu. Ya. Itu adalah nama kendaraan Nabi SAW. Hatta idha stawat bihi naqatuhu alal bayda ahalla bitauhid. Sehingga tatkala Nabi SAW sudah menunggangi Quswa, beliau di saat sudah mulai tegak di atas kendaraannya, ya, di satu kawasan yang namanya Baida. Baida adalah kawasan di sekitar Masjid Miqat itu, ya. Ahalla bitauhid, maka Nabi SAW kemudian melantunkan talbiyah dengan talbiyah tauhid, yaitu ucapan labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat itu hanya milikmu. Dan demikian pula kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu.
1: Assalamualaikum. Wa ahalan nasu bin hadal ladhi yudhiluna bihi, falam yarud ya Rasulullah SAW alaihi syai'an bihi.
0: Naam. Wa ahallan nas bihadzal ladzi yuhilluna bihi. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melakukan talbiyah dengan beberapa talbiyah yang mereka ucapkan. Namun hal itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi talbiyahnya itu adalah talbiyah yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Falam yaruddan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an minhu. Nabi SAW tidak membantah. Selagi talbiyahnya itu talbiyah tauhid, maka disetujui oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW, beliau bertalbiyah dengan talbiyah yang beliau ucapkan tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam.
1: Walazim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu qala Jabir lasna nadri illa al-hajj lasna na'rifu al-umrah.
0: Naam, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu saat itu mengatakan lasna nanwi illa al-hajj. Saat itu tidak ada yang kami ketahui kecuali haji, yakni bukan merupakan bagian dari amalan yang mereka ketahui sebelum haji wada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya jenis pelaksanaan ibadah haji yang menggabungkan antara haji dan umrah. Jadi saat itu kalau mereka berhaji pada masa jahiliyah sebelum tahun 10 ini, ya, mereka berhaji biasanya hanya dengan haji ifrad saja. Tidak ada yang mereka kerjakan selain haji ifrad. Ya, mereka tidak mengerjakan ibadah umrah pada musim haji yang kemudian mereka melakukan ibadah haji pada tahun yang sama yang dikenal dengan haji tamattu, atau menggabungkan antara amalan haji dan umroh dalam satu waktu yang dikenal dengan haji qiran. Sehingga para sahabat di saat mereka bertalbiyah dari Dzulhulaifah atau Miqat, tidak ada yang mereka niatkan kecuali untuk melaksanakan ibadah haji semata. Naam.
1: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
0: Nah, sehingga Jabir ibn ketika kami sudah sampai ke Masjidil Haram, Al-Bait di sini Ka'bah. Ya, ketika kami tiba di Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istalama ar-rukn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyentuh, ya, beliau alaihi salatu wasallam menyentuh rukun Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad. Fatawaf sab'an, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf 7 kali. Ramala salasan wa masya arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tawaf itu beliau berlari kecil sebanyak 3 putaran dan berjalan biasa dalam 4 putaran yang lain. Nah.
1: Tsumma nafada ila maqami Ibrahim fa qala wa dakhilu min maqami Ibrahim musalla fa salla ruk'ain fa ja'ala al-maqama baynahu wa bayna al-bayti wa fi riwayah annahu qara fi ruk'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun.

0: Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bertawaf 7 kali putaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju makam Ibrahim. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju makam Ibrahim, dan tentu tawaf berakhir di rukun Hajar Aswad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju makam Ibrahim sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla," dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, faja'alal maqam bainahu wa bainal bait, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjadikan makam Ibrahim terletak di antara beliau dengan Ka'bah. Artinya beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan membaca surat Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Nah,
1: ثم رجع من الركب واستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما نال من الصفا قرن ان الصفا والمروه من شعائر الله.
0: نعم. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad. Karena apabila kita kita lihat, apabila kita berada dari makam Ibrahim lalu kita hendak pergi ke Bukit Safa, yakni misalnya di sini Ka'bah, di sini ada makam Ibrahim, tadi Rasulullah SAW berakhir di sudut sebelah sini, yaitu sudut apa? Sudut Hajar Aswad. Beliau sholat di sini. Sedangkan Bukit Safa itu letaknya di sini. Maka ketika beliau hendak pergi ke Bukit Safa, haruslah lewat terlebih dahulu sejajar dengan apa? Dengan Hajar Aswad. Maka sunnahnya memang apabila kita hendak pergi menuju Bukit Safa dari makam Ibrahim, maka kita menuju menuju Hajar Aswad kembali lalu menuju Bukit Safa, atau dalam praktiknya sekarang ketika kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad, maka isyarat ke Hajar Aswad dengan mengucapkan Allahu Akbar lalu kemudian menuju ke Bukit Safa sebagaimana disebutkan di dalam hadis jabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mendekati Bukit Safa, falamma dana qara'a, beliau membaca innas safa wal marwata min syairillah. Dan ini dibacakan hanya satu kali. Ingat, di dalam buku-buku manasik yang banyak beredar di masyarakat bahwa ayat ini dibaca di setiap kita mendekati Safa dan Marwah, dan ini keliru. Sebagaimana dalam hadis Jabir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membacanya satu kali ketika mendekati Bukit Safa saja. Karena tujuan berargumen atau membaca ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan Safa sebelum Marwah. Oleh sebab itu disebutkan abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulai sebagaimana Allah mulai. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bukit Safa dan Marwah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Safa terlebih dahulu sebelum Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: فرق عليه حتى رأى البيت فاستكبر القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
0: Fabada bis Safa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali sa'inya dari mulai Bukit Safa. Faraqa alaih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Safa tersebut hatta ra'al bait, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblata fawahada

0: Allahu Akbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa menghadap ke arah kiblat. Beliau mentauhidkan Allah dan membesarkannya. Beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Summa da'a baina dhalik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi begitu naik ke atas bukit Safa, Rasulullah mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah Ka'bah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani ini bentuk pentauhidan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengingat bagaimana sekitar 20 tahun yang lalu, ya, sekitar atau 17 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama ketika beliau alaihi salatu wasallam mengawali dakwahnya secara terang-terangan, ya, lalu kemudian beliau dihinakan dan dipermalukan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan bahwa dari balik gunung ini akan ada pasukan berkuda? Apakah kalian akan membenarkan? Mengatakan tidak pernah mendapatkan engkau berdusta pun juga. Gitu kan? Sampai tiba-tiba kemudian datang Abu Lahab, kemudian ia mengatakan, ya Muhammad alihata jama'tana, wahai Muhammad, apakah karena sekedar untuk menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami? Demikian juga di tempat yang sama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Bersembunyi-sembunyi untuk berdakwah. Tiba-tiba setelah 10 tahun yang sama Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Rasulullah SAW membaca doa tersebut 3 kali dan di antara doa tersebut dengan doa yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Thumma nazala wa masya ila al-ma'ruf hatta idza nasaba qadamahu fi batni al-wadi sa'a hatta idza sa'ida masya hatta ata al-marwa wa fa'ala 'ala al-marwa kama fa'ala 'ala as-safa.
0: Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari bukit Safa, lalu beliau alaihi salatu wasallam berjalan kaki menuju Marwah, sehingga di saat kedua kaki beliau, ya, menapakkan kedua telapak kaki beliau di lembah. Maksudnya di lembah apa? Lembah apa di situ namanya? Lembah Khaif. Itu namanya lembah apa? Lembah Khaif. Jadi wadi itu, lembah itu dari mulai, ya, menyambung dengan Masjid Khaif yang ada di Mina itu. Maka itu dinamakan dengan lampu, kemudian diberikan tanda dengan lampu hijau yang memanjang itu. Dahulunya pada saat itu adalah lembah di mana Hajar alaihissalam, Bunda Ismail ketika mencari air ya untuk putranya Ismail. Ismail di sini letaknya di dekat Ka'bah. Sedangkan di sini Safa, di sini Marwah. Maka beliau ini mencari antara Safa dan Marwah sehingga kemudian di tengah perjalanannya itu ada lembah. Ketika beliau turun ke lembah itu, putranya tidak dapat terkontrol, khawatir dengan binatang buas atau apa. Ya, sehingga kemudian beliau berlari cepat di sini. Maka untuk mengabadikan peristiwa itu kita pun disyariatkan apabila kita melewati lembah itu yang saat ini keberadaannya diberikan isyarat dengan lampu hijau, maka kita dianjurkan untuk bersa'i. Ingat, sa'i bukan lari kecil tapi lari kencang. Kalau lari kecil namanya romel dan itu disyariatkan di 3 putaran pertama tawaf sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun sa'i adalah berjalan atau berlari cepat antara tepi lembah Khaif, ya, sehingga selagi kemudian lampunya tadi berwarna hijau maka kita saat itu berlari.

0: berlari kencang. Naam. Sehingga ketika sudah sampai di tepi lembah tadi, maka beliau pun kembali berjalan sampai beliau mendatangi Marwah. Sampailah ke bukit Marwah di sini. Fafa'ala 'alal Marwah kama fa'ala 'alas Safa. Lalu beliau melakukan apa yang dikerjakan oleh beliau di atas bukit Safa. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas bukit Safa, berdoa dengan tadi. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali. Lalu kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Adapun tadi bacaan Inna Safa wal Marwata min sya'irillah tidak dibaca lagi di sini. Karena itu dibaca bukan pada saat di atas bukit Safa kan, tapi kita katakan apa? Ketika menjelang, ketika sudah dekat ke atas bukit Safa, bukan di saat bukit Safa. Oleh sebab itu di atas bukit Marwah kita tidak membaca itu, karena di bukit Safa pun kita tidak membacanya. Hanya sannya bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya itu dibaca ketika kita sudah mendekat bukit Safa. Naam.
1: Hatta idza kana akhir qawmi 'ala al-barwa wa qala law anni istakbartu min amri mastadbartu lam asukir hadiya wa ja'altuha urratan fa man kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahill wa liyaj'alha urratan.
0: Naam. Nah, ini yang belum dikenal di masa sahabat saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sa'i 7 kali dan berakhir di bukit Safa, saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada putaran terakhir ketika di bukit Safa, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiyah wa ja'altuha umrah. Andaikan aku tidak terlanjur membawa hadyu, binatang ternak yang hendak disembelih di tanah haram, sungguh aku akan menjadikan hajiku ini umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membawa hadyu, membawa sembelihan dari sejak di Madinah. Sehingga beliau mengatakan, andaikan aku tidak terlanjur membawa sembelihan dari Madinah, sungguh aku akan jadikan hajiku ini umrah. Sa'i, tawaf dan sa'iku akan aku jadikan sebagai umrah. Artinya apa? Akan melakukan haji tamattu. Tapi karena sudah terlanjur bawa hadyu, maka Nabi SAW berumroh dengan berhaji dan berumroh secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji qiran. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, faman kana minkum laisa ma'ahu hadyu, maka barang siapa di antara kalian yang tidak membawa sembelihan, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa sembelihan, fal yuhil, maka hendaklah dia bertahallul. Ya, hendaklah dia bertahallul dari sa'inya tadi, bertahallul untuk menjadikannya sebagai umrah. Wal yaj'alha umratan, dan hendaklah menjadikan tawaf dan sa'inya sebagai umrah. Naam.
1: بالجمشن فقال يا رسول الله ألي عامل هذا نمر نبات فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت إلى أخرى في الحج مرتين لا بل لأبا أبري.
0: Ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal itu, dan ini sebuah hukum yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, maka ada salah seorang sahabat namanya Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum. Suraqah ibn Malik adalah, kita ketahui, adalah sosok seorang sahabat yang dulu pernah bermaksud untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi SAW hendak berhijrah, ya, dan kemudian orang-orang Quraisy membuat sayembara bahwa siapapun yang bisa menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar baik dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta, yakni masing-masing dinilai 100 ekor unta. Maka Suraqa ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu saat itu mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian terperosoklah kuda beliau dan diketahui bahwa ini adalah merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya apa, Suraqa ini masuk Islam. Ya, dan Suraqa termasuk orang yang ikut haji bersama dengan Nabi SAW pada haji wada ini pada tahun ke-10. Suraqa kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah proses ya masuknya jamaah masuknya ibadah umroh ke dalam haji ini apakah hanya berlaku untuk tahun ini saja atau berlaku selama-lamanya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu wahidah 'alal ukhra. Lalu Nabi SAW menggabungkan antara kedua telapak, antara jari jemari Nabi SAW yang satu ke telapak tangan yang lain. Nah, Rasulullah kemudian begini. Ini syabba kasabi'ihi. Nabi SAW menggabungkan kedua jari jemari beliau alaihi salatu wasalam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, dakhalatil umratu fil hajj. Umrah masuk ke dalam haji. Marratain, yakni dua kali Rasulullah mengatakan. Dakhalatil umratu fil hajj, dakhalatil umratu fil hajj, tiga kali Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Kemudian Rasulullah berkata, la, tidak hanya berlaku untuk tahun ini saja, tetapi bal li abadin abad, tetapi untuk selama-lamanya hukum ini berlaku bukan hanya pada tahun ini saja. Nah,
1: وقد نعطي إلى اليمن بجود للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيرا وابتحمت فأنكر ذلك عليها فقالت إني إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبشا على فاطمة التي صنعت واستفي برسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه فَلَحْبَتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلَّمَتْ صَلَّمَتْ مَنَا كُنْتَ حِينَ فَرَاتَ الْحَجَّ قَالَ كُنْتَ اللَّهُمَ إِنِّي أُفِلُّ بِمَا أَحَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعْيَ الْحَدِيَ فَلَا تَحْيَ.
0: Nah, kemudian setelah para sahabat mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW tentang masalah ini, bahwa dikenalah mulai saat itu ada yang dinamakan dengan haji qiran dan ada yang dinamakan dengan haji tamattu. Tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Yaman. Jadi Ali bin Abi Thalib berhaji juga pada saat itu, namun tidak bersamaan dengan Nabi SAW berangkat dari Madinah, karena beliau datang dari negeri Yaman membawa unta-unta yang hendak disembelih oleh Nabi SAW di tanah haram. Saat itu ya faqadima aliyun min al-yaman bi budni nabi sallallahu alaihi wasallam fawajada fatimata mimman hal. Ketika sampai di Mekah, Ali bin Abi Thalib kaget melihat istrinya sudah bertahalul, ya istrinya sudah siap untuk menyambut kedatangan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wala bisat siyaban sabighan waqta halat, ia kemudian menggunakan pakaian yang telah dicelup, yakni pakaian yang berwarna karena akan menyambut kedatangan apa, suaminya. Dia pun telah menggunakan celak, atau orang sini mengatakan apa, cilak, ya menggunakan cilak, sudah berhias. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya fa'an karadhali ka'aliha, hey, kenapa kau lakukan seperti kau ini masih ihram, kamu belum lagi tahallul. Ya, kenapa engkau berhias, ini enggak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berihram. Kemudian Fatimah mengatakan, "Inna abi amaroni bihadza." Sesungguhnya ayahku, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkanku untuk melakukan ini. Qala fakana Ali, ini qala di sini Jabir maksudnya. Jabir berkata, "Fakana Ali yaqulu bil Iraq." Maka ketika Ali bin Abi Thalib di kemudian hari setelah beliau bertugas di Irak, beliau mengatakan, fadhahabtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah lilladhi sana'at. Saat itu Ali bin Abi Thalib enggak begitu langsung percaya kepada apa yang dikatakan oleh istrinya. Beliau melakukan konfirmasi langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Ya, mustaftian li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima dzakarat anhu. beliau mau meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang

0: apa yang telah dilakukan oleh Fatimah. Fa akhbarathu anni ankartu 'alaiha. Fa akhbartuhu anni ankartu 'alaiha. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya kabarkan kepada Rasulullah bahwa saya telah mengingkari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, sadaqat. Ya, apa yang dilakukan atau dikatakannya itu benar. Yang dikatakan Fatimah itu adalah benar. Karena Ali bin Abi Thalib memang ketinggalan informasi. Nah.
1: Assalamualaikum. Qala qultu Allahumma inni umirtu bima ahalla bihi rasuluka. Qala fa inna ma'iya hadiya fala tahin.
0: Naam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kau sendiri bagaimana? Nah, permasalahannya kan Ali bin Abi Thalib datang dalam keadaan ihram, tapi beliau mungkin miqatnya di alam-lam atau beliau mengambil miqat dari Qarnul Manazil, tapi nampaknya beliau ngambil miqat dari alam-lam karena datang dari Yaman. Maka saat itu Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu engkau sendiri bagaimana? Apa yang engkau ucapkan di saat engkau bertalbiyah? Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, aku mengatakan pada saat aku bertalbiyah atau ketika aku sedang berihram, uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku akan melaksanakan ibadah haji dengan tata cara ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, qala fa inna ma'il hadiya fala tahil. Beliau mengatakan, ya, dan bersamaku pun ada sembelihan, ada hadyu, maka berarti kata Rasulullah engkau pun tidak boleh untuk apa? Untuk bertahalul. Nah.
1: Assalamualaikum. Qala fa kana jumlatul hadiy alladhi qadima bi Ali bin al-Yamani wal ladhi ata bi Nabi sallallahu alaihi wasallam bina. Qala fahalla an-nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiy.
0: Nah. Fa kana jumlatun hula indi jamaah. Jum'ah wala jamaah. Jumlah 6. Ada di sebagian cetakan jumlah atau jamaah, kedua-duanya boleh ini. Dan dari jumlah binatang sembelihan yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari negeri Yaman dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 100 ekor unta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada itu ya berkurban dengan atau menyembelih hadyu dengan 100 ekor unta. Ini subhanallah. Kalau kita satu ekor sapi itu pun sepertujuhnya. Dicari pula sapi yang paling murah. Tapi Nabi SAW ketika beliau haji wada, beliau menyembelih hadyu dan kurbannya berjumlah berapa? 100 ekor unta. Ya, luar biasa. Satu ekor unta itu berarti setara dengan satu diat. Ya, satu diat itu sekarang bernilainya kurang lebih 5 miliar. Ya. Taifaq qala, kemudian Jabir mengatakan, fahallan nasu kulluhum. Maka semua orang bertahalul setelah mereka sa'i. Ya, setelah mereka sa'i kemudian tahalul semuanya. Wa qassaru, dan mereka pun mentaksir, memendekkan rambut mereka. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadyu. Kecuali Nabi dan orang-orang yang membawa sembelihan. Saat itu mereka tidak bertahalul karena berarti haji mereka akan berubah dari asalnya mereka niat haji ifrad menjadi haji qiran dan haji apa? Haji tamattu. Maka semua orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bertahalul menjadikan hajinya jadi umrah. Mereka kemudian merubah haji mereka jadi umroh sehingga hajinya nanti menjadi haji apa? Haji tamattu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang membawa sembelihan. Nah.
1: Assalamualaikum. Falamma kana yawm at-tarwiyah tawajjahu ila Mina.
0: Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini karena hadisnya ini di antara hadis terpanjang. Di antara

0: Hadis terpanjang yang ada di dalam kitab-kitab hadis masyhur adalah kitab masyhur dikenal dengan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita berhenti sampai di bukit Safa. Nanti insyaallah pekan depan atau di pertemuan yang akan datang kita baru akan berangkat menuju Mina. Jadi sekarang kita baru sampai di bukit Safa, baru selesai melaksanakan umroh. Nanti berikutnya kemudian kita akan pada hari Tarwiyah akan berangkat menuju Mina. Naam.
1: Jazakumullah khairan wa barakatuh. Kita ucapkan kepada guru kita dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian jika memiliki pertanyaan terkait dengan Siti Haji pada tempat yang masyhur atau mantu.
0: Naam, tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini disebutkan saat bahwa Rasulullah melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah, sementara penaklukan kota Mekah terjadi pada 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Kenapa Rasulullah kemudian mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin haji setahun setelahnya? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya sekat berkaitan dengan umroh, begitu pula dengan ketika Rasulullah kalau misalkan kita membandingkan antara haji dengan umroh, sementara Rasulullah ketika umroh di perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah sendiri yang memimpin perjalanan umrohnya.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti arahan dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergerakan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabatnya ketika Al-Qaswa, unta Nabi SAW berjalan, Rasulullah mengatakan da'uha fa'innaha ma'murah. Kalian tinggalkan atau biarkan Qaswa itu berjalan sesuai kemana dia pergi berjalan, karena sesungguhnya dia diperintah. Maksudnya diperintah sama siapa? Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wahyu, jangankan perbuatan, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka demikian juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam tidak melakukan ini dan itu, pergerakannya mau ke Mekah, ke Madinah atau ke tempat yang lain, semuanya berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota suci Mekah. Iya, pada tahun ke-8 Hijriah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 ya haji pada saat itu apakah sudah diperintahkan ataukah belum? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait," ini persidangan apakah dia turun pada tahun ke-8 atau tahun nanti pada tahun ke-9 untuk ke-10. Ya, hajinya Abu Bakar As-Siddiq di tahun ke-9, pertama salah satu hikmahnya, walaupun kita katakan tadi semua pergerakan Nabi SAW adalah ditentukan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahun ke-9 ini ada sesuatu yang sangat besar. Tahun ke-9 ini dinamakan dengan Amul Wufud, tahun delegasi, di mana pasca ditaklukannya kota suci Mekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, orang masuk Islam saat itu tidak lagi sendiri-sendiri, tapi orang masuk Islam itu afwaja, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kapan terjadi? Tahun ke-9, sehingga tahun ke-9 Hijriah itu dinamakan oleh para ulama dengan sebutan Amul Wufud, tahun delegasi, karena orang masuk Islam bukan 1-2 orang, setiap hari datang itu kabilah per kabilah, suku demi suku datang ke Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyambut kedatangan para wufud pada tahun ke-9, atau karena memang perintah walillahi ala nasi hijul bait secara khusus itu turun pada tahun ke-10 menjelang musim haji tahun ke-10. Sebelum itu Abu Bakar As-Siddiq masih melaksanakan ibadah haji kapan? Atau dengan syariat apa? Dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam terdahulu. Karena ibadah haji sudah ada dari sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu ya, saat itu juga banyak beberapa tradisi jahiliyah yang masih dilakukan ya, yang masih dilakukan oleh sebagian orang Arab ketika mereka berhaji. Dan di antara perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Ya, itu tawaf dalam keadaan telanjang. Telanjangnya bukan telanjang biasa, telanjang bulat. Tahu telanjang bulat ya? Ya. Jadi telanjang bulat ini tidak menggunakan sehelai pakaian pun juga, sehingga nanti ya datang tahun ke-9 ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhaji, turun kemudian surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, saat itulah diumumkan setelah tahun ini tidak akan ada lagi, tidak diperbolehkan lagi ada orang musyrik yang berhaji, dan tidak ada lagi seorang pun yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga begitu tahun ke-10 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, betul-betul Ka'bah itu sudah steril dari orang-orang musyrik, setelah betul-betul steril dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhaji kecuali pada tahun ke-10 Hijriah. Ya adapun kemudian berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah, ya karena pada saat itu tentu juga Makkah belum berada di bawah penguasaan kaum muslimin ya, sehingga kemudian terjadi penghambatan atau penghalauan dari orang-orang Quraisy terhadap perencanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pada akhirnya juga Nabi SAW pulang kembali ke Madinah setelah terjadinya peristiwa perjanjian. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sendiri yang ingin menanyakan pertanyaan.
0: Ada tadi dari anu kertas. Oh, permen. Ya.
1: Nah, satu lagi. Berkaitan dengan kumrah Rasulullah, bahwa Rasulullah membawa haji. Apakah ini memang menjadi syariat saat ketika orang berumur?
0: Di dalam umroh tentu ya saat ini tidak dikenal adanya hadyu untuk umroh. Adapun pada saat perjanjian Hudaibiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu pun membawa hadyu adalah dalam bentuk kurban sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampaknya pada saat itu adalah masih disyariatkan karena sesuai dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan daripada penyembelihan di dalam tanah haram itu adalah untuk apa? Untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya, demikian pula apabila terjadi pelanggaran dalam proses umroh, misalnya ada salah satu kewajiban umroh yang ditinggalkan, maka harus menyembelih hadyu sampai sekarang. Harus menyembeli dam yang dinamakan dengan istilah dam nusuk atau afan, dam isa'ah, yang dinamakan dengan dam isa'ah, dam karena pelanggaran. Oleh sebab itu Nabi SAW sudah juga menyiapkan imma untuk kurban atau untuk dam isa'ah. Dan karena ketika kita melakukan penyembelihan di tanah haram adalah bentuk takzim terhadap Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu sekarang misalnya hatta orang-orang musyrik modern apabila mereka mengeramatkan sebuah kuburan, ada kuburan yang mereka anggap wali atau kuburan orang soleh, mereka bukankah menyembelih di atas kuburan itu? yang itu tentu adalah sesuatu yang atau sesuatu yang

0: terlarang, bagian daripada bentuk kesyirikan. Mengapa mereka melakukan penyembelihan di atas kuburan wali? Sebagai bentuk apa? Ta'zim dan kurban. Maka demikian pula, oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin ya dianjurkan atau diperintahkan untuk menyembelih hadyu di dalam tanah haram sebagai bentuk ta'zim terhadap Allah Azza wa Jal. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Oleh sebab itu hadyu harus disembelih di tanah haram. Pendapat kan saat ini boleh disembelih di tanah air, pendapat yang ngawur. Ini harus tegas ini. Pendapat yang ngawur, keliru, hadyunya tidak sah dan itu menyelisihi ijma. Apa yang dikatakan sekarang oleh Menteri Agama itu jelas-jelas menyelisihi ijma, menyelisihi 4 madhab dan semua madhab dari madhab Ahlus Sunnah. Diselisihi. Tidak ada saat ini yang mengatakannya kecuali fatwa Menteri Agama dengan dari Basra. Tidak ada. Oleh sebab itu majelis ulama alhamdulillah istiqamah. Majelis ulama kita, majelis ulama Indonesia menentang keras apa yang dikatakan oleh Kementerian Agama saat ini. Tidak sah, memang tidak sah. Tapi saat ini kemudian muncul orang liberal yang mengatakan, wah justru kalau di sini akan lebih bermanfaat dan sebagainya. Ya kalau seandainya Anda mau menyembelih di kampung halaman, tidak perlu lagi kemudian ke lembaga. Ini kan sudah sembelih aja masing-masing di kampung halamannya gitu kan. Karena tujuan dari hadyu itu adalah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan tanah haram. Oleh sebab itu andaikan hadyu itu ya disembelih di Jeddah saja atau di Tan'im saja, itu sudah tidak sah karena dia sudah di luar tanah haram. Andaikan ada orang menyembelihnya di Arafah saja, itu sudah tidak sah. Karena Arafah itu tidak masuk ke dalam kategori tanah haram. Dia adalah tanah halal. Ya, jadi ya benar-benar fatwa atau penyimpang. Dan kita mengucapkan jazakumullah khair kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah begitu tegas mengatakan tidak dipenuhi. Adapun disembelih di tanah haram dan daging mau didistribusikan ke manapun, ke penjuru dunia manapun, maka diperbolehkan. Hanya harus dilakukan di sekitar kawasan tanah haram. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan

0: suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu

0: Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia, tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja. Maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo.

0: Oh, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
5: Kini telah hadir Muaz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: الأربعون النووية.
7: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
8: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: Al-Hadis at-Tasi'u wa-Tsalatsun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
8: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
12: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
11: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
12: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
11: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muadz TV.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Ustadz menjawab.
15: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
16: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
19: Ustadz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
20: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
21: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
22: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
23: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
24: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
25: Masya Allah, lama anyam senda ketemu kita ini.
24: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
25: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
24: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
25: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
24: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
25: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
26: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori kami nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
2: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
0: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
2: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
0: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
6: Astaghfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Ya, ikhwat aliman, baru saja kita mendengarkan surah As-Sajdah yang dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai. Dan surah As-Sajdah ini, ikhwat aliman, ternyata merupakan salah satu surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dari hadis riwayat Ahmad nomor 14714. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yaitu surah As-Sajdah dan Tabarakallazi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi serta Syekh Al-Albani. Semoga kita bisa mengamalkan dan membaca rutin surah ini menjelang kita tidur. Dan juga yaitu surah Al-Mulk yang juga memiliki keutamaan sebagaimana perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surah tersebut sebagai surah Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surah di dalam Kitabullah yang barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kabir dan Al-Hakim. Kemudian Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis tersebut sahih. Namun riwayat ini adalah riwayat yang mauquf, artinya hanya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keutamaan surat ini bisa diperoleh jika seseorang rajin membacanya setiap malam, kemudian mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengimani berbagai berita yang disampaikan di dalamnya. Dan oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan surah Al-Mulk berikut ini, surah ke-67 dari Al-Quran dan merupakan surah yang berada di juz ke-29. Selamat mendengarkan.
0: 94,3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Ya, baru saja kita mendengarkan surah Al-Mulk dan saat ini kita akan melanjutkan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-263 sampai 286, yaitu akhir dari surah Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh Syekh Salah Bukhatir Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum itu sahabat Muaz, ada satu fadilah tersendiri ya untuk surah Al-Baqarah ini, terutama di surah maksud kami di dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita bacakan dulu, yaitu disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan hadis riwayat Muslim nomor 808. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut, imannya akan diperbaharui karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir karena di dalamnya terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dua ayat terakhir yang dimaksud adalah Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Dan itu biasanya mungkin kita baca pada saat mau tidur dan dimasukkan ke dalam zikir sebelum tidur. Dan ya, semoga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan langsung saja ya, kita dengarkan surah Al-Baqarah berikut ini yang akan menemani malam hari sahabat muat sekalian. Dan kita dengarkan sambil merenungi dan mentadaburi dari surah tersebut. Ya, selamat mendengarkan.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal,

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
9: Radio

0: dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
3: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
2: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
3: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang

Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia, iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, waqalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
3: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit, tetapi masuk dari pintu ghibah, coba masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, kuatal iman dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan Dincast. Din Podcast, ya. Podcast yang ngobrolin seputar agama bersama dengan guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullah Ta'ala, ya, bertempat di DJS Coffee di depan ICM. Ya, langsung saja ikhwat taliman, kita langsung terhubung ke audio Muaz TV. Selamat mendengarkan.
2: Membahas masih faedah dari surat Yusuf, dan di episode kali ini kita akan membahas spesifik ke ayat 4 dan 5 tentang orang tua. Dan temanya yang kita angkat pada kesempatan kali ini ada cinta kasih orang tua dan anak. Baik, dan untuk Anda pemirsa ataupun pendengar dimanapun berada, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar, baik di Muaz TV maupun di Radio Muaz, ya. Nanti Anda bisa, kalau begini bisa ya? Oke, di sini nanti lihatnya. Ya?
3: Ada
2: di sini? Oke.
3: Ya.
2: Baik, Ustaz. Nah. Ini kita di pembahasan, kan seperti yang Antum bilang di awal-awal episode, bahwa memang surat Yusuf ini sangat kompleks sekali ternyata.
3: Iya, betul.
2: Kemarin kita bahasnya...
3: Kemarin itu berkaitan dengan beberapa peristiwa.
2: Iya. Nah, kali ini kita spesifiknya ke orang tua.
3: Iya, ke orang tua. Ya.
2: Dan kita belum tahu yang kedepan-kedepan, tapi kita fokus ke ayat ini, Ustaz.
3: Iya.
2: Apa sih sebenarnya yang ingin kita gali dari ayat 4 dan 5 dari surat Yusuf ini, Ustaz?
3: Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, ikhwatul iman, para hadirin sekalian, juga pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua dalam program Dincast episode 3, ya. Episode 3 yang membahas tentang faedah dari surat Yusuf. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, tema kita adalah cinta kasih antara orang tua dan anak. Tentu saja ini berkaitan kembali dengan faedah dari surat Yusuf. Dan di ayat yang kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, tentang bagaimana kemuliaan Al-Quran. Bagaimana keutamaan orang yang
2: makan sebagai pedoman hidup.
3: Nah, betul. Nah, di ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini berbicara spesifik kisah.
2: Yeah.
3: Ya, sudah masuk kepada kisah tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pembahasan kita fokus pada pembahasan tentang hubungan antara orang tua dan anak. Karena memang pembahasan di ayat yang ketiga ini berbicara tentang komunikasi yang terjadi antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan orang tuanya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ayahandaku, tepatnya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku melihat 11 bintang, kemudian aku juga melihat matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Ini dalam mimpi, ya, mimpi. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang mimpinya kepada ayahandanya. Di ayat yang keempat, ayahandanya memberikan jawaban, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai ananda, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudarimu, saudara-saudaramu. Nanti mereka akan membuat makar bagimu. Inna syaitana, ya, sesungguhnya syaitan itu aduwwun mubin, merupakan musuh yang nyata. Baik, kita fokus kepada dua ayat ini, dan fokus pembahasan kita adalah berkaitan dengan pembahasan keluarga, ya, mungkin tepatnya tentang tema keluarga, hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak. Sebelumnya di ayat ini mulai disebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, nama Nabi Yusuf disebutkan. kita perlu mengenal sebelumnya siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah seorang nabi yang mulia, dan beliau berasal dari keturunan yang mulia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang anak yang mulia, putra dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, dan cicit ya, buit atau cicit dari seorang yang mulia. Kenapa? Karena sebaik-baik nasab adalah nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, dan buyutnya juga nabi. Beliau adalah putra daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Nabi Ya'qub alaihissalam putra daripada Nabi Ishaq alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Dan Nabi Ishaq salah seorang putra dari nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
2: beda dengan Rasulullah Ustaz ya. Kalau dihitung nasabnya gitu ya.
3: Iya, beliau ini dari keturunan Bani Israel. Ya'qub alaihissalam itu kan nama lain daripada Nabi Ya'qub adalah Israel.
2: Nah, maksudnya Nabi Yusuf ini orang tuanya pun nabi ternyata.
3: Iya, orang tuanya nabi,
2: kakeknya nabi.
3: Kakeknya nabi, orang tuanya nabi, kakeknya nabi, dan di atasnya lagi nabi.
2: Buyutnya nabi.
3: Makanya sebaik-baik nasab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ini alaihissalam adalah seorang yang sangat mulia. Seseorang yang sangat terjaga, dan beliau adalah potret seorang pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam yang sebagaimana kita sebut yang lalu, beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Setengah. Setengahnya lagi dibagi-bagi oleh seluruh umat manusia. Coba tuh bayangkan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketampanan tidak menjadikan beliau sebagai seseorang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau sekelas Nabi Yusuf saja yang tampannya setengah di dunia ini ya. Setengahnya lagi dibagi ke manusia.
3: Dibagi ke manusia, betul.
2: Sementara ada yang tampan tidak jelas, setengah juga tidak sampai. Jangan setengah, seperberapa itu ya? Tidak sampai, tapi sombongnya luar biasa gitu ya.
3: Masya Allah, ya.
2: Masya Allah. Tapi kalau saya melihat teman saya, saudara-saudara saya di depan ini, saya percayalah kalau setengah dari ketampanan selain Nabi Yusuf itu di mereka, Ustaz. Masya Allah.
3: Dibagi berapa?
2: Jadi, walaupun ini mungkin sama dengan cipratan mungkin. Nah, silakan lagi.
3: 6 ya. Jadi Nabi Yusuf adalah seorang yang mulia, dan Nabi Yusuf ini kan beliau 12 bersaudara. Makanya ketika beliau bermimpi, beliau melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan itu sujud kepadanya, ya. Dan kemudian, nah disinilah poin pentingnya. Beliau ketika melihat dan mimpi seorang nabi itu adalah satu dari merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beda dengan mimpi-mimpi kita. Mimpi kita kadang-kadang mungkin bunga tidur.
2: Dia, kalau mimpi kita gara-gara salah tidur,
3: salah tidur. Iya. Kadang-kadang juga ketindisan kan.
2: Lebih banyak ketindisan daripada salah tidur.
3: Iya, betul. Baik. Nam. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini enaknya kita kalau suasana begini, Ustaz. Siapapun yang datang salam, kita akan jawab.
3: Iya, kita jawab. Nam. Nah, kita lanjut ya.
2: Lanjut.
3: Jadi Nabi Yusuf alaihissalam kemudian ketika mendapatkan ini, beliau ini poin penting kita. Beliau bertemu dengan ayahnya, beliau menceritakan kepada ayahnya. Jadi beliau kita bisa lihat terjadi hubungan komunikasi yang sangat baik antara orang tua dan anak. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kemudian ketika beliau mendapatkan sesuatu, beliau bercerita kepada orang tuanya. Dan kita lihat bagaimana cara memanggil Nabi Yusuf alaihissalam di ayat ini. Ya abati. Abati itu adalah panggilan bagi ayah dengan kata yang sangat lembut. Menunjukkan kepada pemuliaan dan pengagungan. Dan adab yang tinggi. Ya abati. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada aku. Jadi beliau menceritakan kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwa memang dalam keluarga itu harus terjadi komunikasi yang baik. Jangan sampai anak-anak kita lebih mempercayai orang di luar daripada kita. Betul.
2: Dan fenomena sekarang kan begitu, Ustaz. Gitu. Akhirnya kan banyak yang sampai kebablasan kan.
3: Betul.
2: Karena ngomongnya sudah tidak sama Allah, tidak juga sama orang tuanya.
3: Iya. Yeah. Sama
2: jadi
3: siapa?
2: Ke medsos biasanya atau ke sahabat-sahabat
3: Iya, yeah,
2: apa
3: betul.
2: istilahnya? Sahabat-sahabat digital gitu
3: Nah,
2: ya.
3: nah.
2: Nah, gitu.
3: Nah, betul. Ya, ya itu ya tantangan juga sekarang. Memang dengan era informasi seperti sekarang ini,
2: iya.
3: Semua orang ingin eksis.
2: Iya.
3: Tapi kadang-kadang dengan perilaku seperti ini ada hal-hal yang bagi sebagian orang mungkin hal kecil, tetapi mereka lupakan. Padahal itu merupakan sesuatu yang sangat besar.
2: Ini
3: ya.
2: Sebuah akhlak,
3: yes,
2: akhlak yang luar
3: cermin
2: biasa.
3: Akhlak yang sangat luar biasa. Artinya terjalin komunikasi yang sangat baik
2: Ya.
3: Antara seorang ayah dan seorang anak. Bagaimana anaknya bisa bercerita kepada
2: ayahnya
3: ayahnya dan bagaimana ayahnya itu
2: menanggapinya,
3: percaya,
2: ya.
3: menanggapinya dan mengajak dia berkomunikasi. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada
2: saudaramu.
3: Saudaramu, nanti mereka akan membuat makar kepadamu. Ya, karena memang barangkali pembahasan ini nanti akan kita bahas di
2: Yang lain ya.
3: episode yang lain, tetapi kita sedikit
2: Kasih bocoran
3: mengungkit
2: lah.
3: ya bocoran. Memang di dalam saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini, walaupun secara zahir terlihat hubungan yang harmonis karena menurut seorang ayah, tetapi ternyata ada beberapa saudara selain daripada Nabi Yusuf dan saudaranya, ada saudara Nabi Yusuf Bunyamin yang selain dari itu mereka ternyata apa ya memiliki kecemburuan yang tinggi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini disadari oleh Nabi Yakub. Karena kadang-kadang ya seorang ayah itu dia kadang-kadang bisa memiliki firasat terhadap anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang dia tahu, oh anakku ini cemburu sama anak ini. Dia tahu, makanya Nabi Yakub alaihissalam dengan pengetahuan beliau, dengan firasat beliau, beliau mengatakan jangan engkau ceritakan sama saudara-saudaramu. Nanti mereka akan berbuat makar kepadamu. Karena Nabi Yakub alaihissalam menyadari bahwa dalam perjalanannya Nabi Yusuf alaihissalam ini sepertinya saudara-saudaranya tidak menyukai beliau. Dan ini kadang-kadang terjadi ya. Artinya ya namanya tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga Nabi saja seperti ini ya. Bahkan kita tahu Nabi Yakub alaihissalam ayahnya juga adalah seorang
2: Nabi.
3: Seorang Nabi. Kakeknya juga seorang Nabi. Tetapi tidak bisa
2: menjamin.
3: Lantas ya.
2: Tidak jadi jaminan gitu ya.
3: Tidak menjadi jaminan, otomatis kemudian anak-anak ini semuanya menjadi anak-anak ya. Yang soleh. Meskipun pada akhirnya nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Pada akhirnya. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Yakub mengatakan, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudaramu. Nanti dalam pembahasan khusus, kita bahas khusus tentang mimpi dalam episode yang lain. Ada ayat khusus membahas itu. Tetapi sedikit bahwa memang mimpi itu seyogianya kalau hal itu merupakan sesuatu yang bisa membawa mudarat secara makna,
2: nah.
3: Itu jangan kita ceritakan kepada orang sembarang. Karena mimpi itu ibarat apa ya, sesuatu yang tergantung di pada kaki burung. Apabila dia diceritakan, dia akan terjadi. Bisa seperti iya, bisa seperti itu. Makanya jangan ceritakan ke semua orang tentang mimpi, kecuali pada orang yang kita percaya. Mimpi juga kan macam-macam. Nanti akan kita bahas pada pembahasan. Tapi inti pembahasan kita di sini adalah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam memberikan arahan kepada
2: putranya,
3: dan beliau juga berterus terang. Jadi memang penting juga adalah untuk memberikan penanaman tentang perbedaan di dalam keluarga. Misalnya seorang dia berkata kepada anaknya, itu kakakmu seperti ini, begini-begini. Artinya tidak ditutup-tutupi supaya anak itu bisa bersifat lebih dewasa kan dalam menyikapi hal-hal. Bukan berarti pilih kasih, tetapi ini adalah bagian daripada pola pendidikan yang diterapkan termasuk di dalam ayat ini. Termasuk di dalam ayat ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah engkau ceritakan mimpi ini kepada saudaramu, nanti mereka akan berbuat makar kepadamu. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Artinya disadari bahwasanya terjadinya keretakan hubungan dalam saudara atau persaudaraan itu salah satu sebab utamanya bisa jadi muncul karena, dan bukan bisa jadi, memang karena syaitan yang berusaha untuk memperandakan hubungan. Andil syaitan itu sangat besar. Syaitan sangat menyukai apabila terjadi perselisihan di antara saudara misalkan ya, dalam contoh kasus ini.
2: Dan memang tidak jadi jaminan itu Ustaz ya. Misalnya ketika orang tuanya seorang yang beriman,
3: ya.
2: Sebutlah kalau kita bilang hari ini misalnya orang tuanya seorang ustadz, seorang imam, ya. Atau kiai begitu.
3: Ya.
2: Tapi kemudian ketika punya anak, tidak jadi jaminan kemudian anaknya seperti orang tuanya gitu.
3: Betul. Tidak menjadi jaminan. Bisa jadi karena memang Allah uji.
2: Itu memang dari ditakdirkan seperti itu Ustaz gitu ya?
3: Iya. Kan mungkin saja orang mengatakan begini, oh mungkin karena adanya salah asuh.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Maksudnya begitu ya.
3: Sekarang begini, kan kita tidak meragukan.
2: Nah,
3: pola pendidikan dari Nabi Yakub alaihissalam, beliau adalah seorang nabi.
2: Nah.
3: Demikian juga misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak meragukan pola pendidikan kepada itu. Anaknya. Tapi ternyata Allah uji. Ini memang ujian, murni ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang dari sini juga kita tidak boleh pesimis. Barangkali kita melihat di hadapan kita anak-anak kita tidak seperti apa yang kita inginkan kan?
2: Itu dia.
3: Kita sudah berusaha optimal, kita sudah berusaha maksimal, ternyata hasilnya tidak demikian. Tetapi jangan terburu-buru memberikan penilaian. Jangan terburu-buru.
2: Dan jangan terburu-buru menyerah gitu ya?
3: Jangan terburu-buru menyerah, karena kita tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi untuk sebuah hikmah. Boleh jadi untuk sebuah hikmah. Sehingga yang paling baik adalah membutuhkan kesabaran yang tinggi memang seperti Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf ini luar biasa kesabaran. Bagaimanapun ayahnya ini ditipu pun, beliau masih dia tahu kalau dia ditipu. Nabi Yakub ini tahu kalau ditipu oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, tapi beliau sebagai seorang ayah menunjukkan sikap sebagai seorang ayah. Luar biasa ini, artinya pelajaran yang sangat penting bagi kita. Nah, dari dua kisah ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang cinta kasih antara orang tua dan anak, kita bisa melihat bahwa orang tua itu memiliki beberapa peran dalam hubungannya dengan anak-anak. Yang pertama tentu adalah peran edukasi atau pendidikan, ya, pembimbingan. Ya, jadi setiap orang tua itu wajib untuk membimbing anaknya dengan caranya. Meskipun dengan caranya tentu yang tidak menyimpang dari syariat kan. Karena kadang-kadang setiap orang tua itu memiliki pola-pola masing-masing. Sesuai dengan kecenderungannya kan. Ada yang misalnya polanya agak sedikit keras. Ada misalnya yang sedikit lembut. Tetapi sejauh tidak melanggar aturan koridor syariat.
2: Tapi kan ada juga yang kita dapatkan misalnya Ustaz. Orang tuanya secara ilmu agama. Atau mungkin pola pengajaran lah. Kita lihat biasa-biasa saja. Bahkan mungkin cenderung orang tuanya ini biasa sih kalau untuk urusan agama. Tapi kemudian anaknya Masya Allah gitu Ustaz.
3: Ya pertama itu karunia dari Allah Subhanahu wa
2: taala. Nah, itu dia.
3: Tetapi kalau kita lihat, kadang-kadang kan aspek pendidikan itu banyak. Bukan hanya mesti terkait, terpaut dengan ilmu yang banyak. Tapi yang paling penting amalan yang banyak. Karena belum tentu ilmu yang banyak itu berbanding lurus dengan amalan kan. Bisa jadi kayak kita ini ya. Kita hanya pandai, mohon maaf saya, misalnya hanya pandai berbicara seperti ini. Tapi belum tentu dalam pengamalan sehari-hari itu bisa seperti sejalan dengan apa yang kita bicarakan. Tapi namanya ilmu kan harus kita sampaikan. Ya, dan kita berharap semoga Allah memberikan kesempurnaan kepada kita semua.
2: Amin.
3: Dalam hal ini. Tetapi kalau kita kembali ini, kita lihat fungsi pertama lah fungsi pendidikan sesuai dengan kapasitas yang kita bisa berikan. Artinya jangan bosan untuk selalu memberikan pendidikan kepada anak-anak. Meskipun sudah Rasulullah SAW, meskipun putri beliau sudah menikah, beliau tetap ada momen-momen tertentu beliau tetap memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putra dan putri. Artinya dengan kata-kata yang baik, dengan pengarahan, persoalan hasil kan bukan kita yang tentukan. Kita ini hanya berusaha. Kita hanya berusaha. Artinya begini, orang bilang percuma. Kita sampaikan juga tidak ada juga pengaruhnya kita lihat. Iya kan? Yang kita lihat begitu. Tapi kita tidak tahu yang di dalam. Kan kita tidak bisa nilai, kita tidak bisa ukur hati seseorang kan. Boleh jadi seseorang itu mendapatkan petunjuk setelah kita tidak ada. Kan kita tidak tahu. Artinya kadang-kadang banyak faktor-faktor yang kemudian kita tidak tahu kenapa barangkali anak kita tidak sesuai dengan
2: seperti
3: yang kita harapkan. Tidak mesti faktor seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin kita pikirkan anak ini tidak paham, anak ini akhlaknya buruk. Mungkin ada aspek lain kan yang kita tidak tahu, yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya mungkin ketika momentum itu datang, dia kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, sekarang ini, Ustaz.
3: Iya.
2: Kondisinya seperti itu.
3: Iya.
2: Bahwa anak kita ini tidak seperti apa yang kita harapkan gitu.
3: Iya.
2: Apakah kemudian kita sebagai orang tua boleh menghardik misalnya? Ah, kau memang anak nakal, anak tidak tahu diuntung. Hei kisanak, mungkin itu sudah jadi drama itu. Misalnya kamu ini ditegur tidak mau mendengar.
3: Iya, iya.
2: Pala batu. Apakah orang tua boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu, Ustaz?
3: Ya, wallahu ta'ala alam, yang kita tahu bahwa apapun di hadapan anak kita, kita tidak boleh merendahkan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh kita mendoakan dengan keburukan. Karena itu kan bagian juga dari
2: ya, kata-kata.
3: Kata-kata. Jadi, ya walaupun seperti itu, kita harus memberikan support. Saya, mohon izin ya. Saya dulu, tidak ada yang menjamin seseorang ya. Tetapi saya, kalau saya ingat ini, saya rasa-rasanya ingin kembali ke masalah itu, memperbaiki hubungan dulu ya dengan orang tua. Ya, saya tahu dulu waktu, ya masih dulu lah, kita bergelut di situ dengan lingkungan yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan sebenarnya. Ya. Tetapi saya terlalu teringat kata orang tua saya, dia mengatakan, ayah saya, dia mengatakan sama saya, ya, saya selalu percaya sama kamu. Jadi itu selalu teriak. Itu selalu teriak. Artinya kita harus selalu optimis, menanamkan bahwasanya kepada anak, orang tua masih percaya sama saya. Kalaupun mungkin kita melihat anak kita tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi minimal kita menanamkan kepercayaan sama dia. Karena kan sebenarnya kedua-dua sikap ini kan tidak ada ruginya, tidak ada istilahnya kita berkata yang buruk atau berkata yang baik juga tidak ada konsekuensinya kepada kita secara pribadi, secara ini ya, tetapi bisa berdampak akibat yang berbeda
2: ke anak.
3: Iya, ke anak. Kalaupun kita berkata yang baik, kalau mungkin kita merasa dia tidak menerima, ya kan apakah tidak lebih baik daripada ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk? Kalaupun dia tidak menerima, buruk itu adalah bisa menjadi sebuah doa kan? Sehingga Allah uji kita dengan itu. Ya, sehingga memang kalau kita lihat panggilan di sini Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya, ya bunaya.
2: Wahai
3: bunaya, itu panggilan yang sangat halus untuk seorang anak. Ya, di sini juga kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menanamkan kepercayaan kepada anaknya. Jadi mungkin juga kita harus sesekali menunjukkan sikap bahwasanya kita percaya kepada anak kita. Ya, kita kepercaya kepada anak kita sehingga dia merasa besar hati gitu. Ada orang tua yang selalu memberikan support kepada anak. Jadi itu pertama fungsi edukasi, artinya apa saja kan tidak rugi kalau kita cuma mengatakan jangan begini. Kalau ada yang bilang, mungkin dia bilang, ah, tidak ada pengaruhnya, bandelnya. Mohon maaf ya. Tidak. Kita harus, orang tua harus yakin, ini ada pengaruhnya. Setiap kebaikan itu pasti akan berpengaruh. Hanya kan, pengaruh itu tidak mesti tampak secara zahir. Kita harus meyakini, kita itu beriman kepada yang gaib. Orang beriman itu, salah satu ciri dan karakteristiknya adalah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, ud'u ilallahi ala basiratin. Serulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh kepada kita tentang Luqman al-Hakim kepada anaknya. Ibu qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Artinya menanamkan nilai-nilai kepada anak. Mungkin di saat-saat tertentu, tidak mesti misalnya dalam sebuah majelis, mungkin ketika kita jalan-jalan berdua atau jalan-jalan kita sambil bercerita kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata para ulama, yaitu fungsi komunikasi. Jadi harus ada jalinan komunikasi antara orang tua dan anak. Kita bagaimana mengkondisikan diri kita sehingga anak-anak itu berani bercerita. Jadi orang tua walaupun dia keras, misalnya ada orang tua keras,
2: walaupun
3: gitu ya. Tapi sebenarnya dia harus terbuka kepada anak-anaknya. Dia keras di luar, di dalam juga dia keras.
2: Iya kan? Makanya ada teman saya Ustaz, bodohnya luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Tapi kalau ngomong lembut sekali.
3: Masya Allah.
2: Assalamualaikum. Gitu, senyum dari.
3: Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau.
2: Sampai kadang-kadang beliau sambil kalau kita ngobrol sambil mijit. Sambil pijit-pijit tangan itu.
3: Luar biasa.
2: Habis itu selesai 20 ribu. Ternyata pijit-pijit berbayar. Nah, Ustaz, mungkin kita bisa sambil
3: boleh,
2: baca
3: kan
2: ini
3: kita
2: ya, baca,
3: lagi ya.
2: Baca pertanyaan juga. Kita baca dulu satu pertanyaan yang sudah masuk, yang dikirimkan di kolom komentar. Dari Facebook, ini ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengapa seseorang yang mengetahui kisah-kisah Al-Quran dan memahami ilmunya masih bisa terjatuh ke dalam maksiat yang sama berulang kali?
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata." Sesungguhnya anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Artinya, ya tabiat manusialah berbuat salah. Hanya saja kan manusia berbeda-beda dalam masalah kesalahan ini. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam saja yang Allah ajarkan seluruh nama-nama yang apa yang ada di langit, tapi beliau juga terjatuh dalam kesalahan akibat syaitan. Karena syaitan senantiasa datang menggoda kita. Sehingga tidak bisa juga lantas dikatakan kok dia sudah banyak mengetahui kisah dalam Al-Qur'an tapi masih terjatuh dalam kesalahan, karena salah itu sifatnya manusiawi. Karena kadang-kadang ada orang yang bersalah memang ya namanya ketergelinciran kan, karena hawa nafsu. Karena yang namanya syahwat ini kadang-kadang dia tidak pilih. Syahwat ini kalau dia datang, dia akan mempengaruhi baik orang yang jahil ataupun orang yang berilmu. Banyak orang yang berilmu karena perkara syahwat ini tergelincir. Jangankan orang yang biasa seperti kita, orang berilmu saja itu tergelincir karena perkara syahwat. Mungkin kalau dihadapkan padanya persoalan syubhat, persoalan tentang penyimpangan-penyimpangan, dengan begitu mudah akan dijawab, dengan begitu mudah akan diketahui. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan godaan syahwat ini yang kadang-kadang berat, syahwat dunia, perempuan, mohon maaf ya, harta dan juga jabatan, harta tahta dan wanita, kata orang. Kadang-kadang ya tergelincir. Ya bisa jadi seseorang itu tergelincir dalam perkara-perkara ini. Sehingga ya bagaimana ya, kalau kita bertanya mengapa, kita katakan bahwasanya setiap orang itu pasti bersalah. Ya tugas kita adalah mengingatkan seseorang apabila dia memang bersalah. Wallahu ta'ala alam.
2: Karena kita tidak tahu gimana akhirnya kita saat itu ya.
3: Betul.
2: Makanya itu yang harus hati-hati. Baik, jadi kalau pemirsa dan pendengar yang mau bertanya, silakan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar, baik di Facebook maupun YouTube, di Muas TV maupun Radio Muas. Kita lanjut lagi, Ustaz. Anda pernah baca atau dengarkah apa gitu ya? Tapi kurang tahu persis benar redaksinya. Bahwa ingatlah, anak itu bukan milikmu. Anak itu adalah sesuatu yang dititipkan kepadamu, yang kamu tugasmu hanya merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik, miliknya dengan baik. Cukup itu tugasmu. Itu gimana, Ustaz?
3: Ya betul,
2: gitu ya. Jadi memang kita tidak punya hak sepenuhnya kepada seorang anak, gitu maksudnya.
3: Iya. Sebenarnya
2: segala sesuatu yang, gitu.
3: Nah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu hanya merupakan titipan bagi kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan takziah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta." Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah beri dan apa yang Allah ambil. Apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh misalnya harta. Misalnya ada orang dia punya mobil. Kemudian mobilnya dia bakar. Kira-kira kalau ada orang yang lihat itu, dia bagaimana sikapnya kalau orang yang lihat itu?
2: Bodoh nih orangnya.
3: Kenapa orang mengatakan begitu? Padahal kan kalau dia bilang, kenapa kalau yang orang sewot? Mobil-mobilku.
2: Betul.
3: Saya yang beli. Kira-kira kenapa orang dia jengkel itu karena orang dia bakar mobilnya? Padahal dia bilang, apa urusanmu? Ini mobil saya yang beli. Bukan tidak pakai uang. Yang pakai hasil usaha itu. Kenapa kok orang marah? Kira-kira kenapa orang bisa marah begitu? Kenapa? Ya karena secara fitrah setiap kita menyadari bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini milik
2: punya
3: Allah
2: kita.
3: Subhanahu.
2: Oh.
3: Iya. Anak, walaupun itu anak kita, tetap saja apabila kita perlakukan dengan buruk, pasti orang lain juga akan marah. Kalau dia mengatakan, ada seorang ibu misalnya, meskipun ini sangat jarang ya, seorang ibu, tidak mungkin ya sebenarnya kok seorang ibu menyiksa anaknya. Tapi kalau ada misalnya, seorang ibu dia menyiksa anaknya. Kemudian ketika ditegur, dia mengatakan, kenapa? Saya yang melahirkan, saya yang capek. Bukan kamu orang. Tetapi secara fitrah kenapa ditegur? Karena secara fitrah kita mengetahui. Walaupun engkau yang lahirkan, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang penabur musibah, dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ini memang pandangan yang terbaik. Ketika kita mengandang segala sesuatu, itu sebagai sebuah amanah. Kalau kita memandang anak-anak ini sebagai amanah, memang kita berusaha akan bersungguh-sungguh untuk menyikapinya. Menyikapinya. Jazakumullah khair. Jadi, kalau kita menganggap ini sebagai sebuah amanah, berarti kita punya tanggung jawab. Selama kita menjadi orang tua, berarti tanggung jawab kita adalah untuk mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya amanah, pasti dimintai pertanggungjawaban, kan?
2: Betul. Betul.
3: Itu yang namanya amanah. Sekarang, ada enggak sesuatu yang kita miliki yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban?
2: Apa?
3: Apa kira-kira?
2: Tidak ada.
3: Tidak ada, semua diminta. Mulai dari umur, masa muda, harta, ilmu saja diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Makanya buat pemimpin yang tidak amanah ya. Iya. Harus ingat bahwa Anda tidak selamanya di dunia gitu ya. Kita cuma sekedar mengingatkan saja, bukan menakut-nakuti. Karena kami yakin Anda juga tidak takut kalau kita takut-takuti. Tapi mungkin di sini Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita adakan. Tidak ada ya? Oke.
3: Kita lanjut sedikit ya?
2: Lanjut.
3: Baik. Di dalam ayat ini juga menunjukkan fungsi orang tua adalah memberikan perlindungan, proteksi. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika diceritakan oleh Nabi Yusuf, beliau langsung memberikan arahan agar menjaga anaknya. Jadi orang tua juga seyogyanya tidak melepas anak begitu saja. Harus ada pengawasan. Dilihat lingkungannya, siapa dia berteman. Ya, memang kalau anak sudah usia dewasa sudah agak berat sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Tetap kita harus menjalankan kewajiban kita sebatas yang kita yang kita mampu. Jangan kita tidak menjalankan, harus kita jalankan. Tetap memperhatikan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling bagus ketika seseorang memandang anak itu sebagai investasi. Artinya anak investasi yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang doanya orang yang berusia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ini di antara ucapannya. Wa aslih li, ya Allah, perbaikilah aku fi dhurriyyati, dalam keturunanku. Kata para ulama tafsir, mereka menyebutkan maksudnya adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak kita dan menjadikan mereka sebagai orang-orang soleh sehingga manfaatnya itu kembali kepada kita. Makanya kata-katanya waslihli, perbaikilah aku fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Artinya dengan baiknya keturunan termasuk anak-anak kita, itu akan manfaatnya akan kita rasakan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa amalan yang paling bermanfaat bagi orang yang telah meninggal itu adalah waladun solihun yadu'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sehingga ya, untuk kita semua sebagai orang tua dan calon orang tua barangkali ya, kita harus melihat anak ini sebagai aset kita. Ya, aset kita yang paling berharga, yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan. Ya, kadang-kadang normatif lah, kita mungkin melihat aset kita itu dalam bentuk mata uang dan yang lain-lainnya yang kita jaga, kendaraan itu kita jaga. Tetapi perlu juga anak-anak ini adalah aset yang sangat berharga, yang penting untuk kita jaga, karena kapan mereka beramal maka itu akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Ya, kapan mereka beramal, amalannya itu akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Sehingga ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Nah, kita lihat para nabi, mereka adalah berupaya untuk semaksimal mungkin, tetapi yang namanya petunjukan beda-beda ya kan. Artinya kalau kita merasa bahwasanya anak kita belum seperti itu, jangan kita berputus asa, karena para nabi pun, nabi sekelas Nabi Nuh alaihissalam pun tidak memiliki anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau membalikkan hati, tidak usah hitung waktu. Dalam sekejap seseorang itu akan berubah. Tetapi secara zahir Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Sejauh mana sikap dan perbuatan kita, sehingga yang menjadi ukuran sebenarnya bagi kita bukanlah hasil, tetapi sejauh mana usaha yang sudah kita lakukan. Ya, sejauh mana usaha yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafatnya pun beliau masih mempertanyakan itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idh hadara al-Yaqub al-mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di." Ketika kematian itu menjelang kepada Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku nanti?" Artinya, investasi yang terbaik yang kita berikan kepada anak-anak adalah menjadikan mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini merupakan plus minus, tapi kalau dari sekarang misalkan kita sudah memiliki tekad minimal dalam doa, ya. Minimal dalam doa kita jangan putus untuk mendoakan anak-anak kita, karena kita tidak tahu, doa itu pasti akan berpengaruh. Hanya secara zahir kita tidak tahu kapan itu terjadi, kapan itu Allah akan perlihatkan kita, kan. Tapi kita yakin jauh di bawah itu Allah Subhanahu wa taala menerima doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Jadi jangan kita pesimis dengan doa-doa kita. Ya, meskipun kita merasa saat ini anak-anak kita mungkin tidak mendengar, tapi jangan kita pesimis, doa terus. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa. Kita harus menjaga prasangka baik dan diikuti dengan ikhtiar tentunya. Diikuti dengan ikhtiar, karena ikhtiar itu adalah bagian dengan dari keyakinan kita terhadap doa. Bagian dari keyakinan kita terhadap doa Allah taala.
2: Nah, kan begini. Semua tergantung usaha kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang benar kepada anak kita, maka apapun yang dilakukan anak kita dan ternyata itu kebaikan, maka kita akan menuai itu.
3: Tuh.
2: Nah, bagaimana kemudian ketika sebaliknya, Seth?
3: Ini yang
2: anaknya kemudian melakukan hal-hal tercela. Apakah kita orang tua juga akan kena imbasnya gitu?
3: Ya, kalau anaknya terinspirasi dari, saya lupa menyebutkan, salah satu fungsi juga adalah fungsi inspirasi.
2: Oh iya.
3: Contoh. Ya. Kalau misalnya anaknya itu mengambil inspirasi dari orang tuanya, orang tuanya dapat musibah, dapat dosanya. Kalau anak orang tua mengajarkan kepada anak-anak keburukan dan dipraktikkan kepada anak, maka orang tuanya juga akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, sebisa mungkin ya, tidak gampang memang, tetapi minimal di hadapan anak-anak kita harus berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan contoh yang baik. Untuk memberikan contoh yang baik, karena itu yang akan menjadi inspirasi bagi bagi mereka. Iya.
2: Karena sifatnya anak mungkin gitu, Zahid. Menduplikasi orang tua begitu ya?
3: Iya. Dan duplikasi dengan perlakuan itu lebih cepat daripada perbuatan. Perkataan.
2: Perkataan. Oke.
3: Okay. Allah Ta'ala.
2: Gimana, saudara ingin bertanya belum? Oh, sudah. Iya. Masya Allah. Padahal, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin. Ya, silakan.

0: Pernah Ustaz. Anda lupa dia bersuara apa. Paling tinggi dia ngaji Ustaz. Terus terdengar ngaji, dia tutup, dia bilang bahwasanya karena waktu kita belum datang, saya kurang dengan kita cuma tinggal bicara saja. Dan sudah Ustaz. Maksud saya, apa hukum itu Ustaz? Apakah memang dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Bisa dua ayat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya kayak dejavu ya. Serasa kayak pernah mendengar pertanyaan ini di mana ya? Minggu lalu sudah ditanyakan. Oh begitu. Oh masya Allah. Baik. Jadi ini masya Allah. Beliau ini memang keinginan untuk membagikan sebuah kebaikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Para Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Sebenarnya seharusnya yang imam itu ada di situ, dia harus mengganti. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, kan khutbah artinya menyampaikan ceramah. Ya, dia memulai saja dengan salam, kemudian membaca basmalah misalkan, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan nasihat. Setelah itu berdoa, semampu yang bisa dilakukan, sebenarnya sudah selesai.
1: Dan dia harus dua khutbah.
2: Ya, dua khutbah ya, selesai. Tapi misalkan kalau tidak mampu, kata para ulama, soalnya khutbah Jumat itu syarat, termasuk syarat sholat Jumat. Artinya, apabila mereka tidak melaksanakan khutbah Jumat, maka kewajiban sholat Jumatnya itu gugur. Sehingga yang mereka lakukan adalah sholat duhur. Harusnya. Kalau yang kemarin, yang dilakukan apa? Mengaji kemudian?
1: Sholat Jumat.
2: Ya Allah, alam, kalau kita lihat menurut pandangan para ulama, yang dilaksanakan itu harusnya sholat duhur. Sehingga wallahu ta'ala alam, barangkali nanti saya cek lagi, tetapi kata para ulama ya, mungkin kondisinya kalau seperti itu berarti kalau kita katakan sholat duhur cuma dua rakaat, kalau juga kita katakan sholat Jumat tidak ada khutbah, sehingga yang mereka lakukan dalam kondisi sebenarnya harusnya sholat duhur, dan sholat duhurnya kurang dua rakaat, berarti tidak sah sholat duhurnya. Sehingga ya wallahu alam, barangkali nanti saya merujuk lagi kepada tulisan para ulama ya. Untuk sementara kesimpulannya, mereka sebenarnya kurang dalam melaksanakan sholat duhur ini. Harusnya diulang karena tidak ada khutbah kan. Tetapi tunggu dulu, yang dia baca Al-Quran itu sebagai nasihat atau dia hanya mengaji biasa? Bukan sebagai bentuk khutbah. Dia salam dulu kemudian.
0: Dia salam.
2: Wallahu alam, yang saya belum tahu, semoga saja itu masuk, bisa masuk dari, karena kan ayat-ayat juga kan sebenarnya nasihat.
1: Nah.
2: Ayat-ayat juga sebenarnya nasihat kan. Tergantung niatnya, dia niat itu membaca Al-Qur'an atau mungkin saja niatnya itu dia khutbah, tetapi karena dia tidak tahu mati apa, dia baca saja ayat. Mudah-mudahan. Ah, itu saya tidak tahu. Wallahualam.
1: Kita mengajikan ya. Saja.
2: Semoga setelah nanti kita dapat penjelasan yang lengkap tentang hal ini. Wallahualam.
1: Tapi masya Allah sekali beliau itu ya. Baik sekali itu mengajikan yang tidak datang. Cukup kita mengajikan saja. Berarti dia mengajikan khotib yang tidak datang kan? Luar biasa betul. Padahal ada kan teman-teman di Muas Akademi itu tinggal dipanggil. Oh, belum ada Muas Akademi ya. 9 tahun lalu.
2: Oh, 9 tahun lalu.
1: Masya Allah. Antum sudah mengaji waktu itu? Insya Allah. Kalaupun itu kejadian minggu pekan yang lalu, antum pasti ke atas kan? Nah, masya Allah. Itulah. Masih ada lagi pertanyaan?
2: Siapa ada pertanyaan?
1: Iya. Tidak ada?
2: Satu.
1: Oh, ayo.
2: Waalaikumsalam.
3: Anak orang tua mendakwai anaknya, dan saya mau tanya tentang anak yang mendakwai orang tuanya.
2: Oh, kebalikan ya?
3: Iya. Acara pernikahan tentang pernikahan syar'i, pernikahan sebagainya. Bagaimana caranya itu kita ajarkan?
2: Iya. Masalah.
1: Tapi sebelum sudah selesai.

0: Ustaz, cukup. Oh, sebelum dijawab sama Ustaz, Ana bertanya dulu sama Antum. Ini pertanyaan titipan atau pertanyaan dari Antum?
1: Dari
0: Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah.
2: Ya.
0: Halo Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, bagaimana mendakwai orang tua? Ya, pertama, posisi kita adalah sebagai seorang anak. Setinggi apapun ilmu yang kita dapat, dengan kita mengatakan bahwasanya orang tua kita barangkali belum tahu beberapa hal. Pertama, kita jangan memposisikan diri kita sebagai seorang yang lebih mulia daripada orang tua kita. Tidak. Kita selalu menganggap diri kita sebagai seorang anak, hanya saja bagian daripada bakti kita kepada orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang kita. Jadi, ketika kita mendawai, ingin menyampaikan kebaikan kepada orang tua kita, sebenarnya tujuannya adalah sebagai bentuk kasih sayang. Karena beda ketika motivasinya adalah kasih sayang dengan ketika motivasinya adalah menyampaikan, hanya sekedar menyampaikan begitu. Kalau motivasinya kasih sayang kan banyak pertimbangan atau aspek-aspek yang kita pertimbangkan, mulai dari cara kita berkata dan seterusnya ya. Jadi ya, kata para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, udu ila qul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittabani. Katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Jadi yang pertama tujuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di atas basirah. Basirah itu artinya pertama mengetahui tentang kebenaran itu sendiri, yang kedua di antaranya kita mengetahui dengan siapa kita berbicara. Likulli maqamin maqal. Pada setiap keadaan itu ada tata cara dalam berbicara. Termasuk orang tua, tentu tidak sama kalau kita berbicara kepada teman kita dengan kepada kedua orang tua. Orang tua mungkin pendekatannya dia lebih sifat persuasif. Kadang-kadang dengan perbuatan itu lebih mengena. Ya, kita menunjukkan dulu. Kadang-kadang karena begini, orang tua kan masih melihat kita seperti apa. Tetapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita pegang, dan juga kita menunjukkan perubahan pada akhlak kita kepada orang tua yang selama ini misalnya, maka ini salah satu nilai plus yang bisa menjadikan kondisinya lebih mudah mereka untuk menerima dakwah kita. Tidak bisa langsung memang. Ya, dan saya yakin setiap orang itu pasti akan berhadapan dengan kondisi ini. Tetapi yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita konsisten dengan prinsip yang kita pegang. Kemudian kita memperhatikan aspek-aspek lain dalam hubungan dengan keluarga. Kan kadang-kadang juga ada orang misalnya ketika dia sudah menolak agama, akhirnya dianggap semua orang tua yang dilakukan salah. Dan dia tidak terlibat lagi dalam hal-hal yang lain. Padahal masih banyak kebaikan yang lain yang bisa dilakukan. Ya. Gambarannya kata teman begini. Ibaratnya kalau kita tinggal bertetangga, ya kalau kita berbeda pemahaman misalnya, kita berbeda pemahaman, tetangga kita mungkin masih banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai kan. Tetapi kalau misalnya ada kayak kerja bakti, ikutlah juga kerja bakti. Supaya betul-betul mereka melihat inilah pengaruh. Karena kadang begini, yang orang pertama kali yang dilihat oleh orang lain itu bukan ilmu yang kita punya, tetapi yang apa manfaat yang mereka bisa dapatkan dari kita. Karena kalau ilmu kan kadang-kadang mereka merasa tidak langsung diambil manfaatnya kan. Tetapi kalau perbuatan-perbuatan seperti membantu orang tua, meringankan beban mereka dan seterusnya, hal-hal yang lain itu kan langsung dirasakan manfaatnya oleh mereka, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti itu biasanya orang tua lebih mudah menerima. Kalau misalnya kita sudah belajar kemudian tiba-tiba langsung kita sampaikan secara langsung kepada orang tua, orang tua juga pasti akan merasa kaget. Makanya banyaklah kata-kata yang kau ini baru
0: anak kemarin, ini
2: baru satu hari kau belajar kau sudah begini mi. Nah, itu yang biasa banyak dan itu kita alami sendiri juga. Ya sih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita konsisten, ya kita konsisten dengan sikap kita, orang tua melihat, oh ini memang anak punya prinsip ini anak-anak ini. Sehingga secara pelan-pelan mereka pasti akan terini. Dan kalau kasusnya seperti itu misalnya mendakwai orang tua tentang masalah-masalah hal-hal teknis, memang jangan tiba masa tiba akal. Itu kalau kita guru kita mengatakan, Ustaz kita mengatakan, itu sudah harus dibangun memang sebelumnya. Maksudnya begini, kalau mau menikah kan, misalnya contoh kecil ini sederhana, antum mau menikah, jangan nanti mau menikah baru antum sampaikan
0: tidak boleh,
2: tidak boleh campur. Waduh, itu akan repot nanti itu. akan kerepotan. Tapi kalau dari awal memang sudah dispil-spil istilahnya, ya, ya dikomunikasikan betul. Secara pelan-pelan.
0: Spil-spil kecil.
2: Ya, maka insya Allah mereka sedikit demi sedikit akan menerima. Ya, kalau memang mereka tidak bisa, ya qadar Allah ma syafa'al, tentu kita berpikir yang hal yang lebih prioritas. Ya. Kan tidak mungkin, tidak ada yang sempurna ya.
0: Ya.
2: Ya, artinya dipertimbangkan secara maslahat. Ya, kalau memang tidak bisa kita melaksanakan sesuai yang sempurna, tentu kita tidak meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada itu toh. Artinya jangan sampai hal yang ini kemudian kita mengorbankan juga seluruhnya. Ya, kita hanya memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dan memperbaiki hal-hal kesalahan kita. Wallahualam.
0: Amin. Pokoknya kita doakan, semoga antum dimudahkan ya.
2: Ya, amin.
0: Dan karena masih banyak waktunya, saya yakin jawaban dari Ustaz Faris antum belum merasa, kayaknya masih belum cukup, belum puas. Nanti setelah ini juga bisa bertanya kembali, diskusi lagi. Karena pasti pertanyaannya, bagaimana kalau saya ditolak? Apa saya harus bikin?
2: Itulah yang maksudnya.
0: Kalau tiba-tiba orang tua lebih jamin komunikasi daripada kan gitu.
2: Oh begitu maksudnya.
0: Nanti pertanyaan nanti berikutnya. Baik. Dan Ustaz sebelumnya kami mengucapkan syukran barakallahu fikum jazakallahu khair sudah menyampaikan nasihat pada kesempatan kali ini dan masya Allah sekali ya sangat sangat bermanfaat sekali terutama bagi kita para orang tua gitu ya dan juga kita sebagai anak walaupun kita sudah orang tua tapi kita juga anak ini ketika orang tua kita masih ada ya. Maka ini kalau ngomong orang tua saya biasanya kurang. Pokoknya berbahagialah kalian yang masih punya orang tua dan hormati dan sayang orang tua kalian.
2: Ya memang faedah yang sangat penting yang tertinggal sebenarnya dari karena mungkin sempitnya waktu ya adalah tentang bagaimana anak terhadap orang tua. Ya tetap mereka harus jaga, kita harus jaga sopan santun kita kepada orang tua kita. Ya. Caranya adalah teruslah mendoakan orang tua. Terus mendoakan orang tua kita dalam doa-doa kita. Selalu setiap kita berdoa usahakan selalu sertakan mendoakan orang tua kita. Kan kadang-kadang kalau mungkin karena masih muda ya kita belum menyadari betapa pentingnya arti orang tua bagi bagi kita. Tetapi suatu saat juga kita akan menjadi orang tua. Ya. Ketika kita menjadi orang tua kita baru sadar ternyata betapa beratnya tugas sebagai sebagai orang tua sehingga seperti ini adalah kita berupaya untuk seoptimal mungkin berbuat baik kepada mereka dan orang tua sebenarnya tidak menginginkan apa-apa. Saya yakin setiap orang tua itu tidak ada cinta yang paling tulus kecuali cinta orang tua terhadap anaknya. Ya. Tidak ada pengorbanan yang paling tulus saya yakin kecuali pengorbanan orang tua kepada anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan meskipun orang tuamu memaksa kamu berbuat syirik. Kalau berbuat syirik saja sudah dosa besar, apalagi memaksa orang berbuat syirik. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu taati. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, temani keduanya. Berbuat baiklah kepada keduanya dengan cara yang ma'ruf. Artinya, semusyrik-musyriknya orang tua tetap Allah tidak melupakan jasanya. Ingat, kita harus selantiasa patri dalam otak kita, tidak ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita melebihi orang tua kita. Harus itu. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maksudnya di sekeliling kita. Artinya kita tidak menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tentu di atas itu ya. Tetapi ketika dalam konteks kehidupan kita. Kita harus selalu merasa. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Adalah orang tua kita. Ya dengan begitu. Insya Allah keterkaitan kita dengan orang tua. Itu akan menjadi lebih lebih erat. Wallahu ta'ala.
0: Baik. Syukur. Barakallahu fikum. Dan kepada pemirsa juga pendengar. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Dinkes ini dan insyaallah jika Allah berkehendak dan berkenan masih memberikan kita kesempatan dan umur panjang kita akan ketemu lagi di pekan depan di hari yang sama mungkin tempatnya sama atau beda tempat tapi yang pasti programnya dan ustadznya masih sama gitu ya Mas. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kita cukupkan dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wa bihamdika subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah, kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya. Indah kan, Mas Hasto?
5: Hasto Mitra Garden Kendari. Melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Radio Muad bin Jabal.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
12: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia, dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan sekaligus mematikan. Barulah setelah itu ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dan memohon. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit as-saratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul alias penyakit kotor, al-maradal, al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya, dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya, melalui penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah kepadaku, dan melalui perantaraanku pula Dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu, mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat, dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah, bahkan merontokkan juga kuku dan gigi. Karena itu, aku menolak sama sekali seraya berkata, "Aku lebih baik mati dengan tetap memiliki payudara dan rambutku serta semua apa yang diciptakan Allah untukku daripada harus cacat." Lalu aku meminta kepada para dokter agar membuat resep pengobatan ringan untukku, dan mereka pun mengabulkannya. Kemudian aku kembali ke negeriku, Maroko, dan aku gunakan obat yang diberikan para dokter tersebut. Ternyata obat itu tidak memiliki efek samping apapun, dan ini membuatku senang. Aku berkata pada diriku, barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku, dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu. Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku, warna kulitku banyak berubah, dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana. Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu, kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Prancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu. Namun kami tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi, suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar kami berziarah ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kami harus berdiri di hadapannya guna memohon disembuhkan dari penyakit yang aku derita ini. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf, dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan melihat Ka'bah, aku banyak menangis karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu. Aku sudah tidak pernah melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah, salat, puasa, kehusyuan dan pasrah diri kepadanya. Aku berkata, "Wahai Rob, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter. Sedangkan penyakit itu berasal darimu dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku. Yang tinggi hanyalah pintumu saja. Karena itu, janganlah engkau kunci pintumu dari hadapanku." Aku pun melakukan tawaf di Ka'bah dan banyak memohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu, aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram, kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku, duduk-duduk. Mereka sering melihatku sedang menangis, lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah, padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu mereka menemaniku dan tidak ingin berpisah. Aku beritahu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam, sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka dia akan melindungi Allah. Benar, Allah telah menghilangkan rasa lapar kami, dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat 2 rakaat, lalu mengulangi tawaf lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam, kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-temanku itu maksaku agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi. Tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku, lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kembali kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan, barangkali saja ada. Tiba-tiba mereka berteriak tanpa sadar, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahukan perihal tersebut kepada suamiku. Aku memasuki hotel tempat kami menginap, dan begitu sudah berdiri di hadapan matanya, aku robek bajuku seraya berkata, "Lihatlah rahmat Allah." Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang, "Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah atas kematianmu setelah 3 minggu saja?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah." Setelah itu kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung, alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, "Apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari?" Lalu dengan penuh rasa bangga aku tegaskan kepada mereka, "Ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Robku dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya dan segala urusan adalah miliknya." Mereka bertanya, "Sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi." Mereka kembali memeriksaku namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebelumnya, gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku. Karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima tobatku, suamiku dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya bagi kita semua, dan bagi Anda yang saat ini sedang diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda tetap bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dinukil dari Ashfa Badal Al-Maradal karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi, halaman 47 hingga 54, sebagai yang dinukilnya dari buku Al-Aidul Ilallah, halaman 65, disusun oleh Muhammad Al-Musnid.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka, merugi budak-budak dirham, celaka, sengsara, merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
6: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
7: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
8: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih tutup banyak sekali aib-aib kita. Dan pada malam hari ini kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab pertama. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, bab yang pertama. Jadi sebelumnya itu bab muqaddimah. Dan kita masuk ke bab yang pertama. Ada apa dengan bab pertama? Di dalam bab pertama ini Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah membawakan pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, para ulama, dan keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumih. Bab pertama ini kata beliau tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beberapa kali kita tekankan, ini adalah buku basic. Ini buku basic. Tapi bukan berarti diremehkan. Justru pentingnya buku ini di sana. Karena kita tahu bersama-sama kaidah para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki usul, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki dasar, tidak memiliki basic, hurimal usul, dia gak akan sampai ke tujuan. Dia gak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Pohon, semua pohon yang rindang, hadirin, itu karena akarnya kuat. Semua harus demikian. Dan yang memang paling lama itu masalah basic. Semua gedung-gedung pencakar langit itu pondasinya kuat-kuat. Burj Khalifa itu gedung tertinggi di dunia itu pondasinya kuat sekali. Nah, kalau antum mau kuat untuk menghadapi setiap problematika hidup, setiap ujian, maka antum harus berilmu. Dan kalau ilmunya mau kuat, basicnya harus kuat. Dan di bab pertama, beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, belajar dan mengajarkan. Kenapa beliau memulai dengan bab ini, teman-teman dan jamaah sekalian? Ada alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa sih kita perlu tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu? Yang pertama kata para ulama, agar ilmu kita berkah. Agar ilmu kita berkah. Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini, beliau menjelaskan ketika mensyarah Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan ada sebuah kaidah besar hadirin. Kaidah itu berbunyi man la yukrimul ilma la yukrimhul ilm. Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan hadith-hadith Nabi SAW, memuliakan literatur-literatur para ulama kita, maka ilmu agama tidak akan memuliakannya. Walaupun mungkin dia hafal Quran, mungkin hafal hadith, tapi kalau tidak ada perasaan memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada semangat untuk memuliakan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ini kaidah besar hadirin. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para ulama.

niat memuliakan jadi menyinggung. Jadi kita harus tahu dulu, ini orang itu siapa? Oh, ternyata dia misalnya tokoh di masyarakat, di kampung ini, orangnya begini, begini, begini. Bayangkan, antum datang tokoh, antum nggak tahu dia, antum ingin jamuan makan siang terbaik, maka karena dia misalnya orang Sumatera, menunya langsung antum tembak kepala ikan kakap. Ternyata dia alergi ikan. Kira-kira gimana tuh? Repot. Kita pengen muliakan seseorang, tapi ketika kita nggak tahu siapa dia, atau kita nggak ngerti data tentang dia, bisa jadi upaya kita memuliakan pihak tersebut jadi kontraproduktif. Awalnya ingin memuliakan, jadi bikin orang tersinggung, bikin orang gatel-gatel, garuk-garuk gitu loh. Nah, kalau kita ingin memuliakan ilmu, kita harus tahu kedudukan ilmu itu seperti apa sih. Sehingga kita bisa memuliakan. Sehingga kita bisa memuliakan ilmu itu sendiri. Karena memuliakan ilmu harga mati, hadirin. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita, kita harus memuliakan ilmu. Jadi tugas antum bukan hanya belajar, tapi tugas antum adalah memuliakan ilmu itu sendiri. Dan kita nggak akan bisa berhasil dengan maksimal kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu. Makanya bab pertama tentang keutamaan dan kedudukan ilmu. Ini kita ternyata begini ilmu ya. Maka harus muliakan dengan semaksimal mungkin. Yaitu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tujuan penulis memulai buku ini dengan bab pertama tentang memuliakan ilmu, ahli ilmu, belajar dan mengajar. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar kita punya adab yang tinggi di dalam dunia ilmu. Agar kita punya adab. Karena dengan mengetahui keutamaan ilmu, mengetahui keutamaan ulama, maka secara otomatis akan menjadi cambuk bagi kita untuk bersikap yang baik, untuk beradab yang tinggi di hadapan ilmu dan para ulama. Di hadapan ilmu dan para ulama. Jadi ketika kita tahu keutamaannya, oh ternyata orang ini demikian ya. Berarti saya harus muliakan dia. Ya simpel aja lah, misalnya ada jenderal bintang 3 pakai pakaian biasa dan antum gak tahu keutamaan orang ini. Mungkin antum salamannya biasa aja. Tapi ketika dibisikin, itu bintang 3 tuh bro, bintang 3. Maksud gimana kabarnya pak, baik, keluarga gimana, anak sehat, terus cucu, semua ramah banget. Karena tahu keutamaannya. Nah banyak orang tidak memuliakan ilmu dan tidak beradab di hadapan ilmu karena nggak tahu keutamaan ilmu. Padahal kita tahu benar-benar bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengetahui, Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Jadi hanya dengan adab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Yusuf bin Al-Husain dalam kitab Iqtida'il Ilmi Al-Amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi hanya dengan beradab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Ilmu itu mahal. Ilmu itu tinggi. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-ilmu jamal wa la yuhassil jamala illa al-jamalu. Ilmu itu indah. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang, kalau bahasa kita, orang-orang yang mampu bermain cantik dalam dunia ilmu. Orang-orang yang indah. Indah apanya? Indah akhlaknya, adabnya, perangainya, dan lain-lain. Jadi ilmu itu indah. Dan gak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang indah. Orang-orang yang bisa bermain cantik. Orang-orang punya adab. Orang-orang yang punya akhlak. Bagaimana agar kita terstimulus beradab di dunia ilmu?

0: kita harus tahu keutamaan dan kedudukan dari ilmu itu sendiri. Itulah dua alasan yang dijelaskan sebagian para ulama mengapa bab pertama ini berisi tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, keutamaan belajar dan mengajar. Karena ini yang menjadi pondasi. Kita untuk bisa survive dalam hidup, kita harus terus jadi pembelajar, kita harus terus belajar, dan untuk bisa bertahan di dunia ilmu yang tidak mudah ini, kita harus tahu keutamaan-keutamaannya. Itu poin. Oh, saya tambah alasan yang ketiga nih, alasan yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga alasan yang ketiga agar kita semangat nuntut ilmu. Semangat dekat dengan majelis ilmu, semangat dekat dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena yang pertama nih hadirin, manusia itu bertindak, bersikap itu menggunakan asas keuntungan. Asas keuntungan. Untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya, dia akan kerjain tuh. Kalau dia melihat ini banyak keutamaannya, dia akan menyeburkan diri. Tapi kalau dia merasa ini gak menguntungkan, atau dia merasa ini merugikan, dia gak tertarik. Dia gak akan tertarik. Itu manusia. Itu manusiawi. Ya simpel aja, misalnya ada yang nawarin antum investasi. Anda mau investasi gak? Ini menggiurkan loh. Investasinya Anda taruh 100 juta. Insya Allah setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum di sana? Insya Allah, antum yakin sama Anda. Rutin rugi 20 juta. Ada yang mau investasi di sana? Gak mau. Kita asasnya keuntungan. Kalau rugi gak mau kita. Kalau rugi gak akan mau. Jadi itu mana? Makanya kan Allah menjelaskan keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan ibadah haji, keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena watak manusia itu gitu. Hanya untuk nyari kerja kan pertimbangannya apa? Salary, tunjangan, fasilitas. Itu manusia. Dan itu gak masalah. Makanya Allah ajak kita kalau nyari keuntungan, keuntungan yang paling tinggi, akhirat gitu loh. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu agama. Kita gak akan semangat datang ke kajian, kita gak akan semangat buka buku, kita gak akan semangat murojaah, kita gak akan semangat nyatet, kalau kita gak tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Semakin banyak maklumat kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan sebuah ibadah, maka kita akan semakin semangat mengerjakan hal tersebut. Semakin semangat tuh. Tapi kalau kita tidak tahu, gak semangat. Gak semangat. Jadi itu teman-teman dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, simpel aja deh. Rencananya habis kajian nanti mau kemana lagi? Pulang terus apa lagi? Jadi, tenang. Enggak usah kencang-kencang. Mau pulang. Ibu-ibu juga mau pulang. Oh ya, Masya Allah, bagus. Ini misalnya nih. Setelah kita bubar, ada pengumuman di luar bahwa salah satu mal daerah sini ada midnight sale dari jam 10 sampai jam 12. Hanya malam ini. Diskon 95% all item. All item. Antum beli hem kemeja 95%. Ikat gesper 95%. Cabai keriting 95%. Bawang 95%. Gimana? Kira-kira nih, kira-kira. Akan langsung pulang? Pulang, ambil dompet, balik lagi ke tersebut. Iya. Dan yang bilang pulang cuma yang beberapa cowok-cowok aja. Lini belakang gak ada yang bilang pulang. Ibu-ibu gak ada yang bilang pulang. Pertanyaannya, kenapa kita merubah schedule kita malam ini? Yang awalnya gak tertarik, jadi pergi ke sana. Karena keuntungan. Sebelumnya kita gak tahu belanja nanti malam. Gak tertarik belanja. Tapi kalau kita tahu, ya Allah diskon 95% ya, insya Allah. Kalau cabai keriting harganya 20 ribu, berapa tuh 95%? Jadi ilmu tentang keuntungan ini penting, hadirin. Makanya kan ada kitab Targhib wa Tarhib. Dan Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, berbagai macam amal ibadah. Fungsinya apa? Biar kita semangat. Apalagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu itu bukan pekerjaan yang mudah atau bukan aktivitas yang mudah. Menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu butuh perjuangan. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, "Inna sanulki 'alaika qawlan thaqila." Kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang thaqil, yang berat. Jadi bukan yang ringan. Menuntut ilmu itu enggak mudah. Kalau mudah, mayoritas semua nuntut ilmu. Apalagi istiqomah di majelis ilmu. Lalu istiqomah mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu berat. Nah, kita harus dapat suntikan-suntikan motivasi hadirin. Biar bisa istiqomah, biar bisa mengejar. Dan inilah rahasia kenapa para ulama all out dalam menuntut ilmu. Lalu nanti mereka mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa mereka berani berkorban, berani berjibaku, berani jalan selama 1 bulan. Kenapa Jabir mau jalan 1 bulan perjalanan? Ya karena mereka paham keutamaannya. Mereka ngerti, ini nih mahal hadirin. Gimana kita bisa termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu? Kita nggak tahu apa fadilahnya, apa fadailnya. Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, bukan hanya datang 1-2 kali saja, kita harus belajar keutamaan-keutamaan ilmu. Dan al-imaminul jama'ah, sebagaimana banyak buku metode klasik yang lain, beliau akan memulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, lalu dilanjutkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan dengan beberapa ucapan para ulama-ulama klasik. Jadi ayat, hadis, lalu ucapan para ulama salaf atau ucapan para ulama klasik. Mari kita simak apa yang beliau cantumkan di dalam buku beliau ini. Fadhal Ustazi.
1: قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين 700 درجة ما بين الدرجتين 100 عام وقال الله تعالى
0: جزا الله خيرا. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Beliau tidak bawakan secara utuh, beliau langsung masuk yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adapun secara utuhnya, ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Yafsahillahu lakum wa idza qilan shuzu fanshuzu. Baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Memberikan kelapangan, bukan lapangan. Memberikan kelapangan bagi kalian. Wa idza qila syuzu fansyuzu. Dan kalau kalian disuruh berdiri sama Rasul, berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Lalu penulis membawakan juga ucapan Abdullah bin Abbas, al-ulama faqal mu'minin bisa bi'mi'ati darajatin. Ulama itu di atas orang-orang beriman yang bukan ulama 700 derajat. Ma bainan darajataini mi'atu 'am. Dan di antara derajat yang satu ke derajat yang di atasnya itu selama 100 tahun perjalanan. Riwayat dari Abdullah bin Abbas ini secara substansi benar kata para ulama. Ulama di atas orang-orang beriman yang tidak punya ilmu atau orang awam. Tetapi angka 700 derajat dan jarak antara derajat yang satu dan derajat yang kedua, Allah Ta'ala alam, riwayatnya tidak valid atau tidak valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Tapi secara substansi benar, di atas berapa derajat Allah Ta'ala alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali ke surat Mujadilah ayat 11. Ini penting. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ada pelajaran berharga bagi kita. Ada pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, hadirin, yang pertama, ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Karena darajat di sini nakirah, yufidul umum, melahirkan hukum umum baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Asyur. Ibnu Asyur. Ini poin, ini keutamaan ilmu. Kalau antum ingin mulia, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya iman sama ilmu. Iman sama ilmu, itu kunci kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia, kita gak ingin terpuruk terus, kita gak ingin diinjak-injak orang. Ini kuncinya, hadirin. Ini kuncinya, iman sama ilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, annal ilma yarfa'u sahiba fid dunya wal akhirah. Ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'uhul al-mulku wal al-malu. Dan kemampuan ilmu dalam mengangkat seseorang itu melebihi kemampuan kekuasaan dalam mengangkat seseorang atau melebihi kemampuan harta dalam mengangkat seseorang. Karena mentok-mentoknya kekuasaan dan harta itu hanya bisa mengangkat seseorang di dunia, hadirin. Hanya di dunia. Kalau hanya modalnya itu, hanya di dunia. Tapi kalau ilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bitalabil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, dia harus menuntut ilmu agama. Harus tuh. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bitalabil ilm. Dia harus belajar. Dalam ucapan Sufyan Atsauri yang lain, inna hadzal hadits izzun, sesungguhnya hadis ini mulia. Hadis ini mulia, hadirin. Faman arada bihi dunya wajadaha. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dari hadis, dia akan dapatkan dunia. Waman arada bihil akhirah wajadaha. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dari hadis, dia akan dapatkan akhirat. Allahu Akbar. Tapi itu tadi, kalau obsesinya cuma dunia, syirik. Sebagaimana surat Hud ayat 15-16. Dan bukan saat ini kita bahas hal tersebut. Tapi Sufyan ingin mengatakan, terlepas apa hukumnya, dapat tuh. Dapat. Nah, jadi keliru orang mengatakan, mau masuk pondok mas, mau makan apa mas, nanti depan. Enggak, ini ucapan para ulama. Dan terbukti. Barang siapa ingin mendapatkan dunia dan akhirat, belajar agama. Belajar. Allah akan angkat tuh derajatnya. Angkat derajat di dunia, dan Allah akan angkat derajat di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Harbi itu pernah menukilkan atau menjelaskan seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini itu punya sedikit kelainan di leher. Jadi posturnya gak proporsional, posturnya ada masalah. Jadi di leher dan di pundak tuh ada masalah. Ibunya memperhatikan nih anak, masih kecil nih. Ibunya berpikir, aduh nih anak, anakku ini rentan nih. Karena fisiknya gak sempurna. Maka ibunya kasih wejangan kepada Muhammad bin Abdurrahman ketika dia kecil. Ya bunai, wahai anakku, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuk minhu wal maskhur bihi. Wahai anakku, tidaklah kamu berada di sebuah majlis, di sebuah tempat ngumpul, kecuali kamu akan jadi bahan joke dan bahan bulian komunitas tersebut. Ibu udah prediksi. Kamu dengan fisik kayak begitu, kamu akan jadi pesakitan. Kalau ngumpul, kalau bahasa kita nongkrong sama teman-teman, duduk-duduk di kantin, atau lagi jalan-jalan, kamu akan jadi objek bulian teman-teman kamu. Percaya sama ibu. Karena kondisi, karena sekali lagi ibu udah ngejalanin hidup, tahu asam garam kehidupan. Fisik kayak kamu ini akan dijadikan bahan atau objek bulan-bulanan teman-teman kamu. Tapi apa closing dari ibunya? Fa'alaika bitalabil ilm. Nah, dengar kata ibu, kamu harus belajar ilmu agama. Ini satu-satunya penyelamat, kata ibu. Belajar ilmu agama. Dan ibunya tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar ilmu agama. Fa'innahu yarfa'uka. Karena ilmu agama akan mengangkat derajatmu nanti di tengah-tengah masyarakat. Belajar ilmu agama. Apa yang terjadi, hadirin? Muhammad benar-benar belajar. Belajar, belajar, belajar. Jadi nasihat ibunya benar-benar menancap dengan kokoh di dalam dadanya. Fawaliya qada'a makkata ishrina sanah. Maka dia sukses dan dia menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Allah, dihormati orang, dimuliakan. Orang-orang berkhidmat kepada beliau. Ini yang fisiknya enggak sempurna. Bahkan dalam riwayat, wa kana al-khasmu idza jalasa ilai baina yadayhi yur'ud hatta yaqum. Dan orang kalau lagi ada perkara, dia kan hakim syar'i, orang yang ada perkara duduk di hadapannya gemeter, hadirin. Karena wibawa. Karena wibawanya tinggi sekali. Berilmu. Deg-degan ketemu. Alim besar. jadi hakim syari'nya bukan di mana, di Mekah jadi hakim syari', jadi qadhi di Mekah 20 tahun senior. Kalau ada orang ada masalah lalu menyelesaikan urusannya di hadapannya gemeter. Nah, apalagi ngejok dia, apalagi ngebully dia, gemeter orang. Ilmu. Orang gak main-main. Allah yang janji, yang punya alam semesta ini yang janji hadirin. Semakin tinggi ilmu kita, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Hadirin, apalagi Indonesia, jangankan ahli ilmu. Kita gak punya ilmu nih, tapi casing kita kayak ulama, dihormati orang. Benar. Benar. Ini cuma modal wardrobe aja. Dihormati orang. Orang, ustadz ya, ustadz. Kan gitu, ini udah ustadz. Orang, orang macam-macam. Kita gak disuruh baca Iqra' 3 aja misalnya. Ini bisa bahaya. Atau gak harus jadi imam kan. Ya. Atau kemana? Ada orang jenggotnya segini. Pokoknya pernah meyakinkan sholat maghrib isya di mall atau ini imam, udah imam. Imam selatan gitu. Gitu lah. Nggak, walaupun belum pas apa, mereka nggak peduli mau itu jenggot asli kayak atau mau pakai apa, tetap wadoyok kayak atau apa, kayak yang penting gue meyakinkan imam, udah imam. Dan dikasih tempat imam itu kan dimuliakan. Coba perasaan tuh pas maju nggak antum saf keempat aja, keempat gitu kan, tersinggung orang. Bayangkan, padahal yang jadi makmum cuma 5 orang gitu loh. Iya kan, enggak antum saf keempat aja. Loh 2-2-0-3-0-4 antum. Kan penghinaan. Ya begitu juga ketika kita ditunjuk jadi imam padahal kita enggak punya apa-apa. Itu berarti memuliakan. Itu bayangkan ya. Ini belum yang belum benar-benar ula. Kita belum bicara ulama seperti apa, syekh gimana. Ya, orang awam melihat nih kayaknya ini ustadz, dia suruh jadi imam. Bayangkan, sadaqallah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Makanya ya, ingat nasihat dari Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Apalagi kalau kita punya anak gitu loh, atau mungkin anak kita ada kekurangan sana, anak kita mungkin dibully terus. Solusinya nih, belajar ilmu agama. Anak kita akan terhormat nanti. Asal benar belajarnya. Belajarnya benar. Makanya kan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau anak Anda cerdas dan mau taruh di fakultas apa, kayaknya masuk aja nih anak, prioritas ilmu agama, kata beliau. Karena kita butuh da'i ke depan. Kita butuh ulama dan kebutuhan orang. Sebagaimana kita benar, kita butuh peneliti, kita butuh pakar pakar sains, kedokteran, tetapi jelas ini di atas segalanya. Karena ini membahas qaul Allah dan qaul Rasul, dan ini kunci sukses di dunia maupun di akhirat. Ini konsepnya. Jadi benar-benar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat. Allah akan muliakan. Jadi kalau gak ada keutamaan ilmu kecuali ini, sekali lagi kita harus belajar. Makanya belajar serius. Jangan jiping. Jangan gak diulang gitu loh. Di murojaah, dikaji. Apa pertemuan yang lalu dibahas lagi. Jangan setiap ditanya tentang materi yang lalu, lupa. Lalu berdali, Pak Ustadz, yang lalu biarlah berlalu, Pak Ustadz. Kita move on, Pak Ustadz. Gak bisa. Move on apa? Kalau al-ilmu fis sudur, walaysa fis sutur, kata Pak, ilmu itu di dalam diri Anda, bukan di catatan Anda. Nanti yang masuk surga catatannya. Ada yang komplit catatannya. Kalau kita, wallahu alam. Nanti dalilnya, wallahu alam nisful ilm, setengah dari ilmu. Jadi dua walau alam komplit satu. Ini kan gak benar. Jadi itu diafalin. Antum harus punya project nih teman-teman sekalian. Ngafalin satu hari satu ayat. Bisa, kenapa gak bisa? Yang antum cari itu kedudukan di dunia dan di akhirat. dimuliakan. Allah yang jamin, yang punya dunia dan Malik Yaumiddin yang bilang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Dan harus masuk pondok. Kalau misalnya kesempatan terbuka lebar, antum bisa ambil spesialisasi, antum bisa menyelam benar-benar, musyawarah, istikharah, bismillah. Tapi kalau kayaknya kondisi udah gak memungkinkan, yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Dan serius. Serius. Jadi gimana meningkatkan kualitas ilmiah kita? Karena ini menyangkut kedudukan kita di dunia maupun di akhirat. Dimuliakan. Siapa gak ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat? Itu hal yang harus kita tekankan. Dan yang terakhir sebelum kita sholat isya, hadirin sekalian, contoh yang lain adalah sebagaimana yang dibawakan Imam Muslim ketika Nafi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan. Dan Nafi adalah orangnya Umar di Mekah. Lalu Umar bertanya kepada Nafi, man istakmalta ala ahlil wadi, siapa yang engkau tunjuk bertanggung jawab untuk penduduk lembah tersebut? Kata Nafi, Ibnu Abza. Ibnu Abza. Saya tunjuk Ibnu Abza sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Siapa Ibnu Abza? Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza. Beliau belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar dan beberapa para sahabat. Tapi pada saat itu Umar cross check lagi. Waman Ibnu Abza? Ibnu Abza yang mana ya? Siapa sih Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maula min mawalina. Dulu dia budak gitu, budak teman-teman, zaman budak. Fastakhlafta alaihim maula, kamu tunjuk mantan budak untuk memimpin? Masa iya? Mantan budak disuruh pegang kekuasaan untuk memimpin penduduk di sana? Apa kata Nafi? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Kata Nafi, dia adalah qari dalam Al-Qur'anul Karim dan dia alim dalam faraid, dalam ilmu waris. Alim. Alim dalam Al-Qur'an, khususnya alim dalam ilmu waris. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, amma anna nabiyyakum qad qal. Langsung Umar, iya benar nih. Kata Umar, nabi kalian itu sudah bersabda dulu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan kitab ini, dalam riwayat dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah akan menghempaskan banyak kaum melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang punya perhatian, yang punya khidmat, yang hobi baca Al-Quran, berusaha mempelajari tafsir Al-Quran, berusaha ngafalin pelan-pelan, Allah akan angkat derajat mereka. Dan sebaliknya, orang yang acuh gak acuh dengan Al-Quran, orang yang gak peduli dengan Al-Quran, orang yang gak pernah baca Al-Quran, Allah akan hempaskan dia, kata Nabi SAW. Kalau gak di dunia, di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, Ibnu Abza mimman rafa'ahullahu bil-Quran. Dan Ibnu Abza itu salah satu orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Ini budak. Bukan orang miskin lagi, budak. Di bawah. Jadi status Ibnu Abza itu di bawah seluruh yang ada di ruangan, di masjid ini. Ketika jadi budak. Tapi dengan belajar, belajar, belajar, maka dia menjadi penanggung jawab dan pemimpin Mekah karena Al-Quranul Karim yang dia kuasai, dia ketahui dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerjakan salat isya berjamaah dan insya Allah kita akan lanjutkan pada isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kisah Ibnu Abza harus menginspirasi kita bahwa kalau orang yang awalnya berasal dari budak bisa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taufik lalu ilmu dan iman yang beliau miliki, maka pintu itu terbuka lebar di hadapan antum hadirin. Karena separah-parah, seterpuruk-terpuruk kita pada hari ini mungkin itu enggak lebih buruk dari budak. Kalau budak bisa dengan izin Allah, kenapa kita enggak mengetuk pintu langit, kita angkat tangan kita, kita minta kemuliaan di dunia dan di akhirat, lalu mulai mengatur waktu, mulai membuat sebuah blueprint, mulai belajar, belajar, dan terus belajar. Itu yang merubah seseorang. Lalu berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan pernah meremehkan sebuah ilmu. Dipelajari walaupun sedikit. Mungkin kita target gak usah muluk-muluk, antum gak usah target seperti Ibnu Abza jadi gubernur Mekah, ya kan? Tapi paling enggak mulia di keluarga dan sampai akhirat, mulia di lingkungan sampai akhirat, mulia di komunitas, kita bisa mewarnai, kita bisa mengarahkan orang, kita bisa menjadi jalan hidayah. Itu kan luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan itu gak mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Mulia di tempat kerja. Nah, khususnya bagi antum yang masih muda, sekali lagi karakter anak muda itu apa sih hadirin? Karakter anak muda itu pengen diakui, pengen eksis, pengen dapat panggung. Tapi banyak orang atau banyak anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana cara yang berkelas untuk bisa diakui, untuk bisa dapat panggung dalam konotasi positif, diakui oleh Allah yang pertama, itu yang terpenting. Berbeda dengan anak-anak muda pada zaman para sahabat radhiyallahu taala an, tanpa nyari muka, tanpa harus lebay, harus jadi bertingkah aneh-aneh, mereka dilibatkan oleh orang-orang tua. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dilibatkan oleh Umar bin Khattab kalau lagi ngumpul dengan para sahabat-sahabat alumni perang Badar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, yudakhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar itu, kata Abdullah bin Abbas, dia masih muda, itu sering mengajakku untuk ngumpul sama alumni-alumni perang Badar, syekh-syekh besar, senior-senior. Dan ketika banyak di antara mereka melihat Abdullah bin Abbas, awalnya mereka merasa risih. Fakana ba'duhum wajada fi nafsihi, kok ada anak kecil di tengah-tengah kita nih? Ya, Abdullah bin Abbas kan masih kecil. Lalu ada sebagian yang bertanya, lima tadkhul hadza ma'ana walana abna? Umar, kenapa Anda kasih masuknya anak kecil di tengah-tengah kita? Kalau dia boleh masuk, kita juga punya anak-anak. Anak-anak kita juga boleh dong ngumpul di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bertanya kepada mereka, alumni-alumni Badar. Kata Umar, apa yang kalian pahami dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya? Kata mereka, secara simpel, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk memujinya. Allah merintahkan kita untuk beristighfar, khususnya kalau kita menang. Kan begitu bunyi ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh tasbih, suruh istighfar, suruh memuji, khususnya ketika kita menang. Begitu semua seakan-akan mendapatkan atau sudah sampai pada kondisi konsensus pada jawaban tersebut, Umar tanya Abdullah bin Abbas di hadapan mereka, Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pandanganmu? Kata Ibnu Abbas, ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat surat ini adalah sign, tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat karena misi telah berhasil dilaksanakan. Surat ini secara tersirat menjelaskan tentang pesan tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Yang aku pahami seperti yang dipahami anak kecil itu. Sama persis itu maksudnya. Dalam riwayat, sekarang kalian paham kan kenapa nih anak kecil duduk bareng kita semua. Ilmunya hadirin, ilmunya itu. Ilmu itu buat orang diakui. Jadi kalau pengen diakui, diakuilah secara berkelas. Yang pertama tentu saja jangan sampai miss diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan. Kalau Allah udah akui, itu manusia akan akui udah. Enggak usah ribet-ribet. Ini ilmu nih, antum belajar, belajar, belajar. Dan enggak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Antum buat program. Kalau enggak ngerti tanya, sowan ke ustaz yang antum bisa datangi. Baik misalnya di Jakarta atau di luar Jakarta, pergi ke pondok seorang ustaz, tanya gimana sih kalau saya pengen mengembangkan diri, tapi fokus. Wong orang kalau kuasai ilmu dunia aja diakui, apalagi ilmu agama. Ini yang perlu kita tekankan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan karena inilah para ulama habis-habisan, para ulama all out. Siapa yang gak kenal Ibnul Jauzi hadirin? Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah berkata kepada anaknya, ini menarik. Dan untuk para orang tua atau pasangan muda ini kita harus dengar nih ucapan Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya, judulnya apa? Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Kata Ibnul Jauzi, di tengah-tengah penggalan nasihat dalam buku tersebut, wa bi'tu daraini wa anfaqtu tamanaha fi talabil ilm. Antum pernah dengar nama Ibnul Jauzi kan ya? Apa buku yang paling terkenal apa tuh di kalangan antum? Saidul Khatir misalnya ya. Dan banyak sekali buku-buku Talbis Iblis Ibnul Jauzi juga. Itu sangat best seller. Hadirin, emangnya gratis tuh ilmu yang kayak begitu, yang sangat fenomenal. Kata beliau, wa bi'tu darain wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Itu modalnya, kata beliau, aku jual 2 rumah. Dan hasil dari penjualan 2 rumahku, aku gunakan untuk belajar, belajar, belajar, talabul ilm. Belajar, 2 rumah. Sampai, kata beliau, walam yabuqa li syai'un minal mal. Sampai saya gak punya uang sepeser pun juga. Gak ada duit udah. Jadi hasil penjualan 2 rumah itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya dan belajar, belajar, belajar, belajar. Beli buku lah, transportasi, terus ngejar. Pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar. Sampai habis duit. Duitnya habis, ya Allah. 2 rumah. Rumah. Makanya kalau mau datang ke kajian misalnya jual kulkas mah masih biasa, jual kulkas. Ada yang udah jual kulkas. Lu kenapa jual kulkas? Mau ngaji gitu. Duitku udah habis nih. Ini kulkas ada gue jual. Sofa dijual gitu. Meja tamu dijual, biasa. Ibnu Jauzi rumah 2. Enggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu tuh mahal, mahal. Kenapa berani jual 2 rumah? Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Kan harus modal. Kalau mau enggak berani investasi besar ya untungnya cuma sedikit. Kalau mau cari akhirat berani. itu para ulama benar-benar habis-habisan nyari kemuliaan di sisi Allah SWT. Dua rumah dijual, dua rumah. Ini yang harus, jadi para ulama tuh bukan apa namanya pure bakat terus akhirnya santai, enggak, modalnya gede, dua rumah tuh Ibnu Jauzi. Jadi kalau antum baca Talbis Iblis, dua rumah nih, jadi begini nih gitu. Nah, enggak gampang, enggak murah. Ilmu itu mahal. Ilmu itu susah. Dua rumah. Tapi hasilnya apa? Ini lagi bicara sama anaknya nih, bicara sama anaknya. Wa madzalla abuka fi talabil ilmi qat. Bapakmu wahai anakku, bapakmu ini itu enggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Enggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sepanjang hidup, sepanjang belajar enggak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan. Mulia. Wala ba'atha ruq'ah ila ahadin yatlubu minhu syai'an qat. Dan bapakmu ini itu enggak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia, enggak pernah. Walaupun dua rumah habis tuh, itu rizki ada aja dan mulia. Bapakmu enggak pernah minta-minta sama orang. Enggak pernah minta, mulia. Enggak pernah terhina. Wa umuruhu tajri 'ala sadad. Dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja dah. Lalu beliau menyitir surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rezeki itu. Kamu dimuliakan sama Allah. Tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan, susah dulu. Berani bertaruh dulu dalam arti positif. Berani berkorban dua rumah selebihnya sepanjang hidup mulia, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Banyak orang zaman sekarang mungkin dia punya 5 rumah, 7 rumah. Tapi dibully habis-habisan, diinjak-injak oleh masyarakat, dicemooh. Gak mulia, karena gak ada iman, gak ada ilmu. Jadi hidup mulia bukan berarti kaya raya. Ibnu Jauzi rumahnya dua habis, gak punya apa-apa. Tapi mulia, sampai sekarang namanya berkibar. Bayangin ya, ribuan tahun. Setiap orang baca Talbis Iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta, mungkin berapa miliar orang baca Talbis Iblis. Setiap baca Sayyidul Khatir itu pahalanya buat beliau. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah, didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnu Jauzi. Disenengin. Atau banyak masyaikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau, itu diangkat harum namanya sama Allah SWT. Kita harus berani modal. Harus berani modal. Jangan dikit-dikit gak punya uang, gak kajian, udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Udah udzur syar'i aja udah. Jadi Abu Udzur. Namanya Abu Udzur. Wah, dikit-dikit udzur. Udzur. Gak berani, jual sesuatu gak berani. Jual apa kayak, jual sendal kayak. Sendal gak laku, misal baju dijual, buat jual yang bisa dijual. Jemuran dijual, tapi jangan jemuran tetangga, jemuran kita jual gitu loh. Apa yang bisa dijual, dijual. Yang penting saya harus belajar. Dan dimulai dari sekarang. Bisa, kenapa gak bisa? Bisa insya Allah ta'ala. Dan banyak ulama kan awalnya orang awam, bukan lulusan pondok dan seterusnya. Tapi serius. Dan minta bimbingan. Dan rutin, walaupun kita gak bisa mendalami, yang sarana yang ada, majelis yang ada, datangi secara rutin, istiqomah, walaupun sedikit dihafalin, dimuroja'ah. Kan kita sempat sampaikan, yang penting keberkahan ilmunya, Dan keberkahan butuh effort, keberkahan butuh usaha. Dan ini yang dirasakan oleh para ulama, dan ini nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka. Ini terangkan, kamu harus begini nih nak. Kita mulia, kita izzah. Jadi boleh misalnya antum apa leskan anak antum ini, atau anak antum punya bakat olahraga misalnya diasah, atau punya bakat di bidang diasah, tapi ilmu agama harus jelas kalau ingin anaknya mulia ke depan, kalau ingin anaknya berkelas ke depan, kalau ingin anaknya namanya harum di dunia dan di akhirat ke depan. Ini Ibnul Jauzi ini. Dan tekankan sama anak-anak kita harus berani berkorban, harus berani jual apa yang bisa kita jual. Bukan minta-minta, bukan cari sponsor, jual dulu yang bisa kita jual. Baru tawakal sama Allah. Bayangkan, madalla abuka fi talabil ilmi qat, bapakmu gak pernah hidup terhina selama-lamanya. Gak pernah. Mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana ada penuntut ilmu yang memaksakan diri untuk mendapatkan posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin ingatkan sekali lagi, penuntut ilmu gak boleh baper. Gak boleh. Kok tega sih dia nyindir gua nih? Siapa ya dilihat ini kayaknya? Jangan, gak boleh baper. Yang kedua, penuntut ilmu tuh senang kalau ada sikap atau tingkah lakunya itu diangkat ke ahli ilmu atau ke yang lebih berilmu, mungkin lebih tepatnya. Sebagaimana para sahabat senang kalau sikap mereka diadukan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Jadi budaya ngaduan itu ada di dalam dunia para sahabat, dan senang mereka. Ketika, kan antum tahu semua, ketika Abu Darda gak nyaman dengan sikap Salman yang bertamu ke rumahnya, diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman biasa aja. Salman, ketika Ma'an dan Yazid, anak dan ayah ini berdebat tentang masalah sedekah atau zakat, kan lapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan apa? Lakama nawaita ya Yazid, walakama akhata ya Ma'an. Engkau dapat yang kau niatkan wahai Yazid, dan engkau boleh memakan apa yang kau ambil wahai Ma'an. Ini kan ayah dan anak berargumen, deadlock, akhirnya angkat ke Nabi SAW. Dan senang, mereka tuh senang. Gak kayak kita mungkin, lo dikit-dikit ngaduan sama Ustaz. Lo ya selesain sendirilah, kita teman, jangan ngadu sama Ustaz, kan gue gak enak sama Ustaz. Loh katanya pengen benar, kalau benar tuh senang. Alhamdulillah diaduin sama Ustaz. Jadi kalau salah bisa dikoreksi gitu. Kalau salah kan diluruskan. Kan di kajian kita gak ada kartu merah hadirin. Karena belum punya kartu merah nih nanti mungkin. Jadi itu dunia ilmu tuh enaknya begitu. Jadi dunia aduan tuh ada. Ada di dalam, dan mereka senang. Makanya Umar ketika ada yang mengkritik, kan apa ucapan beliau radhiyallahu ta'ala an, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Senang tuh Umar. Kalau dikritik senang, masya Allah. Aibku dikasih tahu, biar aku bisa istighfar, biar aku bisa taubat, biar aku bisa memperbaiki diri. Karena kenapa? Karena mereka pencari kebenaran, bukan pencari pembenaran. Itu poin. Poin yang kedua, masuk ke pertanyaan, kalau antum yang merasa dirugikan, kasih uzur. Kasih uzur. Yang ketiga, gak boleh memaksakan ambil posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain. tidak diperbolehkan. Dan nanti kita bahas surat Al-Mujadilah ayat 11 ini juga membahas masalah itu, tapi pekan depan. Ada dua faedah lagi yang belum kita sebutkan di pekan depan. Tapi intinya Nabi SAW bersabda untuk konteks pertanyaan ini ya, la yuqimur rajulur rajula fi maq'adihi thumma yajlisu fi aw kama qala. Enggak boleh seseorang menyuruh berdiri temannya yang sudah duduk di sebuah tempat umum lalu dia duduk di sana, enggak boleh. Jadi kita itu duduk di tempat yang masih tersisa atau masih kosong gitu loh. Kalau mau paling depan ya datangnya sebelum sholat gitu loh. Sebelum sholat duha datang. Loh iya, ya kan tadi ada kajian zuhur Ustaz Khalid Hafizullah. Gak bisa, antum datang pada duhur ke dapat tempat juga tadi itu. Belum duha datang. Ya kan tadi ada kajian kan beliau Hafizullah. Itu hadirin lah. Tapi kalau tafassahu wa tanafassu bisa, tafassahu wa tanafassu bisa, nanti kita jelaskan. Jadi kita minta tolong dirapatkan sehingga yang awalnya ada celah, yang awalnya rapat terbuka celah, kita duduk saja bisa. Walakin tafassahu wa tawassau. Tapi kalau antum melihat tempat udah full, antum bilang tafassahu wa tawassau gitu. Ya. Tafassahu wa tawassau. Ya kalau orangnya orang Banyuwangi atau orang Betawi enggak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gitu loh. Antum tafassahu wa tawassau. Orang kenapa sih? Mereka enggak gerak-gerak karena enggak paham. Maksudnya tolong dirapatkan biar ada space yang kosong. Boleh itu. Gitu. Intinya jangan zalimin orang ya. Allah taala Arab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kepada Ustaz. Ya, terima kasih atas adabnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat ana akan menikah. Yang ana kok amin. Loh, ini belum doa. Ini info kok diaminin. Ini berita. Amin itu doa. Berita. Yang ana mau tanya, kapan disunahkan waktu seorang suami mendoakan istrinya sambil meletakkan tangan di ubun-ubun istri? apakah saat setelah akad atau di malam pertama? Dan disunahkan salat dua rakaat jamaah bersama istri atau masing-masing? Semoga ikhwan dan akhwat yang lain yang sedang mencari jodoh Allah mudahkan. Nah, ini baru doa benar, amin. Benar nih, antum benar, masya Allah. Tapi yang paling keras kayaknya udah nikah di situ deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Singkat aja ya, ini butuh materi khusus, tapi singkat aja, mendoakan istri itu ketika kita ketemu pertama kali dengan istri pada saat setelah akad, khususnya ketika sedang berkhulwat atau ketika selesai semuanya ketemu, itu doakan. Adapun salat dua rakaat berjamaah itu sama istri jadi makmum. Wallahu taala. Istri jadi itu, dan semoga antum yang sedang masa pencarian mendapatkan yang terbaik. Amin. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video ustaz padahal sudah dinasihati dilarang keras oleh para ustaz. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak? Ustaz mohon disampaikan, ana pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu, menendang atau bahkan menginjak-injak sendal. Tenang dulu. Sendal ikhwan sekalian, dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa. Barakallahu fikum. Jadi nginjak-injak sendal. Ini jangan lupa nih sendalnya. Menendang sendal gitu. Ya, sudah disampaikan ya. Jadi terlepas

nasehati temennya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji, sedangkan dia belum pernah naik haji. Anda nggak punya uang, itu bagus-bagus aja tuh. Yang kedua, kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia. Dia mampu, tapi dia nggak amalin karena kelalaian. Nah ini hendaknya mengamalkan, hendaknya dia amalkan dan sampaikan, baru sampaikan ke orang. Jadi diamalin dulu. Ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu, iman, setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu mutlakul jama' ya, bagi yang paham ya. Tetapi sekali lagi, yang disebutkan pertama kali oleh Allah itu ilmu, iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga baru saling memberikan nasihat. Ini penting buat kita semua ya. Terus yang ketiga, masalah memotong-motong video ustadz-ustadz kita, ini harus benar-benar diresapi, direnungkan bahwa kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik mereka tersebut. Jadi jazakumullahu khairah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja dalam menyampaikan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, sebelum kita bicara atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita pastikan yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita karena Allah. Yang kedua, kontennya benar. Kontennya benar. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Dan yang keempat, efeknya positif. Nah, untuk bisa terpenuhi perangkat di atas, orang harus punya ilmu. Ilmu tentang durasi pemotongan. Jadi gak main asal, kayaknya bagus nih kalau aku potong aja. Gak sesimpel itu. Karena bisa jadi kalau salah potong, jadi multi tafsir bisa, bahkan salah tafsir bisa oleh yang mendengar atau menonton, dan bisa menimbulkan fitnah yang padahal bukan keinginan dari si pembicara. Ini perlu diwaspada, perlu dicamkan baik-baik. Nah kalau itu terjadi, kita bertanggung jawab di hari kiamat. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fatal akibatnya, hadirin. Terus yang berikutnya, kan Nabi SAW mengatakan, innamal majalisu bil amana au kama qal. Majelis itu dengan amanat. Artinya, pembicaraan di sebuah majelis itu gak boleh keluar kecuali dengan kesepakatan atau izin pihak-pihak yang ada di majelis tersebut. Makanya, hadirin sekalian, kalau penuntut ilmu ketika ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyayikh, dan mereka pengen merekam nasihat dari ulama atau masyayikh tersebut, itu minta izin dulu. Boleh gak nasihat ini, nasihat antum kami rekam, syekh? Kalau diizinkan, direkam, kalau enggak. Bahkan ketika adab yang diajarkan ke kita, kalau nanya ke atau minta nasihat ke ulama dalam sebuah masalah, terus kita minta izin, boleh enggak nasihat ini anak kita sampaikan dan kita sebut ini nasihat dari antum, berkenan enggak antum? Karena bisa jadi yang maslahat tidak disebutkan, jadi enggak semua orang berkenan. Jadi intinya bahwa majelis itu dengan amanat, jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kan lawannya amanat, pengkhianat. Jadi kalau kita main share-share atau potong-potong aja dan belum minta izin dengan ustadz kita, bisa jadi kita tercap khianat. Dan ayatul munafiki salah, tanda orang munafik kan ada tiga. Di antaranya, wa idza tumina khan, kalau dikatakan

0: dikasih amanat khianat. Nah ini yang dikhawatirkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai juga karena niat baik kita tapi salah dalam memotong, akhirnya ustadz kita yang menjadi sasaran tembak pihak-pihak lain. Itu kan juga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seharusnya sebagai murid, sebagai jamaah, kita mendukung beliau, membuat beliau nyaman, tenang, fokus berdakwah agar lebih maksimal, bukan sebaliknya. Karena kita kurang perhitungan, akhirnya fokus ustadz-ustadz kita itu jadi pecah karena diserang sana, diserang sini, karena yang kita lakukan tersebut, walaupun kita nggak niat. Walaupun niat kita baik, niat aku kan baik. Nah, kembali lagi ke ucapan Abdullah bin Mas'ud, kan min muridinil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat baik nggak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Kenapa? Karena patternnya keliru. Karena itu ini yang perlu kita camkan sebaik-baiknya. Jadi diingatkan, dinasehati secara bijak gitu loh. Jadi makanya padahal sudah dinasehati dilarang keras, nggak usah keras-keras, dilarang bijak aja lebih enak. Gitu lah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau ilmu agar kita tidak iri hati dan dengki dengan nikmat lebih yang diberikan Allah kepada saudara kita? Saya menyadari sifat saya yang tersebut buruk. Saya terus istighfar, tetapi kadang tetap saja suka timbul rasa iri. Tolong nasihat saya, nasihati saya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, penanya bertanya seperti ini berarti ada niat baik, ada semangat berubah. Ini positif sekali. Ada ketawaduan, karena orang yang sombong nggak mau ngakui dirinya keliru atau dirinya punya sifat buruk. Jadi ini positif banget nih. Yang kedua, perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, semua orang itu punya sifat dengki atau hasad. Yang membedakan orang baik dan orang buruk, orang baik itu yukhfi, dia kubur, dia sembunyikan sifat itu. Orang yang buruk yubdi, dia ekspresikan dalam sikap, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi antum jangan berkecil hati, semua ngalamin. Termasuk yang punya ilmu ngalamin itu. Ya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan demikian. Belum ulama besar, semua kita alamin kata beliau. Tapi gimana mengubur, gimana meredam? Jangan dibiarkan, jangan diekspresikan, jangan diungkapkan gitu loh. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Jadi insya Allah selama masih ada letupan itu semua ngalamin. Jangan putus asa, tetap di ini. Terus yang berikutnya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sesimpel aja, ini masalah perlu dibahas secara umum dan ada pembahasannya di buku kita, karena ini masalah adab. Penuntut ilmu harus benar-benar menjaga hati, nanti kita akan bahas dari sifat hasad. Tapi sedikit aja, banyak baca doa, dan di antara doa yang paling terkenal kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan salah satu makna dari doa universal di atas adalah tidak hasad atau tidak dengki dengan orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Nuzul dan Ustadz Cecep. Kok cuma kita berdua? Semuanya gitu loh. Iya, semuanya ya. Semua kita, semua dijaga Allah. Dan juga antum doain juga semuanya. Apakah semua muslim harus menjadi ulama? Ilmu dunia juga penting Ustaz, seperti kedokteran, arsitektur dan yang lainnya. Mohon solusinya bagi ana yang terlanjur kuliah menuntut ilmu dunia. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Ini minimalis. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Enggak ada yang mengatakan ilmu dunia enggak penting. Kita semua dari awal enggak pernah menyinggung ilmu dunia itu enggak penting. Ilmu dunia penting. Tapi gini hadirin. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat analogi yang simpel, sederhana, cerdas, dalam. Kata Nabi SAW, hubungan kita nih semua itu ibarat satu bangunan. Nah kalau antum ingin membangun sebuah bangunan, rumah, apalagi gedung, kira-kira modalnya cuman pasir aja. Kan enggak, kecuali antum mau buat istana pasir di Pantai Ancol, Carita, Anyer. Tapi kalau kita ingin buat bangunan, harus ada pasir, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada semen, harus ada tanah, harus ada air, harus ada baja ringan, dan lain-lain. Nah begitu juga maksudnya, komunitas umat Islam harus ada yang berperan sebagai tanah, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai batako. Begitu. Lihat dalamnya Nabi SAW. Dan itulah timnya Nabi SAW. Bahkan ilmu agamanya, spesialisasinya dipecah-pecah lagi sama Nabi. Abu Hurairah itu tugasnya ngafalin hadis, gak disuruh jadi panglima perang. Lihat Abu Hurairah. Khalid bin Walid disuruh perang, nggak disuruh ngafalin hadis. Ya, itu jelinya Nabi SAW. Nabi punya pakar hadis, periwayatan hadis dalam diri Abu Hurairah misalnya. Punya pakar tafsir dalam diri Abdul bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Punya da'i dalam diri Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Pakar halal dan haram dalam diri Mu'ad bin Jabal. Pakar perang dalam diri Khalid bin Walid. Beliau punya asisten sekretaris misalnya Anas bin Malik. Beliau punya penyair dalam diri Hasan bin Thabit. Beliau punya khatib yang merupakan singa podium dalam diri Thabit. Jadi beliau punya tim yang komplit. Makanya beliau kuat, saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah diri. Beliau punya pengusaha yang selalu mendonorkan dananya dalam jihad-jihad beliau di perang Tabuk dan lain-lain dalam diri Utsman bin Affan. Jadi komplit tuh, ada donaturnya, ada Salman yang punya ide parit, komplit Nabi. Jadi nggak ada yang suruh semua di sini jadi anak pondok, enggak. Itu pokoknya begitulah. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Beliau tahu talent sahabat beliau, beliau tahu passion sahabat beliau, dan orang tuh ditempatkan di spesialisasinya. Gitu. Ditempatkan di spesialisasinya, jago tuh. Jadi sebelum Einstein bilang apa? Einstein bilang apa tuh? Einstein bilang kalau kamu suruh ikan memanjat sebuah pohon, maka ikan akan merasa dia makhluk terbodoh di dunia. Kan begitu ya. Jadi sebelum Einstein bilang itu, Nabi udah punya konsep begitu, hadirin. Hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, coba antum suruh ikan Mas Koki panjat pohon, itu depresi, hadirin. Stres nih, ya Allah. Kayaknya gue bego banget ya. Ikan tuh jangan disuruh manjat pohon, ikan suruh berenang. Gitu, hadirin. Kita harus tahu potensi kita baru sukses. Nah, Nabi udah lebih dulu tahu konsep begitu. Makanya kita harus baca sirah beliau, harus baca hadis-hadis, harus belajar biar ngerti ini. Itu poin. Poin yang berikutnya, banyak ilmu dunia itu yang fardu kifayah. Artinya harus ditempati oleh umat Islam. Misalnya dunia kedokteran, harus ada umat Islam di sana. Dunia nuklir, dunia fisika, matematik, gitu loh. Harus ada pakar-pakar di sana. Arsitektur, kalau semua anak pondok gimana bangun masjid begini, kan susah. Jadi kalau bahkan bukan hanya sekedar penting, dapat pahala. Bahkan kalau semuanya, kalau nggak ada yang ngisi di pos tersebut, bisa jadi kita berdosa semua. Jadi ada banyak fardu kifayah. Harus ada yang ngisi di dokter kandungan, dokter gigi, dan seterusnya. Dokter anestesi gitu loh. Bayangkan, semua tim bedah komplit cuman dokter anestesinya yang nggak datang, kan repot antum operasi. Gimana antum operasi? Kan antum bukan Urwah bin Zubair yang main dipotong tanpa pingsan gitu loh. Iya, nama kita kan masih Nuzul, masih Asep, masih Joko, bukan Urwah bin Zubair. Kalau Urwah pun binnya beda. Jadi sekali lagi kita butuh itu. Ya. Nah, tapi poinnya ilmu dunia itu tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali ilmu agama antum benar. Dan yang maksud ilmu agama benar itu yang basic gitu loh. Yang keseharian, akidah, iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Itu safe gitu, itu bagus. Terus antum ahli di bidang dunia baru bisa bersinergi. Karena kalau pakar di sebuah bidang dunia tapi ilmu agama jeblok, menyimpang, ya repot ke depan. Gimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang terakhir, diniatkan sebagai sarana ibadah. Diniatkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin gitu ya. Jadi insyaallah kita sepakat dalam hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan amal kita diterima, dan saya ingatkan ketika kita pulang, jangan lupa baca doa, dan di antara doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang baru saja kami lakukan. Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit, dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: النَّاسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

0: الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara...

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.

Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat 'Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

0: foto.
1: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim.

0: غَيْرُ مَرْدُودٍ.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: قالوا لقد

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

0: yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
3: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
2: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
3: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
2: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
1: 94,3 FM

0: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
1: Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum.

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita sekalian dapat bermajlis dan melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillahi ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian dari surat Ibrahim, tepatnya pada ayat yang ke-15. Oleh sebab itu dipersilahkan pada para hadirin dan juga para pemirsa dan pendengar untuk kembali membuka mushaf dan membuka surat Ibrahim ayat yang ke-15. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 13 sampai ayat 15 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
1: قال الله تبارك وتعالى واستفتحوا dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tentunya masih sangat erat, dan ini diisyaratkan dengan keberadaan wawu ataf di awal ayat. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka pada negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir, maka kemudian di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana keadaan para nabi dan rasul di saat mereka menghadapi orang-orang kafir itu, di mana mereka berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dan di dalam ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kebinasaan adalah merupakan sesuatu yang pasti bagi setiap orang yang sombong, angkuh, pembangkang dan keras kepala, sebagaimana disebutkan di akhir ayat wa khaba kullu jabbarin anid. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ahli tafsir, para penyusun tafsir Al-Muyassar.
0: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala walaja'ar rusulu ila rabbihim wa sa'aluhu an-nasra ala a'da'ihim wal hukma bainahum fastajaba lahum wa halaka kullu mutakabbirin la yakbalul haqqa wa la yud'inu lahu wa la yakirru bitauhidillahi wa ikhlasil ibadati lah.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala walaja'ar rusulu ila rabbihim, dan para rasul kembali kepada Rabb mereka. Wasa'aluhun nasra ala a'daihim wal hukma bainahum, dan meminta pertolongan kepadanya atas musuh-musuh mereka dan menegakkan hukum di antara mereka. Fastajabalahum, lalu Allah pun mengkabulkan bagi mereka. Wahalaka kullu mutakabbirin la yaqbalul haqq, dan binasalah setiap orang yang sombong yang tidak mau menerima kebenaran. Wala yud'inulah, dan tidak mau tunduk kepadanya. Wala yuqirru bitauhidillahi wal ikhlasil ibadatilah, orang yang tidak mau menegakkan tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wastaftahu, dan mereka meminta pertolongan. Istaftahu yang dimaksud dengan mereka di sini, ada dua pendapat para ahli tafsir rahimahumullahu taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dhamir atau kata ganti yang ada pada kata wastaftahu ini adalah para rasul dan para pengikutnya. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan kepada pengikutnya. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud mereka dalam ayat yang mulia ini adalah semuanya, baik para nabi dan rasul atau orang-orang kafir. Masing-masing berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan atas lawannya. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah, orang-orang kafir pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan kemenangan atas musuh mereka. Dan kata-kata wastaftahu memiliki dua makna. Makna pertama adalah dari istiftah di sini maknanya adalah istinsar, tolabul fathi, meminta kemenangan sebagaimana yang diartikan di dalam mushaf terjemah ini. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa makna wastaftahu adalah tolabul hukm, meminta ditegakkannya hukum. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar tadi, kedua makna ini digabungkan. Para nabi dan rasul mereka meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, sekaligus mereka pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hukum seadil-adilnya, ya, yang betul-betul memutuskan perkara antara mereka dengan orang-orang yang mendustakannya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan permohonan mereka tersebut, ya, dan jawabnya di sini mahdhuf, dihapuskan karena sudah diketahui jelas maknanya, ya, di sini walau tidak dikatakan wastaftahu fastajaballahu lahu, disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permohonan itu. Dan itu dapat dipahami dari kalimat setelahnya, wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah, merugilah setiap orang yang jabbar. Ya, apa arti daripada al-jabbar atau jabbar di sini? Wa khaba kullu jabbarin anid. Jabbar adalah al-mutakabbir, al-insan al-mutakabbir, al-maghrur al-muta'ali ala ghairihi. Orang yang sombong, angkuh terhadap orang lain, yang merasa dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain, yang mendakwakan sesuatu yang bukan miliknya, sombong, angkuh, apalagi bahasa Indonesianya, ya, dia adalah orang yang sombong, yang angkuh, congkak. Ini namanya semua adalah jabbar, ya, orang yang mutakabbir. Wa khaba kullu mutakabbir anid. Al-anid disebutkan di dalam mushaf terjemah adalah keras kepala. Ya, anid ini kata orang Jawanya ngeyel. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan anid ini diambilkan dari kata-kata anada. Anada fulanun anit tariq. Apabila seseorang itu menyimpang dan melenceng dari jalan yang benar. Ya. Dan al-anid, ya, artinya adalah al-anid artinya adalah setiap orang yang menyimpang dan kukuh di atas kebatilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khaba kullu jabbarin anid." Dan kerugianlah, kehancuranlah, kebinasaanlah bagi setiap orang yang angkuh, sombong, congkak, lagi keras kepala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wa khaba kullu jabbarin anid. Ai mutajabbirun fi nafsihi muanidun lil haq. Orang yang mutajabbir, orang yang angkuh di sini, yang sombong ini pada dirinya. Sementara anid adalah terhadap kebenaran. Ya, kalau jabbar ini adalah pada dirinya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Sementara anid adalah mu'anidun lil haq, ngeyel, tidak mau menerima kebenaran. Intinya semuanya adalah kesombongan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar zarrah dari kesombongan. Ya. Saat itu kemudian ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami? Kami ini terkadang suka kalau pakaian kami bagus, sandal kami juga bagus. Apakah ini masuk ke dalam kategori kesombongan? Kata Rasulullah, bukan, itu bukan kesombongan. Ya, tetapi kesombongan al-kibru, kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, di sini anid, ya. Batarul haq wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lemparkanlah ke dalam neraka jahannam setiap orang yang kafir lagi keras kepala, yang menolak kebenaran, dan dia juga melampaui batas dan selalu

0: dan binasalah, merugilah setiap orang kafir. Allah tidak berfirman seperti itu. Tetapi wa khaba kullu jabbarin anid. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang kafir itu mesti jabbar dan mesti anid, sebagaimana dapat kita pahami dari ayat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sifat kekufuran di sini untuk menunjukkan bahwa setiap kafir itu pasti mereka itu adalah menolak kebenaran. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uraian singkat satu ayat dari surat Ibrahim, dan biidznillah taala ayat berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman azan Allah wa iyakum. Selanjutnya kami silakan di sesi kedua ini adalah alternatif bagi jamaah yang memiliki pertanyaan menggunakan mic yang telah kami siapkan, dan bagi para pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0852 5550943. Kesempatan pertama dari hadirin, jika ada kami silakan. Baik. Kita bacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp dari 0822 9142 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, pernah saya memiliki urusan dengan teman saya, dan teman saya ini ternyata orang tuanya adalah dukun. Pada awalnya saya tidak tahu kalau orang tuanya adalah dukun, sehingga saya ke rumah teman saya ini. Nah, mengingat dalil bahwasanya ada larangan untuk mendatangi rumahnya dukun, apakah hal ini saya termasuk ke dalamnya sehingga sholat saya tidak diterima selama 40 hari? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, maksud kedatangan Anda mendatangi dukun atau mendatangi teman anaknya dukun? Ya, kedatangan Anda saat itu adalah bukan untuk bertemu sang dukun, tetapi bertemu dengan teman Anda yang ternyata dia itu anak dukun. Sedangkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam yang lain, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal lalu kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, jadi ancaman diberikan bagi mereka yang datang kepada dukun dan tujuan kedatangannya adalah untuk berkonsultasi. Ya. Lalu kemudian dia membenarkannya. Kalau hanya sekedar konsultasi, maka ancamannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya tidak akan diterima 40 hari. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu, dia belum tentu membenarkannya, dia belum tentu mengambil pendapat sang dukun, cuman sekedar berkonsultasi, dia tidak membenarkannya, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau seandainya sampai membenarkan, maka ancamannya lain. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin alaihi salatu wasalam." Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Bagaimana jika lo datang kepada dukun tujuannya adalah untuk membongkar kesesatannya? Ini boleh, bahkan harus. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man atakahinan," di sini tidak bersifat mutlak, ya, tapi maksudnya adalah datang untuk berkonsultasi, ya, untuk bertanya tentang sesuatu yang kemudian dia benarkan atau hanya sekedar bertanya. Adapun ketika kita misalnya datang kepada dukun untuk mengujinya dan menampakkan kedustaannya, maka diperbolehkan. Oleh sebab itu di Madinah ketika dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ada seorang dukun yang bernama Ibnu Sayyad. Ya, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyembunyikan sesuatu kepada Ibnu Sayyad. Kemudian ditanyakan ke

0: kepada Ibnu Sajjad, "Ma khabbatuk? Apa yang aku sembunyikan ini? Kalau kamu memang ya seorang yang benar-benar mengetahui ilmu gaib, maka kamu akan mengetahui hal ini." Kemudian dia mengatakan, "Adduh, adduh," katanya gitu. Dia tidak sanggup untuk menerka apa yang ada di tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ikhsha falan ta'dua qadrak." Pergilah engkau, sungguh ya urusanmu ini tidak akan pernah beruntung. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mendatanginya adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa dia ini adalah seorang ya tukang sihir atau tukang sulap yang tidak akan pernah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan bahwa kedatangan Anda di situ adalah bukan kepada dukun tetapi kepada anak seorang dukun atau kepada seorang teman yang ternyata dia itu adalah anak seorang dukun, kecuali jika lo Anda datang ke rumah teman Anda tersebut ternyata ini bapaknya ini dukun, sekalian aja konsultasi gitu. Nah, itu Anda kena tuh. Ya. Wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikut dari 08234743 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukum berimam kepada seorang masbuk dan masbuknya yang berimam salat dan masbuknya berimam salat kepada orang yang sedang sholat sunnah?
0: Ya. Imamnya berarti dua ya?
1: Awalnya dia. Ya,
0: taib. Saya paham. Ya. Pertama, apa hukumnya berimam? Jadi ada dua masalah dalam pertanyaan ini. Apa hukumnya berimam kepada orang yang sedang sholat sunnah? Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim melaksanakan sholat wajib dan dia bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Ya, di mana beliau mengatakan bahwa ikhtilafun niyah bainal imam wal makmum la yadhur. Perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak membahayakan sholat seseorang. Imamnya melaksanakan sholat asar, makmumnya melaksanakan sholat duhur. Karena dia misalnya melakukan jamaah takhir. Enggak jadi masalah. Imamnya melaksanakan sholat tarawih, makmumnya melaksanakan sholat isya. Menurut jumhur ulama, ini juga diperbolehkan walau adanya ketidaksepadanan bobot antara sholat wajib, antara sholat imam dengan sholat makmum. Karena yang makmum melaksanakan sholat sunnah dan imamnya melaksanakan sholat, makmumnya melaksanakan sholat wajib. Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Sholat imam lebih ringan bobotnya daripada sholat makmum. Jumhur ulama juga berpendapat boleh, kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah, di mana di dalam mazhab Imam Abu Hanifah disepakati sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak membahayakan sholat, hanya saja di dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka mensyaratkan adanya kesepadanan bobot. Mereka katakan jikalau sholatnya imam bobotnya lebih rendah daripada sholat makmum maka tidak diperbolehkan. Ya, tetapi jikalau bobotnya sholat imam lebih berat daripada makmum, misalnya imamnya melaksanakan sholat wajib, makmumnya melaksanakan sholat sunnah, imamnya melaksanakan sholat isya, makmumnya melaksanakan sholat tarawih, ini boleh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi tadi dalam pertanyaan, si makmum berimam kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah, menurut jumhur ulama hukumnya diperbolehkan. Dan ini yang rajih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menemani sholat seseorang yang masbuk dalam melaksanakan sholat. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya usai melaksanakan sholat berjamaah. Tiba-tiba kemudian datang seseorang yang terlambat datang ke masjid. Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, man yuridu ayat tasaddaq lihada, siapa yang hendak bersedekah di antara kalian bagi orang ini, sehingga kemudian dia menemaninya melaksanakan sholat dan agar orang tersebut mendapatkan pahala sholat berjamaah. Berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat itu, beliau kemudian menjadi imam dan sahabat yang terlambat tadi menjadi masbuk. Para ulama mengatakan sholat yang kedua ini bagi Abu Bakar As-Siddiq hukumnya sunnah dan makmumnya adalah melaksanakan sholat wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, di mana Mu'adz ibn Jabal rumah beliau ada di sekitar Bani Salimah di dekat Masjid Qiblatain, dan apabila waktu Isya Mu'adz bin Jabal sholat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain di Masjid Nabawi, lalu kemudian beliau pulang ke kampungnya, dan sepulang beliau dari Masjid Nabawi, ketika beliau pulang ke kampungnya, di kampungnya sudah ditunggu sama tetangga-tetangga beliau untuk melaksanakan sholat Isya di belakang Mu'adz bin Jabal. Tentu sholat yang kedua bagi Mu'adz bin Jabal ini adalah sholat sunnah, sementara makmumnya semuanya adalah melaksanakan sholat wajib. Sehingga ini menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat wajib di belakang imam yang melaksanakan sholat sunnah. Oleh sebab itu apabila kita datang ke masjid, kita belum melaksanakan sholat berjamaah misalnya atau ketinggalan, maka boleh kita langsung berdiri di samping kanan orang yang sedang sholat, walaupun orang yang sedang sholat ini adalah orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, walau tidak menggunakan kode dan semisalnya, langsung berdiri di sampingnya, dan kemudian dia akan tahu ketika kita mengikuti gerakan dia, berarti kita bermakmum kepada dia. Ya, ini yang masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah bermakmum di belakang masbuk. Ya, bermakmum di belakang masbuk. Ini pun diperbolehkan. Ya, ini pun diperbolehkan. Sehingga kemudian apabila misalnya ada orang yang sedang menyempurnakan sholatnya, katakanlah dia ketinggalan sholat duhur 2 rakaat, lalu kemudian dia menyambung menambah rakaat yang ketinggalan. Datang kemudian orang lain. Ya, orang lain yang juga lebih terlambat daripada dirinya, maka kemudian dia langsung mengangkat dirinya sebagai imam, maka hal ini pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0811. Ya, dari 0811 40 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, mohon dibantu contoh konkret dari yang dimaksud meremehkan orang lain pada definisi sombong yang tadi disampaikan. Jazakallahu khairan.
0: Nah, contoh konkret dari meremehkan orang lain, kita melihat bahwa misalnya apabila ada seseorang selalu melihat bahwa orang lain itu ada di bawahnya. Ya. Walaupun dari strata sosialnya memang seperti itu, tetapi tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menghinakan dan meremehkan orang lain. Kita melihat seseorang misalnya karena pangkatnya yang lebih rendah daripada kita, atau karena hartanya lebih sedikit daripada kita, lantas kemudian kita remehkan dia karena hartanya atau karena kedudukan dan jabatannya, karena status sosialnya. Ini tidak diperbolehkan, karena mulia dan tidaknya seseorang itu di sisi Allah tidak dinilai dari segi harta, tidak dinilai dari segi jabatan dan kekayaan, tetapi adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Walau kita adalah mungkin merasa diri kita lebih bertakwa, rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, rajin menghadiri kajian, sementara misalnya kita lihat tetangga kita tidak pernah melakukan hal itu pun kita tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri bahwa kita merasa bahwa seakan kita sudah dijamin masuk surga, karena kita tetap harus merasa terancam dengan su'ul khatimah. dan bisa jadi kemudian kondisinya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam sebuah perkataan ahlu hikmah mengatakan la tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah, jangan pernah engkau meremehkan orang yang berada di bawahmu karena sesungguhnya bagi setiap segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Ya, jadi dia banyak contoh konkretnya, meremehkan seseorang karena pekerjaan yang ia geluti atau karena keminiman hartanya atau karena rendahnya jabatan dan kedudukan yang dimiliki, maka ini semua adalah bagian daripada bentuk meremehkan orang lain. Ya, oleh sebab itu Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditegur dengan begitu tegas ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari siapa? Dari Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengharapkan keislaman para pembesar-pembesar Quraisy, langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jal, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, ini adalah merupakan sebuah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi. Yani ketika Nabi saja cenderung untuk meremehkan, maka kemudian ditegur oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari 0853-9875 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, suami masih percaya dengan paranormal atau dukun. Saya sudah sering memberi pemahaman tetapi tidak diterimanya. Saya diajak ke rumah si dukun, meskipun saya tidak mau, saya ikut saja Ustadz untuk menghargai suami, karena kalau tidak kami pasti bertengkar. Tetapi hati saya tidak pernah mempercayai apa yang dikatakan dengan orang tersebut. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya termasuk berdosa Pak Ustadz? Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz. Syukran.
0: Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, apabila sang suami telah sering diingatkan, mungkin dia tidak menerima peringatan atau nasihat dari Anda. Coba Anda berusaha melibatkan orang lain yang dianggap karismatik dan berwibawa di hadapan sang suami untuk memberikan nasihat kepada suami agar ia tidak lagi percaya kepada dukun, paranormal, atau semisalnya. Tetapi kalau seandainya ia tetap melakukan hal itu, maka tidak ada kebaikan untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan dengan seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah dengan sangat tegas ya di dalam surat Al-Baqarah di ayat 216 kalau tidak salah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Ya, wala amatum mu'minah, dan sungguh seorang hamba sahaya wanita yang beriman itu lebih baik untuk kamu nikahi daripada seorang wanita yang musyrik walaupun dia itu cantik jelita memikatmu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik laki-laki dengan wanita-wanita muslimah sehingga mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Sungguh seorang hamba sahaya lebih baik untuk dinikahkan dengan anak-anak perempuanmu, dengan wanita-wanita muslimah, daripada seorang musyrik walaupun dia itu tampan rupawan memikatmu. Sehingga seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk mempertahankan pernikahannya dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi dukun dan peramal dengan meyakini bahwasannya dia itu mengetahui ilmu gaib dan semisalnya, maka bagian daripada perkara syirik yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat santun di dalam dakwahnya, yang lemah lembut di dalam menyampaikan misinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan sangat tegas beliau mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal paranormal, ya, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, Nabi SAW tidak pakai bahasa yang basa-basi. Tidak ada basa-basi. Rasulullah bersabda, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ini bukan pernyataan saya, tapi dari sabda Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Abu Naila dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana hukum orang yang KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat wajib, hanya sholat Jumat saja? Apakah dia sudah dihukumi kafir, tapi kalau yasinan dan acara tahlilan aktif, cuman tidak sholat wajib saja?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat dalam masalah ini. Artinya dalam masalah hukum mereka yang meninggalkan sholat karena malas, sementara ia mengakui kewajibannya. Ya, di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa syarat kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu jikalau ia meninggalkannya karena menolak kewajibannya. Adapun di dalam madhab Imam Ahmad, bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat walau meninggalkannya karena malas, ya takasulan, karena ia malas dan berat hati untuk melakukannya, walau ia mengakui kewajibannya, maka tetap dihukumi dengan kufur. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Garis demarkasi atau batas yang membedakan antara kita kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Di sini Nabi SAW tidak merinci apakah meninggalkannya itu karena menolak kewajiban atau karena malas. Maka menurut Imam Ahmad, baik menolak kewajibannya atau meninggalkannya karena malas juga hukumnya sama. Walaupun tentu bila dia meninggalkannya karena menolak kewajibannya, maka disepakati akan kekafirannya oleh para ulama rahimahumullah. Tetapi jikalau kemudian dia meninggalkannya karena malas, dan ini adalah yang banyak terjadi sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, karena dia masih melaksanakan sholat Jumat. Oleh sebab itu kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi seseorang itu kafir ataukah tidak dalam masalah ini, karena dia masih melaksanakan sholat-sholat zahir yang memang tidak bisa dilakukan oleh yang tidak bisa dilakukan secara munfarid. Dia masih melaksanakan sholat berjamaah pada waktu sholat Jum'ah atau sholat Id. Ya, hanyasannya seyogianya bagi kita sekalian, kita mesti lebih berpikir untuk bagaimana mendakwahi orang tersebut daripada berpikir untuk menghukumi orang tersebut. Oleh sebab itu Syekh Asy'arawi rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Beliau mengatakan, hukumnya harus Anda dakwahi. Jadi hukumnya harus Anda dakwahi agar dia sholat. Nah, ini adalah pemikiran seorang da'i, semestinya seperti itu. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Hukumnya harus Anda dakwahi. Berbeda kalau pikirannya seorang hakim, apa hukumnya orang yang tidak sholat, maka dia mengatakan kafir. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat kepada sesama muslim, maka apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya harus kita dakwahi. Adapun kemudian dia itu adalah kafir atau tidak, maka kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Radio Muad bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik, Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
2: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: الأربعون النووية.
7: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
8: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
6: الأربعون النووية.
7: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
8: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
6: الأربعون النووية.
7: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
8: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab,
10: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
13: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
14: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
15: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
16: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Ya. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk pelangenan. Ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh. Ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
17: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Yang kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
18: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufiralah tabarakalladhi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladhi biyadihil mulk.
19: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
20: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
21: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, Kota Lima, dimanapun Anda berada. Kita telah sama-sama selesai melaksanakan kembali ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah menunaikan ibadah sholat subuh, kita akan kembali mendengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Namun qadarullah, karena suatu dan hal dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini diliburkan, dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk itu, sahabat teman, mari kita dengarkan dengan hati yang khusyuk agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi alimil ghaibi wa syahadatil azizir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-8 dari surat As-Sajdah. Dan untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelum-sebelumnya, maka kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 dari surat yang ke-32 ini.

السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.

شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه.

0: آمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari sarifati air yang hina, yaitu air mani. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ketujuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah. Kemudian pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunannya yang terus berkembang dari masa ke masa. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya adapun Adam sebagai manusia yang pertama, maka kami telah menciptakannya dari tanah. Sedangkan anak cucunya diciptakan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari air mani. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara penciptaan manusia pertama dengan penciptaan anak keturunannya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan anak keturunannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses reproduksi, ya, dari atau melalui air mani yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, mimma imahin, dari air yang hina. Baik. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala, ya, mereka mengatakan thumma ja'ala dzurriyyata Adam mutanasilatan min nutfatin dha'ifatin raqiqatin mahina. Ya. Kemudian Allah menciptakan anak keturunan Adam dari saripati setetes air yang lemah, lembut dan hina. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu." Kemudian Allah menjadikan keturunannya, yakni keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nasl artinya keturunan, atau bisa juga diterjemahkan anak cucu, ya, generasi yang silih berganti, ya, generasi yang lahir secara silih berganti dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan umat manusia adalah bagian dari sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu terus berkembang biak melalui pernikahan yang sah, bukan dengan cara yang menyelisihi syariat. Ya. Oleh sebab itu, bentuk penyimpangan yang sangat jelas yang dilakukan oleh kelompok LGBT misalnya, karena kehidupan seksual mereka tidak bisa melahirkan keturunan. Ya, dan ini jelas menyimpang dari, ya, sunnatullah, menyimpang dari fitrah. Allah Azza wa Jal berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, atau menjadikan anak keturunannya min sulalah. Ya. Min sulalatin. Sulalah artinya, ya, saripati. Sulalah diambil kata-kata sul, artinya adalah sesuatu yang paling halus, yang disaring dari sesuatu. Jadi oleh sebab itu diterjemahkan oleh para mufassirun dari saripati air mani. Ya. Dari pilihan air mani. Ya, air mani pilihan yang telah disaring, yang telah dipilih, sehingga misalnya dalam proses pembuahan kita dapatkan dalam ilmu biologi, ya, dari sekian juta misalnya zigot, ya, maka hanya satu saja yang terpilih dan bisa menjadi atau membuahkan keturunan, ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalah." Ya. Min sulalatim mimma'in mahin. Dari air yang hina. Yang dimaksud dengan air hina di sini adalah air mani. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ma'in mahin? Air yang hina. Ya, air yang mahin artinya bisa diartikan hina, bisa juga maknanya lemah. Ya, sesuatu yang tidak bernilai jika dipandang dari asalnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan ciptaannya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia tentang asal usulnya. Agar supaya manusia tidak sombong. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan ciptaannya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita manusia tidak sombong. Mau melihat dan merenungkan asal usul penciptaannya. Oleh sebab itu juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mursalat, di ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jal berfirman, "Alam nakhluqukum mimma immahin?" Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mani yang hina? Ya. Dan tentu sebagaimana telah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa hikmah penciptaan asal manusia, ya, ini adalah untuk menghancurkan kesombongan yang ada dalam diri manusia, yang kerap kali ia membanggakan dirinya karena kedudukan yang dimilikinya, karena ilmu yang ia kuasai, karena harta yang ia himpun, karena keturunan yang dipandang mungkin berdarah biru, karena kecantikan dan ketampanannya, karena kekuatannya, karena teknologi yang dikuasainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan awal penciptaan kita yang berasal dari saripati air mani yang hina. Ya, oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana bisa manusia itu menjadi sosok makhluk yang sombong padahal awalnya diciptakan dari air mani yang hina dan akhirnya juga akan menjadi bangkai. Apa yang mesti dia banggakan dari, ya, kehidupannya yang berada di antara dua keadaan itu? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut penciptaan manusia min sulalatim mimma'in mahin, maksudnya adalah bukan untuk merendahkan martabat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji penciptaan manusia di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Tetapi maksud dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak melampaui batas, agar kita memiliki sifat tawadhu. Dan di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia ini, ya, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dari sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat kecil, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian dengan sistem yang sangat kompleks, sehingga dari setetes air mani yang hina itu terbentuklah sosok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, memiliki ya sistem otak yang sangat luar biasa, memiliki jantung, memiliki mata, memiliki telinga, tulang, kulit, sistem saraf, dan seluruh organ tubuh yang sangat beraturan, yang tidak mungkin diciptakan oleh siapapun selain daripada

Bagaimana nanti akan disebutkan di ayat setelahnya, di ayat yang ke-9. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Az-Zumar Allah Jalla wa Ala berfirman, yakhluqukum min fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kalian dalam perut ibu kalian kejadian demi kejadian. Sehingga patutlah bagi kita sekalian untuk senantiasa menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, terdapat satu pola yang sangat menarik, ya, bahwa setiap kali manusia itu merasa benar, merasa sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia pada asal usul penciptaannya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Abasa, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, binasalah manusia, kata Allah Azza wa Jal. Alangkah ingkarnya dia dari apakah Allah telah menciptakannya, dari setetes air mani lalu Allah menentukannya. Jadi ketika manusia melampaui batas, maka sepatutnya kita ingatkan, ya, kita ingatkan dengan awal mula penciptaannya dan hakikat tentang dirinya. Oleh sebab itu di zaman dahulu ada salah seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang gubernur, ya, di Masjid Nabawi dia berjalan, ya, tiba-tiba kemudian ada salah seorang alim saat itu sedang nyelonjorkan kakinya gitu ya, sedang mengulurkan kakinya. Dia goyang-goyangkan kakinya, lewatlah sang gubernur ini, ya, sehingga kemudian menendang kaki seorang alim yang sedang menjulurkan kakinya itu. Akhirnya kemudian si gubernur ini dia merasa tersinggung, ya. Kemudian dia katakan, ya, ama ta'rifuni? Kau tidak tahu saya kah? Gitu kan, bahwa dirinya itu adalah sebagai gitu kan. Ini kenapa kamu tidak sopan gitu ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, sang alim ini dia mengatakan, iya saya tahu siapa kamu. Kamu tahu siapa saya? Dia bilang, iya saya tahu siapa kamu sesungguhnya. Sebutkan siapa saya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kamu adalah sesuatu yang dahulu tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kamu dari air mani yang hina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kamu bangkai yang busuk, dan di antara keduanya itu kamu membawa kotoran kemana-mana. Itulah hakikat kamu. Di situ kemudian dia tersentak, maka kesombongannya itu pun langsung luluh seketika. Jadi, dan ini adalah metode Al-Quran, ketika manusia itu ditimpa oleh kesombongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dia dengan apa, awal mula penciptaannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Abasa tadi, qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia, betapa ingkar dan kufurnya dia, min ayyi syai'in khalaqah, kenapa dia bisa sombong, kenapa dia bisa angkuh, dari apa sih sebenarnya dia diciptakan gitu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah mengingatkan saat itu. Dia hanyalah diciptakan dari air mani yang hina, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menentukannya, menciptakannya dari fase ke fase yang lainnya. Maka orang yang mengenal asal usul dirinya, ia akan lebih mudah untuk tawadhu, dan ini adalah hikmah yang terbesar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat suci Al-Qur'an mengingatkan manusia pada asal usulnya, termasuk di dalam ayat yang mulia ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang asal usul manusia, baik dia diciptakan
dari tanah sebagai manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan demikian pula anak keturunannya yang disebutkan di ayat yang ke-8 ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan.

0: dari saripati air mani yang hina. Ini mengingatkan kita sekalian pada akidah yang wajib diyakini oleh setiap manusia akan ya kemungkinannya hari berbangkit. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan menciptakannya dari sesuatu yang sangat hina, maka untuk mengembalikan penciptaannya di hari kiamat kelak pasti lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka mengulangi sesuatu yang pernah ada untuk kembali menjadi ada kembali, maka tentu hal itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di dalam surat Ar-Rum Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah menurut pandangan kalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah menurut pandangan kalian, maksud kata-kata lebih mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala tentu sama saja ya, menciptakan sesuatu yang baru atau mengulangi sesuatu yang baru semuanya mudah bagi Allah, sama saja, tidak ada perbedaan, karena Allah hanya tinggal menyebutkan kun, jadilah, maka sesuatu itu pun akan jadi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, yang gaib, dan mengetahui yang tampak. Bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja, baik sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tersembunyi, sama bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya. Namun yang tersembunyi dan yang tampak ini menjadi sesuatu yang berbeda menurut pandangan kita. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ahwanu 'alaihi," dan mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada memulai penciptaan ini menurut sudut pandang kita. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sama saja, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan pengkajian ayat yang mulia ini kita akan menjadi manusia yang lebih tawadhu, yang memiliki kerendahan hati, karena kemuliaan manusia sesungguhnya adalah bukan dari asal muasal penciptaannya. Ya, tetapi kemuliaan manusia itu sangat ditentukan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian, ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jaya Phone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Informasi lebih lanjut hubungi 4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu
6: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian dalam bentuk siaran ulang yang telah kita dengarkan bersama, dan semoga setiap ilmu yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kuatkan iman, setelah ini mari kita bersama-sama untuk mendengarkan lantunan zikir pagi, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, menjaga kita dari berbagai keburukan di sepanjang hari ini serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita semua. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
14: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Saudara, selamat atas kelulusan Muna. Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94.3 FM.
8: أفلا يتدبرون

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan terlebih juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah, sahabat semua, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini. Saya Radin Muhammad tentunya kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 17 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan alhamdulillah sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sahabat muat di Jumat pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan semangat dan juga keberkahan untuk setiap langkah kita pada hari yang mulia ini. Dan tidak terasa juga ya sahabat muat, matahari pagi saat ini tuh mulai menyapa kita ya istilahnya. Meskipun kalau misalkan kita keluar rumah dan kita melihat ke langit itu masih nampaknya cukup berawan ya. Dan suasana seperti ini memang membuat udara itu terasa lebih sejuk dan nyaman juga untuk kita memulai aktivitas. Namun sahabat muat, sebagaimana informasi dari BMKG ya, bahwa kondisi cuaca yang masih berawan seperti ini itu tetap perlu kita waspadai karena sewaktu-waktu hujan itu dapat turun. Jadi sahabat muat, jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang diperlukan ya, seperti misalkan jas hujan atau mungkin payung ya, terutama bagi sahabat muat yang beraktivitas di luar rumah. Dan bagi sahabat muat yang saat ini mungkin tengah mempersiapkan dirinya untuk mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya ya, atau mungkin mengantar anak sekolah dan lain sebagainya, itu tetap utamakan keselamatan sahabat muat. Gunakan helm yang terpasang dengan betul tentunya, lalu kemudian nyalakan lampu kendaraan kalau diperlukan agar lebih mudah ya terlihat oleh pengendara lain, dan tentunya jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Dan yang paling penting, jangan terburu-buru sahabat muat hingga mengabaikan keselamatan. Dan untuk sahabat muat sendiri yang tentunya mengendarai kendaraan roda 4 atau mobil ya, pastikan sabuk pengaman itu sudah terpasang dengan baik. Hindari menggunakan telepon genggam ketika berkendara sahabat muat. Dan kalau misalkan ada pesan atau mungkin panggilan yang penting, maka sebaiknya menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Karena yang perlu kita ingat bersama bahwa perjalanan yang selamat itu jauh lebih berharga daripada perjalanan yang cepat. Nah, ikhwata lima dimanapun Anda berada, kalau cuaca misalkan tiba-tiba berubah menjadi gerimis, maka kita harus mengurangi kecepatan kendaraan kita karena jalan biasanya itu menjadi lebih licin lagi. Dan tentunya tetap tenang, jangan melakukan pengereman atau mungkin manuver secara mendadak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap perjalanan kita hingga tiba di tujuan dengan selamat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan perubahan cuaca seperti saat ini itu seringkali membuat kondisi tubuh kita lebih mudah menurun. Dimana pagi kita rasa dingin ya kan, siang itu bisa tiba-tiba sangat panas, lalu sorenya kembali hujan lagi. Dan memang sahabat muat, perubahan suhu yang cukup drastis ini membuat daya tahan tubuh kita itu perlu untuk lebih diperhatikan lagi. Bukan hanya untuk orang dewasa ya sahabat muat, tetapi juga untuk anak-anak yang memang sistem kekebalan tubuhnya itu masih berkembang. Karena itu sahabat muat, menjaga pola makan bergizi ini dan juga istirahat yang cukup ya, serta memperbanyak minum air putih dan rutin berolahraga itu menjadi kebiasaan yang sangat baik sahabat muat, yang jangan sampai ditinggalkan. Dan tentu saja semua ikhtiar tersebut kita iringi dengan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, agar selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya ya di kesempatan ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat khususnya untuk keluarga kita tercinta, yang dimana kita akan membahas mengenai beberapa bahan herbal yang gampang ditemukan di sekitar kita, yang tentunya dapat menjadi pelengkap ikhtiar dalam membantu menjaga daya tahan tubuh anak-anak maupun seluruh anggota keluarga kita, terutama ketika cuaca sedang tidak menentu seperti saat ini. Tentunya kita penasaran dong ya sahabat muat, apa saja sih herbal yang dimaksud dan bagaimana cara mengkonsumsinya dengan bijak dan apa saja manfaatnya. Dan kita akan mengetahuinya sahabat muat, karena kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, hotel lima dimanapun Anda berada, cuaca yang akhir-akhir ini tuh sering berubah ya, kadang panas, lalu tiba-tiba mendung bahkan hujan, memang membuat kita itu perlu untuk lebih memperhatikan kondisi tubuh kita ya, terutama memang anak-anak yang daya tahan tubuhnya itu masih dalam proses perkembangan. Dan tentu kita semua ya ingin keluarga kita itu tetap sehat agar aktivitas sehari-hari itu dapat berjalan dengan baik. Dan insya Allah pada kesempatan ini sahabat teman, kita akan mengulas sebuah pembahasan yang menarik mengenai ragam herbal untuk daya tahan tubuh anak dan keluarga saat cuaca ekstrem. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, kota lima dimanapun Anda berada, tentunya ya cuaca yang tidak menentu itu rentan memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak. Dan memang sahabat muat, hal ini diperparah juga dengan penularan dari orang dewasa yang tentunya turut mengalami gangguan kesehatan seperti misalkan batuk dan juga flu. Sebagai salah satu solusinya sahabat muat, orang tua ya dapat memberikan beragam bahan herbal untuk daya tahan tubuh anak-anak agar tidak rentan sakit ketika cuaca ekstrem seperti itu. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, apakah anak-anak itu boleh minum obat herbal? Nah, jawabannya sahabat muat, guna mengurangi kebiasaan memberikan obat kimia buatan pada anak-anak, maka orang tua itu bisa memberikan obat herbal untuk mendukung daya tahan tubuh si kecil. Namun sahabat muat, tidak sedikit ya para orang tua yang belum istilahnya memahami lah dari pemberian obat herbal yang tepat dan juga aman bagi anak-anak. Dan perlu dipahami juga sahabat muat, bahwa pemberian obat herbal itu harus tetap mengikuti anjuran dokter, yakni tidak diberikan ketika usia anak itu masih di bawah 2 tahun. Karena sahabat muat, anak berusia di bawah 2 tahun itu hanya memerlukan nutrisi berupa ASI atau mungkin susu formula untuk mendukung daya tahan tubuhnya seperti itu. Dan pemberian bahan herbal bagi anak usia di atas 2 tahun juga itu tetap ya, tetap harus mengikuti anjuran dari dokter. Karena kalau misalkan kita hendak memberikan obat herbal kemasan, dan kita harus pastikan juga bahwa obat herbal tersebut itu memang diformulasikan secara khusus untuk anak-anak. Nah, bagi sahabat teman sekalian yang mungkin ingin mengurangi kebiasaan memberikan obat kimia buatan pada anak, maka bahan-bahan herbal itu sahabat teman bisa menjadi alternatif untuk mendukung daya tahan tubuh anak-anak. Dan bahan-bahan herbal yang bisa diberikan pada anak untuk mendukung daya tahan tubuhnya itu bisa meliputi beberapa yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Dan yang pertama itu ada habatus sauda atau jinten hitam. Nah, hewat aliman, tentunya habatus sauda ini menjadi salah satu rekomendasi bahan herbal ya untuk daya tahan tubuh anak yang memang patut untuk dicoba. Karena ada sebuah penelitian, Sobat Muat, yang dilakukan dari Department of Physiopathology Medical University of Gdansk yang menunjukkan bahwa Habatus sauday atau jinten hitam ini itu dapat memengaruhi sel imun berkat sifat antibakterinya. Lalu kemudian ada antivirusnya dan anti jamur yang memang dimilikinya. Nah, bahan herbal ini, Sobat Muat, perlu kita ketahui bahwa disebut sebagai bahan sumber bahan aktif yang memang menjanjikan untuk membantu mengurangi gejala penyakit yang berhubungan dengan imun. Dan kalau misalkan kita mengutip ya dari Journal of Functional Foods, maka anak yang berusia di bawah 12 tahun, Sobat Muat, itu dapat diberikan larutan ekstrak Habatus sauday maksimal sebanyak 2,5 ml 3 kali sehari untuk memperoleh manfaatnya bagi kesehatan, seperti itu. Lalu selanjutnya, Sobat Muat, setelah Habatus sauday, maka yang kedua adalah madu. Masya Allah, madu memang sudah lama dikenal ya, Sobat Muat, sebagai salah satu istilahnya agen ya, agen antioksidan yang memang dapat mendukung daya tahan tubuh. Karena hal ini, Sobat Muat, dapat bermanfaat bagi kesehatan anak guna mengurangi resiko gangguan kesehatan dikala cuaca ekstrim, seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa kelebihan madu lainnya, Sobat Muat, itu ada pada rasanya yang manis ya, secara alami tentunya, sehingga memang cocok untuk diberikan pada anak-anak. Namun, Sobat Muat, yang paling penting nih, harus pastikan juga bahwa kita memberikan madu asli, Sobat Muat, yang tidak diberi gula tambahan ya, agar tetap aman bagi kesehatan si kecil tentunya dan juga kalori, Sahabat Muat sekalian. Dan di Kota Liman, Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita di makanan yang ketiga, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, Sahabat Muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sobat semua, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai

0: sebuah penelitian dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah yang menghasilkan kesimpulan bahwa madu dan juga jinten hitam yang dicampur dengan kunyit di dalamnya itu dapat mengandung antioksidan yang tinggi, sahabat muat. Dan dengan demikian ya, bahwa bahan herbal ini yaitu kunyit dapat dinilai baik dalam menjaga daya tahan tubuh. Lalu kita masuk di herbal yang terakhir di kesempatan ini, ada jahe ya. Dan sudah bukan rahasia lagi ya sahabat muat, bahwa jahe ini memiliki sifat antiinflamasi yang baik dalam meredakan peradangan. Dan tidak hanya itu juga sahabat muat, perlu kita ketahui bersama bahwa jahe juga itu bersifat antimikroba dan juga antioksidan yang tentunya baik ya dalam menjaga daya tahan tubuh orang dewasa maupun anak-anak. Nah, kita bisa memberikan 2 sendok makan jahe segar atau mungkin 1/2 sendok makan jahe bubuk ya pada anak-anak untuk mendapatkan manfaatnya, serta beragam bahan herbal ya sahabat muat yang telah kita bahas tadi itu bisa juga memberikan secara alami pada anak-anak untuk menjaga daya tubuhnya. Dan Kota Liman, kalau misalkan kita memerlukan alternatif yang lebih praktis, itu bisa memberikan obat herbal tentunya sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Dan kita harus memastikan juga ya bahwa kita memilih obat herbal yang tentunya aman untuk anak dan juga keluarga kita, untuk mendukung daya tahan tubuh sekaligus mengurangi batuk dan flu. Ya Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai ragam herbal yang dapat menjadi salah satu ikhtiar yang membantu menjaga daya tahan tubuh anak dan juga keluarga kita ketika cuaca itu sedang tidak menentu. Dan perlu juga kita ingat bersama sahabat muat bahwa berbagai bahan herbal itu bukanlah istilahnya pengganti pola hidup sehat ya, maupun pengobatan dari tenaga medis apabila memang sedang sakit. Yang terpenting sahabat muat adalah bagaimana kita membiasakan keluarga kita mengonsumsi makanan bergizi seimbang tentunya. Lalu kemudian cukup minum air putih, beristirahat dengan baik, aktif bergerak ya kan, menjaga kebersihan, dan yang paling penting tidak lupa berdoa untuk memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Kota Liman, semoga apa yang kita bahas pagi ini dapat menjadi tambahan ilmu yang tentunya bermanfaat ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tentunya keluarga yang sehat itu menjadi salah satu nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Dan sahabat semua, demikianlah pembahasan kita, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro,

0: Lihat deh, orang di sebelah sana.
1: Mana-mana?
0: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
1: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
0: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
2: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bacaan ya yang lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Karena kita semua juga sudah tahu bahwa setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala, setiap ayat yang kita renungkan itu menjadi petunjuk, dan tentunya setiap kali kita mengulang hafalan kita, insya Allah akan semakin menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan mengajak sahabat teman sekalian untuk mendengarkan sebuah sajian yang tentu akan menemani kembali kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran di program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwat al-iman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini insya Allah kita akan mendengarkan lantunan dari surah Az-Zukhruf yang dilanjutkan di surah Ad-Dukhan dan akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat umat bisa semakin mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang just tip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar kata persahabatan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah teman yang selalu menemani ketika senang maupun susah. Namun tahukah kita sahabat Muad, bahwa dalam Islam, persahabatan bukan hanya berpengaruh di dunia, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang sangat besar di akhirat nanti. Ada sebuah kabar yang begitu menggetarkan hati. Kabar tentang orang-orang yang sempat masuk ke dalam neraka namun akhirnya Allah keluarkan karena syafaat dan hubungan mereka dengan orang-orang yang beriman dan soleh. Rasulullah mengabarkan bahwa setelah penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, Allah mengizinkan adanya syafaat. Orang-orang beriman akan memohon kepada Allah agar saudara-saudara mereka yang dahulu pernah sholat bersama, berpuasa bersama, beramal bersama, tetapi akhirnya masuk neraka karena dosa-dosa mereka, dikeluarkan dari neraka. Ikhwatul iman. Dalam hadis tersebut, orang-orang mukmin berkata yang artinya, "Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan berhaji bersama kami. Tetapi sekarang mereka berada di dalam neraka." Kemudian Allah memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari neraka sesuai kadar keimanan yang masih mereka miliki. Sahabat Mu'ad, hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Namun sekaligus menjadi pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan dosa. Ada orang yang akhirnya masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya, meskipun pada akhirnya ia keluar karena masih memiliki iman. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan persahabatan? Hubungannya sangat erat. Orang-orang yang memberikan syafaat itu adalah mereka yang dahulu mengenal saudaranya ketika berada di dunia. Mereka pernah bersama dalam ketaatan, pernah sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, beribadah, dan saling mengingatkan pada kebaikan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Seseorang berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Mu'ad, teman yang baik bukanlah hanya teman yang membuat kita tertawa. Teman yang baik adalah yang mengingatkan ketika kita lalai. Teman yang baik adalah yang mengajak kita ke masjid. Yang mengingatkan waktu sholat. Yang menasihati ketika kita berbuat salah. Yang mendoakan kita tanpa kita ketahui. Karena boleh jadi, hubungan itulah yang kelak menjadi sebab Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan sebaliknya, sahabat Mu'ad. Al-Quran juga mengingatkan bahwa ada persahabatan yang justru berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 57 yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagai menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengajarkan bahwa persahabatan yang dibangun di atas maksiat, kesenangan dunia semata, atau saling mengajak pada keburukan, itu tidak akan membawa manfaat pada hari kiamat. Bahkan bisa berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Sahabat Mu'ad, coba kita renungkan sejenak. Siapa teman yang paling sering kita hubungi? Siapa yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita? Apakah mereka semakin mendekatkan kita kepada Allah? Ataukah justru membuat kita semakin jauh dari sholat, Al-Quran, dan dari amal soleh? Bila kita memiliki teman yang selalu mengingatkan pada kebaikan, maka jangan lepaskan persahabatan itu. Jagalah dengan baik, doakan mereka, karena mereka adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita belum memiliki lingkungan yang baik, maka kita mulai mencarinya. Kita datang ke masjid, hadiri majelis ilmu, mendekati orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, perlahan-lahan kita pun akan terbawa pada kebaikan. Yang tidak kalah penting, sahabat Mu'ad, jadilah kita orang yang membawa manfaat bagi sahabat-sahabat kita. Jangan hanya berharap memiliki teman yang soleh, tetapi berusahalah menjadi teman yang saleh bagi orang lain. Mungkin satu pesan yang kita sampaikan satu ajakan menuju masjid, satu nasihat yang lembut, atau mungkin satu doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, itu kelak menjadi sebab Allah mempertemukan kita kembali di surganya. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai karenanya, berkumpul karenanya, saling menasihati karenanya, dan kelak dipertemukan kembali di surganya tanpa pernah merasakan azab neraka. Amin ya robbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder.

0: Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridhamu.
1: Allah berkata, kadzabta, kamu bohong,
0: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini, ya Allah lindungi dia dari aku, ya Allah selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 3 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
10: Headline Info Dunia Islam.
11: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah bekerjasama dengan Politeknik Bakti Kartini gelar Seminar Ekonomi Syariah bahas kewajiban sertifikasi halal 2026. Akademisi ingatkan pentingnya sertifikasi halal jelang pemberlakuan wajib halal Oktober 2026. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam rancangan undang-undang larangan azan di Yerusalem. Jumlah korban tewas genosida Israel di Gaza jadi 73.074 orang. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
10: Info Dunia Islam.
11: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah bekerjasama dengan Politeknik Bakti Kartini gelar Seminar Ekonomi Syariah bahas kewajiban sertifikasi halal 2026, dirilis oleh minanews.net. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah bekerja sama dengan Politeknik Bakti Kartini akan menyelenggarakan Seminar Ekonomi Syariah bertajuk Siap Wajib Halal Oktober 2026 dari kuliner hingga medis dan logistik pada Kamis lalu. Seminar tersebut dihadiri oleh masyarakat umum dan mahasiswa dari kedua perguruan tinggi tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026, khususnya di sektor kuliner, layanan medis, serta logistik. Tiga narasumber yang mengisi seminar tersebut yakni Imam Bahdi As-Siddiq SAMM, dosen program studi D3 Manajemen Logistik Politeknik Bakti Kartini. Lalu kemudian Imam Santoso MIKOM, dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah, serta Parwis LCMH, dosen Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah. Melalui seminar ini, peserta dan masyarakat umum mendapat gambaran menyeluruh mengenai urgensi penerapan sistem jaminan produk halal, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menyongsong pemberlakuan kewajiban wajib halal di berbagai sektor. Kita beralih ke berita berikutnya. Akademisi ingatkan pentingnya sertifikasi halal jelang pemberlakuan wajib halal Oktober 2026, dirilis oleh minanews.net. Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Imam Santoso MIKOM mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan secara penuh mulai Oktober 2026. Hal itu disampaikan dalam seminar ekonomi syariah yang dilaksanakan di Aula Graha Bakti Kartini, Bekasi pada Kamis lalu. Dalam paparannya,